0: RRI Digital. Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Tari Dampeng adalah tarian dari masyarakat suku Singkil. Tari Dampeng merupakan tarian yang tidak pernah terpisahkan dengan setiap acara adat seperti adat perkawinan, sunah rasul, serta menyambut tamu kehormatan. Dalam upacara adat perkawinan atau sunat rasul, tari Dampeng biasanya dimainkan pada dini hari, tepatnya sebelum sholat subuh. Tarian ini dimainkan untuk menghibur pengantin yang baru bangun. Selain itu, untuk menghibur para ahli famili yang sibuk memasak untuk acara adat pada siang harinya. Selanjutnya, tari Dampeng juga dimainkan pada siang hari saat menyambut rombongan pengantin pria di rumah pengantin wanita atau acara pengarak. Setibanya rombongan pria di depan rumah pengantin wanita, para penari bersama-sama menari sambil mengitari mempelai pria. Tujuan dilingkarinya pengantin pria adalah untuk menjaga keamanan supaya tidak diganggu oleh orang yang tidak senang hati kepada sang mempelai pria. Tari Dampeng biasanya ditarikan oleh 10 hingga 12 orang dan minimal 8 orang dengan seorang penghulu konde atau penyanyi dan pemain musik. Seluruh penari, penyanyi, dan pemain musik harus laki-laki, tidak boleh wanita. Gerakannya mirip gerakan silat dengan pertama kali memberikan salam penghormatan kepada tamu. Kemudian penari melirik dan berputar menghadap keluar dan menghentakkan kaki diikuti langkah sesuai alunan lirik yang dinyanyikan. Lama tarian biasanya menghabiskan 2 atau 3 lirik syair tergantung kondisi dan keadaan. Dokter kating ngerta sampir dolam nadi nagadar mitinem.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Kundi, hitam-hitam hari ini.
1: Iya.
0: Hari Kamis memang hitam-hitam.
1: Iya.
0: Orang.
1: Dinas.
0: Dinas. Jadi itu ya, pendengar sahabat budaya. Kalau hari Kamis, kalau sudah pelia ya, hitam-hitam, berarti itu orang hitam-hitam.
1: Nah, hidup,
0: bukan berduka ya Pak Kuni, bukan.
1: Bukan.
0: Bukan.
1: Antara baju dan kulit beda-beda tipis lah.
0: Yang pasti Pak Kuni sehat-sehat untuk hari ini.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Nah, orang hari ini mau baca cerita Pak Kuni ini tentang hilirisasi ayam.
1: Hah?
0: Hilirisasi ayam yang yang so apa dorong bilang terkontaminasi bukan hilirisasi ayam yang terintegrasi yang maksudnya
1: terintegrasi. Ya kalau di Gorontalo itu dipusatkan di Garut sana.
0: Oh di Garut ya, DP berarti boleh berapa hektar itu DP apa yang
1: itu terintegrasi itu yang sementara itu. Sementara itu disediakan lahannya kan harus harus ada segala persyaratan surat-suratnya apa segala macam harus dilengkapi dulu toh segala persyaratan administrasinya.
0: Iya ya betul karena ini merupakan apa dan bilang program nasional Pak Kunia.
1: Iya.
0: Ini betul. Diarahkan untuk membangun DP ekosistem industri unggas dari hulu hingga hilir.
1: Itu.
0: Dari hulu hingga hilir.
1: Ya.
0: Berarti yang integrasi ini bukan cuma sawah ya Pak Kuni, padi.
1: Iya, semua ini semua akan dikembangkan. Nih itu. Karena ini ayam, ayam ini kan butuh pangan, pakan. Butuh pakan toh. Nah, ini juga ya pakan yang pasti bintek kan? Milo, jagung, itu pakannya itu dan lain-lain itu. Tapi utamanya itu kan jagung, itu makanan ayam. Nah ini juga kan kesempatan untuk pengembangan ya ada di samping jagung untuk makanan ayam. Kalau kualitas jagung yang tidak berhasil kualitas tidak mencapai kadar airnya, tentunya untuk jadi pakan ayam. Nah itu, nah. Sering juga ayam itu pemakan rica. Pemakan rica. Nah ini juga akan jadi pakan juga.
0: Berarti nah, kalau yang ayam-ayam yang jaga makan rica ini berarti kalau sama potong tuh ayam terusnya perlu bayar cari rica pokoknya.
1: Ayam kepala angin itu.
0: Ternyata ini adalah apa ya Pak Kuni? Ini memang kawasan utama itu berada di Kabupaten Gorontalo Utara.
1: Nah itu kan hilirisasi itu pengelolaan bahan baku dari bawah. Yang namanya hilirisasi tiali juga pengelolaan bahan bakunya memang dari desa supaya semua bisa merasakan itu. Iya, boleh tergantung dari patorang ini buat piara ini ayam juga. Artinya di kita ini diberi kesempatan untuk memelihara ayam juga.
0: Merasa semati Pak Kuni mau bapeliara ayam di kota kasiang.
1: Nah itu.
0: Soalnya ada tampak, apalagi di perumahan-perumahan.
1: Itu kan DP, ya baunya itu kan mengganggu.
0: Iya.
1: Nah itu. Tapi ya di kampung-kampung juga ada pemeliharaan ini ya ayam pedaging ini kan. Tapi itu sudah ada pengendali bau dari kotoran ayam itu. Itu yang sebenarnya kotorannya itu cuman karena baunya. Itu tapi yang namanya kotoran itu pasti bau. Itu kan yang namanya kotoran padahal orang itu tidak makan yang kotor dan tidak makan yang berbau-bau busuk. Itu kan makanan ayam itu makanan yang enak, tapi yang namanya kotoran pasti dia bau. Di situ pengendaliannya lah. Kita saja mana orang ini makan-makan yang busu-busu, yang kotor-kotor. Tapi pada akhirnya kita membuang pasti ada bau. Yang namanya kotoran pembuangan terakhir. Ini asik
0: dengan,
1: ini.
0: Dengan kalau di kota itu Pak Kuni kalau piara ayam, apa depe nama? Lengkali. Pagi-pagi sunyina ada.
1: itu.
0: Minta ini ada harap harap. Oh, apa ada harap harap? Ada batera di India di apa? Pagi-pagi sunya enggak ada.
1: Oh, jago dong.
0: Kurang gitu. Kaget ada orang antar ada orang antar daging ayam. Mari mau makan napa?
1: Sama yang malam-malam ini. Ya kebetulan di belakang rumah. Sudah Pak dengar ini sentakan kaki. Wah, orang pencuri ayam ini. Pas ada hoba, dia sementara buka ini pintu kandang. Dia bilang, "Uy, pulang kamar besok nanti datang ambil." Memang dia bilang tunggang-manggang.
0: Nyana jadi, berarti dia tuan rumah nyana bilang tolong-tolong. Nyana cuma bilang begitu.
1: Lari yo sekantara. Langsung bilangnya lari yo sekantara.
0: Soalnya yang jaga Pak Ambe ini sekarang memang so S1 S2
1: memang so jagoan doang.
0: Biar terang-terang tetap, biar so ada CCTV lagi Pak Kuni.
1: Iya.
0: Tetap no.
1: Nah itu. Sekarang ini banyak yang mencuri ayam. Itu sekarang makanya hati-hati Jo, yang pelihara ayam sekarang hati-hati banyak sekali. Itu kenapa? Karena memang susah untuk mendapatkan uang sekarang.
0: Itulah.
1: Nah itu, ya hasil dari tanaman tidak ada. Tentunya roda ekonomi itu ya sedikit lemah.
0: Apalagi ikan laut mahal, kong setengah mati mau dapat.
1: Musim, ini angin begini. No. Tapi ini kesempatan untuk para pelaut dan petani.
0: Saya kira Pak Kuni bilang ini kesempatan untuk karena mau bagi-bagi ayam.
1: Karena itu laut, ya memang beresiko untuk mencari ikan kan. Tapi begitu mau dapat kamar ikan, harganya di atas. Nah itu kesempatan para nelayan, tapi resikonya itu berat. Ya, resiko turun laut itu memang berat kan. Ya angin ombak itu bahayanya di situ. Tapi kalau mau dapat kamari, aduh tak dumpul kancang.
0: Oh iyo.
1: Itu. Tapi bagaimana mau turun, kasihan, sedangkan minyak antri.
0: Sampai sekarang. Pak Kuni termasuk jaga antri lagi ini. Pak Kuni, ternyata ketua ini kenapa salah satu alasan Gorontalo itu dipilih, yaitu karena ketersediaan jagung sebagai bahan baku pakan.
1: Itu
0: ternyata.
1: Itu Gorontalo dapat bagian itu karena jagungnya banyak. Nah ini jagung ini kan yang dikirim itu menurut kadarnya 16% kalau tidak salah. Nah kalau tidak memenuhi kadar itu, tentunya akan rugi itu kan. Nah sekarang dengan adanya ini ayam ini, nah itu kan dibikin jadi pakan ayam, jadi petani tidak merasa rugi. Nah itu penghargaan ditorang. Nah ini jadi pemacu untuk kita.
0: Ya betul. Deng DP groundbreaking itu ada di desa Tolongio, deng kecamatan Anggrek sana. Itu menjadi lokasi pabrik pakan.
1: Menurut jalur ke anu sana, Anggrek sana.
0: Berarti itu. Dari sini 2 jam Pak Kuni?
1: Ya.
0: 2 jam?
1: 2 jam.
0: Iya, 2 jam. Iya, 2 jam. Boleh cuma 2 jam.
1: Cuma 2 jam.
0: Sedangkan 4 jam tembus, apalagi 2 jam.
1: Kalau dari Pak Mustang itu bos setengah jam setahun. Itu kan dia kan ada di kuandang, dia cuman mau turun kamar dia langsung setengah jam.
0: Yang jadi pertanyaan Pak Kuni ini apakah industri ayam terintegrasi itu sudah beroperasi atau belum?
1: Sementara. Sementara itu. Nah itu ambilnya di sana juga itu dekat dermaga, dekat pelabuhan. Pelabuhan Anggrek kan?
0: Oh iya.
1: Nah itu dekat juga di sana. Nah apabila dibutuhkan kan untuk pengangkutan keluar daerah kan dekat itu. Dekat pelabuhan. Nah itu sudah pas-pas di sana. Nah ini kesempatan torang. Ya, apalagi di torang ini sudah ada 20 SPPG yang sudah resmi beroperasi. Kan butuh juga ini.
0: Oh iya betul.
1: Ini itu butuh ayam. butuh kuku yo. Nah itu, ini apalagi kalau puasa.
0: Harus itu. Kalau puasa, kalau puasa agak agak dikasih kurang sedikit Pak Kuni. Nah, Pak Kuni, ini ada informasi di mana Pemprov Gorontalo itu dan ID Food itu menandatangani MOU sebagai dasar untuk melanjutkan kerjasama ke tahap yang lebih operasional itu pada Juni. Kementerian menyebut pembangunan di Gorontalo itu didukung pabrik pakan berkapasitas 10.000 ton per bulan.
1: Itu. Wih. 10.000 ton per bulan. Tentunya butuh binde.
0: Ya.
1: Milu. Itu. Nah itu. Jadi jangan khawatir para petani. Apabila memang tidak memenuhi syarat kadar airnya, sudah ada pabrik untuk mengelola pakan ayam. Nah, dikelola pakan ayam apabila dia berlebihan, nah akan diangkut ke daerah lain kan?
0: Nah itu.
1: Ya pas-pas itu ada pelabuhan di sana.
0: Betul.
1: Kesempatan oleh Pak Mustang ini.
0: Pak Mustang itu mulai lho Pak Mustang so masa ini belum Pak Mustang? Belum.
1: Batanam milu. Ya, itu begitu. Ya, itu itu ya untung jalan di sana memang sugar.
0: Bagus kalau ya, ke mulus. Anggrek.
1: Ya.
0: Kalau mau terus ke Anggrek sana sebagus. Cuma Pak Kuni kita penasaran DP apa nama kan di Kecamatan Anggrek. Kurang sekali ya ada mulia itu tanaman anggrek. Di sebelah mana itu anggreknya?
1: Oh, di dalam.
0: Di dalam-dalam ya.
1: Iya. Di dalam-dalam itu.
0: Oh.
1: Ya, mungkinlah.
0: Pak Mustang nanti tolong dijelaskan. Siapa tahu kan itu. Penasaran dengan ini Kecamatan Anggrek.
1: Ada tanamannya, cuman di hutan-hutan.
0: Masih jauh ya,
1: ini. Itu. Nah, yang mengambil anggrek juga lo itu kan dia beresiko juga kan, dia banyak di pepohonan. Ya, nebeng di pepohonan tuh dia. Itu anggrek itu. Itu nebeng di pohon-pohon.
0: Jadi risiko agak tinggi juga ya. Kaki baku dapat dengan itu. Jaga bung.
1: Itu risikonya itu.
0: Jadi kalau orang membalik ulang ke tadi Pak Kuni yang mau piara ayam India, apalagi yang ada di kota Kasiang. Boleh orang mau daripada mau ada ayam. Suka piara ayam, tapi takutnya tetangga yang ini mau jadi masalah lagi. Boleh orang seru piara Pak orang yang jaga piara ayam lagi. Maksudnya pergi di kandang-kandang Pak orang. Ada di macam di kabila kan ada kandang ayam besar-besar itu.
1: Kalau yang begitu-begitu dorang sendiri yang mau bayisi.
0: Boleh mau titip ini kita punya ada 3 ekor, boleh kasih jadi 12 ekor.
1: Ya, ukuran kecil-kecil lah. Ini bicara pengalaman. Saya coba ini di rumah dinas, bicara di rumah dinas ini. Itu Pak Roy Dumako yang melanjutkan kandang itu kan?
0: Oh iya.
1: Itu. Saya coba 50 ekor. 50 ekor. Nih itu. Ya, itu kandang kecil itu. Akhirnya berhasil juga. Iya. Tidak ada yang mati. Karena selalu diberi obat. Obatnya apa? Iya, saya tanam pepaya. Saya tanam pepaya bukan untuk pepaya tapi untuk daunnya, pengobatan untuk ayam. Nah, itu harus juga disediakan ini. Yaitu kalau ayam mulai kurang sehat, ambil daun ini peras DP apa itu? Nah, dicampur sama makanan atau diberi minum dia dengan itu. Ayam tidak akan cepat sehat. Itu prosesnya itu.
0: Jadi ada yang hilang pokoknya.
1: Ya, tak kurung tuh di sini.
0: Berarti Pak Kuni sewa security ini.
1: ini para pegawai. Ya, kalau mau dapat tangkap ambil. Soalnya ini ayam cuman main siulan. Karena terbiasa saya mau kasih makan bersiul. Begitu bersiul, jadi kalau siapa yang bersiul pasti itu ayam naik lari kemari.
0: Dana sekali berarti. Berarti kalau mau suka, Pak Kuninya tidak ada, bersiul dulu. Batang satu ekor mau potong.
1: Ini memang begitu. Dorang mesti ulia. Pada lari kemari, tapi satu pun tidak ada yang dorang mau dapat tangkap. Karena ada di situ ada passwordnya yang orang tidak tahu. Itu ada passwordnya.
0: ada password terate. Jadi maksudnya kan kalau so tengah malam, kong so lapar sekali nyenda ikan, panggil jo, siwit. Ada satu yang muncul, okay, potong.
1: Oh, gampang itu. Kalau begitu itu yang tiba Rahman Yahya yang tukang potong. Ada 50 ekor. Mau hilang ke sana, tambah lagi untuk pembibitan berikutnya. Saya sudah coba itu. Ya, sukses, alhamdulillah.
0: Oh, masya Allah. Ya. Berarti kok, apalagi di rumah sekarang, Pak Kuni? Ya. Ah, ini Pak Musnak soare ini dia. Assalamualaikum.
1: Tuan tanah.
0: Pak Kuni, pada saat aktivitas hilirisasi ayam terintegrasi. Sekarang ada 12 titik daerah Gorut. Dan berlokasi di Desa Tolongio, Kecamatan Anggrek. Sejak tanggal 6 Februari, groundbreaking nasional sudah diresmikan oleh Wakil Gubernur Ida Syaida dan Menteri Pertanian dari Gorut. Pak Kuni. Baru DP kalau so ada begini, Pak Mustang. Hasil-hasilnya bagaimana ini? Nah, mau ditanya dulu ya, Pak Mustang. Kan sudah dari bulan apa itu? Dari bulan Februari.
1: Iya. Nah, itu mesti pasir ini lihat-lihat keadaan.
0: Iya. Pak tahu. Pak Mustang ada. Pak Mustang ada ada bawa tanam bibit juga. So besar-besar tuh ini.
1: Iya. Ya di samping ini pakan-pakannya ini milu toh. Ya itu juga kan mengurangi pengangguran. Pasti ada yang dipekerjakan di situ. Itu kan sudah banyak ini pengangguran-pengangguran. Nih itu pasti ada yang dipekerjakan di situ. Apalagi ada 12 titik begitu. Ya. Pasti bahkan butuh tenaga toh. Ya, tenaga pekerja. Kalau tenaga ahli memang harus. Nih itu. Nah, ini ya alhamdulillah. Ya mudah-mudahan untuk berikutnya ini apalagi yang akan dikembangkan di sini.
0: Ya. Itu. Ya, tunggu Pak Kulin, apa ini ada Ibu Roslinda Sulika.
1: Ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Pada Boti Maheta Bileh Mao. Tumu-tumulo gaga kuni pada. Donggo laliwolo dungio. Ma kilo kilo bongol di manuo.
1: Manuo. Ya.
0: Poko mandi dulu, dunia bolo mengilio, huti hulo.
1: Ya, itu. Maheta malita, merica, itu kan dipatok oleh ayam, manuo. Kalau bahasa Gorontalo maluo kan, bahasa Suawa manuo.
0: Oh manuo.
1: Manuo, itu. Kan dipatok oleh ayam-ayam sehingga tinggal batangnya yang ada di daun dan di buah habis. Ya.
0: Tahu-tahu ini sudah hilang buat titik kuning wali pada tandu ma filo teteyo lo jaringan apa ini deutuno iye.
1: Oh, hilang jaringan. Oh, memang ini jaringan.
0: Boti jaringan. Ya. Bukan ayam yang hilang mau jaringan.
1: Timbul tenggelam ini jaringan. Takut dengan matahari.
0: Okay.
1: Takut dengan panas matahari. Ya.
0: Jadi itu Pak Mustang bilang tadi memang saudari ternyata sedari tanggal 6 Pak Kuni.
1: Iya, Februari ya.
0: Iya, nah, berarti ini. So rupa so panen ini sto.
1: Belum tahu. Belum tahu kalau gimana perkembangannya, menunggu
0: ya,
1: sepertinya belum. belum heboh-heboh. Nah, ini dan ini bukannya hanya ayam, kelapa pun ini ya. Kan sudah dapat bantuan kelapa sebelum penas ini kan.
0: Oh, iya.
1: Bantuan kelapa karena apa itu yang kan kita sudah mengirim santan entah ke Hong Kong atau ke Cina atau ke Jepang. Santan itu sudah dikirim itu ya dengan kontainer itu yang dia kirim-kirim itu santan itu. Nah butuh juga kan kelapa.
0: Iya.
1: Nah dari kelapa itu ampas kelapa itu kan jadi pakan ayam juga.
0: Iya. Betul.
1: Itu saling berkaitan ini. Ya, ya kita manusia kan ya apa kaitannya kan bom makan aja.
0: Ya, ya resiko Pak Kuni, resiko mau piara ayam itu apa Pak Kuni?
1: Ya, penyakitnya.
0: Penyakit. Ya. Kenapa dengan penyakitnya itu?
1: Iya, kalau ayam beda, ayam memang pedaging, ayam kampung, ayam ya ayam apa? Ayam ras, ayam apa depi istilah itu. Beda cara. Kalau ayam kampung memang itu kabal.
0: Kabal pokoknya.
1: Ya, karena dorang mematok ya makanan-makanan dorang itu yang alami semua. Tapi jangan ada yang satu yang sakit, cepat sekali proses. Kalau ada yang satu itu dia harus disingkirkan.
0: Oh, ya. Begitu Pak Kuni. Ya. Soalnya saya pernah pernah alami ada piara ayam ada 4 ekor Pak Kuni. Ada orang kasih. Sepiara satu bulan. Oh, bagus sekali. Oh, so rencana mau jual. Tiba-tiba di besok ada satu yang so mulai rongo-rongo. Atau oh, mungkin dia lelah so kasih apa no. DP besok, DP lusa, so habis ampa-ampa Pak Kuni.
1: Ini itu cepat sekali
0: proses. Langsung selesai bahi.
1: Itu.
0: Dalam hati tahu-tahu so potong.
1: Betul. Karena itu jangkitnya penyakit ayam itu cepat sekali. Dia kalau semulai rongo-rongo begitu, semulai babadia. Kalau tidak daun pepaya kita iris halus-halus, kita campur dengan dedak. Dedak milu itu kita campur dengan itu yang dorang mau makan tapi agak dibasahi sedikit karena dedak anu kan terlalu kering toh nah itu dibasahi nah itu yang dorang mau makan nah itu jadi kabal dorang itu baru ambil perasan daun pepaya itu kesemidung pada orang taruh di tanpa minum dorang mau minum itu dorang tidak mengenal pahit tetap dorang seka.
0: Jadi penasaran, jadi saya sebelah oh nyenak sisi stomu piara ayam India, nyenak sisi soalnya nah berapa kali?
1: Iya harus tahu perkembangan ayam itu. Nih itu baru boleh. Ini pagi-pagi ini akan juga pengaruh. Ya ayam itu kan memakan kecambah, kecambah itu tunas daun. Ya. Rumput saja, pisang, apa segala macam, pokoknya tunas daun itu yang disenangi oleh Nah itu nutrisi bagi ayam. Coba lihat, perhatikan ayam. Kalau di sore hari, dorang itu sebab patok rumput. Itu sebagai nutrisi, sebagai proses yang apa yang dorang makan seharian supaya prosesnya cepat untuk jadi kotoran. Dia ke sana di mana bertenggernya ayam pasti banyak kotoran di bawah. Karena dorang semakan nutrisi sore itu. Coba perhatikan itu ayam itu kalau dorang ayam saya punya kalau sore dia ya, di sini kan banyak rumput toh. Masih di rumah dinas. Masih tinggal di rumah dinas. Saya lepas ke sana. Bapak toh. Lah habis itu langsung siul. Langsung persis basil cewek. Langsung lari kamar langsung masuk kandang.
0: Nyenda ada DP nama masing-masing.
1: Oh terlalu banyak.
0: Aduh. Tapi ini sebenarnya mau tanya siapa tahu ini ada yang mau buat telepon. Orang mau tanya bagaimana yang punya kandang India. Pak Kuni, dorang cara pelihara itu bagaimana kemudian berkutik di kandang itu Pak Kuni. Kalau macam torang melewatkan banyak sekali kandang orang berpiara. Torang melewat itu DP bau itu dia kan so langsung pat orang. Bagaimana dorang yang ada di situ?
1: Itu
0: yang so tidur di situ lagi Pak Kuni.
1: Ada disemprot itu kotorannya itu. Itu dicampur dengan sekam. Itu di bawah itu ada sekam baru itu disemprot. Iya, supaya menghilangkan bau dan menghilangkan gonone.
0: Gonone?
1: Iya. Ini yang gatal pada ayam ini. Apa dulu enggamok kalau bahasa Gorontalo. Kalau dengar-dengar dari Mananuk, genone leko.
0: Genone. Kalau yang kudis-kudis begitu.
1: itu. Ya, orang sebiasa. Baru kalau itu ayam kandangan begitu, tidak boleh dia kaget. Mau pingsan.
0: Ah, itu no.
1: Itu kan hanya hidup dengan makanannya itu. Ya, hidup dengan obat. Itu kan makanan itu kan hidup dengan obat. Baru makannya tidak sembarang. Nah, itu makanya dari kecil diperbiasakan ya biasa diputar pro apa bisa ada radio di dalam. Diputar pro satu. Makan saya pernah pergi ada tak putar pro apa. Ada tak putar pro apa. Dengar-dengar itu untuk memperbiasakan telinga ayam pada bunyi. Sehingga ada potasan di sebelah. Ayam tidak kaget lagi. Memang kalau kaget langsung pingsan.
0: Ada langsung sakit. Itu yang ayam-ayam kandang ya, itu dia. Iya,
1: peliharaan itu. Di situ kelemahannya. Harus dia jaga betul. Makanya itu tahu. Pokoknya sampai habis siaran.
0: Gitu.
1: Yang bingungnya dorang malam tahun baru. Memang dorang putar keras-keras. Dorang putar, dorang perbiasakan dengan bunyi musik.
0: Berarti sahabat budaya, kalau torang mau tinggal di dekat orang yang mempiara ayam di kandang-kandang yang banyak ayam, kalau ada musik-musik kuat, jangan marah-marah pada orang, jangan. Ternyata itu katu. Ternyata itu. Jadi nanti Pro Ampat semua putar-putar lagu-lagu yang Badonci. Supaya ayam-ayam juga terhibur.
1: Ya, nah pas-pas ada pergi di situ, tak putar lagu Jawa. Tunggu dulu, muhaga dulu nanti Pak, jangan-jangan orang sebagaya-gaya jaipongan kayak apa.
0: Berarti itu di kandang ayam tak putar-putar terus kalau
1: putar terus.
0: Macam begini Pak Kuni. Kalau cuma ada cerita begini ayam mbak dengar lagi.
1: Nah itu baru dia perbiasakan dengan orang itu yang tangannya itu dia kesana kemari. Dia perlakukan seperti sahabatnya itu ayam, sehingga ayam juga itu merasa bersahabat dengan orang itu. Jadi kalau mau lihat orang tidak kaget lagi. Itu ya itu sahabat. Ayam jadi sahabat itu begitu melihat tuannya, dorang akan lari kemari. Itu. Berarti kedekatan sudah ada toh. Itu kedekatan dengan ayam itu. Ya pengalaman kerja ini.
0: Ibu Roslinda ini, Ibu Lika. Sudah mawolu tikuni wali padaa. Ma pilo huling yo mai lo jaringan odolo kuni pada.
1: Ada jaringan ada.
0: Pak Mustang, perkembangan hilirisasi ayam di Gorut sekarang per 29 April 2026 sudah mencapai progres 67% dan tetap akan dikembangkan terus sampai mencapai target. Soalnya dibatasi oleh lahan juga. Dan orang-orang lebih memilih babuka usaha-usaha yang lain. 67% sudah so lewat, berarti so lewat dari 50 sudah aman ini dia.
1: Perampungan. Perampungan.
0: Berarti kan? Tadi dibatasi oleh lahan-lahan juga ini maksudnya. Orang pelahan.
1: Iya, mungkin itu izin lahan itu.
0: Mungkin
1: dorang tetap mempertahankan untuk menanam jagung. Itu kan daripada karena ayam juga oleh itu beresiko kan.
0: Orang tetap lebih memilih buka usaha-usaha yang lain. Padahal itu kalau sudah jadi Pak Kuni, kalau dia jadi yang di sekitar-sekitar itu juga pasti akan mudah apalagi itu dia dapat dipermanfaat. Tapi memang kalau awal memang seperti itu Pak Kuni, selalu ada hambatan juga.
1: Nanti sudah ada hasil, orang akan berpacu ke situ.
0: Pak Mursid Said, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayam ini tidak boleh DP kandang kotor dengan makanan, harus teratur pada Pak Kuni. Berarti itu mau babi kasih bersih. Teoloi dorang itu, yang para pekerja yang ada di kandang, dorang mau kasih bersih tiap-tiap hari itu Pak Kuni.
1: Harus bersih. Ini itu harus bersih.
0: Itu tiap-tiap berapa jam itu?
1: Ya, tiap hari.
0: Tiap hari?
1: Ya, pagi-pagi itu memang sudah harus dibersihkan.
0: Maksudnya di BDP tiap hari, dua-dua jam, pasti kan dari makan, ulang lagi kotor.
1: Iya, itu. Lagi. Itu, kalau dia berjam-jam, per berapa jam itu diberi makan itu, ada itu, ada itu waktu makan lah, kayak manusia. Ya, sarapan, makan. Itu kayak manusia.
0: Itu. Oh, iya, iya, iya.
1: Nah, ayam itu kan di kala malam itu juga orang mau makan. Biar semalam dorang mau makan.
0: Kalau ayam kandang begitu Pak Kun, dorang nyenak mau dilapas. Macam kan kalau di satu hari di kandang terus kesiang, dorang sebuah kumangada.
1: Memang dorang, satu ya selam sampai dia mau jual itu di dalam kandang
0: terus. Di kandang terus.
1: Iya.
0: Nyenak mau lapas serta mau di satu orang mau beli satu ekor dua ekor mau lapas di luar begini dia suara sakage.
1: Boleh. Kalau kita mau beli ayam-ayam itu pedaging, katakanlah ya, ayam pedaging 5 ekor. Yeah. Baru orang pelihara, dia jadi liar.
0: Oh.
1: Makanan ya makanan tidak tak kurung lah. Itu jadi sehat itu ayam, jadi kuat.
0: Jadi so bukan jadi ayam daging, so jadi ayam kampung itu.
1: Jadi ayam kampung.
0: Oh.
1: Karena dia makanannya sudah alami semua. Nah, rasanya pun sama dengan ayam kampung. Tapi DP body, waduh, meyakinkan. Memang DP body mah besar.
0: Pak Tahir Martin ya. Assalamualaikum Pak Kuni, padahal saya ada piara ayam. Kom piara bebek sampai sekarang tidak kena penyakit.
1: Karena
0: Apa ini? Karena apa di peresep?
1: Ya,
0: Pak Tahir.
1: Karena panas begini ini, ya banyak ayam kena sakit. Ini panas begini, baru makanan nutrisinya itu kurang. Kan rumputan kan pada kering semua.
0: Oh iya betul.
1: Nah itu, kalau kita tidak jamin makanannya, pasti ayam itu mau sakit mati. Apalagi panas begini, ini resikonya bagi ayam juga.
0: Kurang mau bawa ke utang ini dia, ke hutan-hutan.
1: Ya, mau beli ke sana milu, mahal.
0: Mahal.
1: Ya, terpaksa cari kelapa, cukur ke semakan kelapa, campur ke sana daun pepaya. Nih itu, campur iris kakak cili.
0: Supaya berhemat iris kakak cili.
1: Supaya ayam itu jadi kuat juga, terhindar jadi kebal terhadap penyakit.
0: Ya, betul. Betul juga Pak Kuni.
1: Ya. Nah itu ya sekarang ini orang ini mau piara begini buka Google saja ada petunjuk-petunjuk.
0: Nah
1: ya itu petunjuk. Tapi walaupun kita ini menggunakan herbal atau dedaunan apa segala macam pasti tetap ada kadarnya. Itu butuh kadar itu.
0: Berarti ya. Di kalau sekarang kan Pak Kuni. Kalau piara ayam yang sebanyak di kandang-kandang begitu, apa perlu pendampingan ada dokter hewan?
1: Oh ya harus.
0: Harus pokoknya.
1: Itu harus ada selamanya diberi petunjuk oleh peternakan. Ya diberi petunjuk itu caranya itu baru diberi brosur cara mau kasih makan dan apa segala macam ada brosurnya dong. Orang pegang brosur. Itu cara pelihara ayam itu.
0: Jangan sampai pernah kejadian itu Pak Kuni di mana itu pokoknya bukan tapi bukan di sini pernah kejadian dia dokter hewan Pak Kuni yang selalu mengatakan si DP ayam-ayam dia piara ayam DP ayam mati-mati. Ada satu kali DP ayam mati semua
1: kelebihan obat.
0: Makanya itu dia garuk kepala yang dia ada kasih-kasih obat orang punya ada sehat-sehat malah dia punya yang tabal memang
1: ya so itu istilahnya tidak ada sisi dia di situ.
0: Pak Kuni mau lagu dulu ah ya, okay. Tunggu lagu satu lagu akan kembali lagi setelah berikut ini.

0: Tahukah Anda, uniknya menu ayam Iloni di Gorontalo? Salah satu menu yang juga populer di Gorontalo adalah menu ayam Iloni, dan konon menu ini adalah bisa ditemukan hanya di Gorontalo. Bentuknya hampir sama dengan menu ayam bakar kebanyakan. Tapi yang membuat beda adalah racikan bumbu yang digunakan sebagai penyedap rasa ayam ini. Menggunakan rempah-rempah jahe, kemiri, kunyit, bawang merah, dan bawang putih, serta rempah khas Indonesia lainnya. Uniknya, hidangan ini juga diberi santan sehingga membuat cita rasa ayam Iloni semakin nikmat. Rasa gurih dan pedas ayam Iloni menjadi ciri khas yang sangat melekat.
1: Lendimakomasatu FM Pro 4 Gorontalo, suara budaya Nusantara.
2: Ya, terang balik ulang.
3: Ya, cuman kita... ayam Iloni itu yang langsung cair anak perlu dapat.
2: Ini
3: siapa?
2: Pak Mursyid Said ini.
3: Kalimantan Barat ini.
2: Dari dua ekor laki-laki dengan perempuan, sekarang so 50 ekor. Bo orang subili lain pada aku nih.
3: Main ente memang memang ente petangan ini sisi ayam kalau begitu. Sisi ayam.
2: Ibu Evi, Sepi. Assalamualaikum Nuni pada.
3: Waalaikumsalam.
2: Terlambat bergabung. Alhamdulillah saya punya ayam. Pokoknya ada lepas begitu saja.
3: Ya.
2: Mau tiba batelur, saya japongo. Saya ponggo DP telur, karena telur ayam kampung itu enak dah.
3: Memang.
2: Ibu Epi, coba lepas di sini. Lepas sekali-sekali di sini. Jangan di sini, jangan di sana.
3: Nah itu, ya. Karena telur ayam kampung itu di atas DP harga, makanya dia sering ambil, ya ambil itu telur ayam itu, ya dimakan.
2: Apa DP beda pokoknya telur ayam kampung dengan telur ayam yang
3: satu
2: di kandang? Nah,
3: dari segi rasa.
2: Segi rasa.
3: Dari segi rasa memang jauh berbeda, karena yang kampung ini ya karena saya dengar itu mau pro vitamin, protein, apa itu yang pokoknya yang masalah soal kesehatan itu. Itu yang ayam kampung lebih besar itu. Kalau besar manfaatnya itu. Itu dibanding memang DP telur, ukuran telur kecil tapi vitaminnya banyak. Itu dibanding dengan yang petelur. Ya. Itu beda dari segi rasa dan bau, memang sudah beda. Itu
2: macam berarti kalau yang macam yang bertelur itu ayam kampung dari kampung Garut lah. Baru DP ayam juga

0: anaknya. Iya. Memang jadi gaganya itu yang melebihi dari Filipin. Dia jadi bodinya jadi gagah. Karena mamanya juga punya body. Nah itu. Ya sudah dikawinkan ini pengalaman kerja. Ya, makanya ada gagah bini Filipin.
1: Oke, Pak Mustang ini ya, Bapak piara ayam sekarang ada dua efek, yaitu siap menerima omongan tetangga dan ikhlas dengan kehilangan.
0: itu karena omongan tetangga jaga berapa tetangga di rumah. Deng ayam olo pintar. Dorang nanti mau babira di dalam rumah, Pak.
1: Ya iya itulah.
0: Tehel yang dorang mau bira
1: Nah, nah. Rasa-rasa mau suka mau tangkap mau potong.
0: Iya, itu.
1: Ana ini tadi ibu-ibu. Oh iya, Ibu Yati. Ibu Yati Angio, assalamualaikum. Pada apa kuni? Pas saya juga banyak sekali ayam. Datang babongkar-bongkar saya pe tanaman di pot. Nah, nanti nanti turun dua Pak Kuni mau datang ambil jo. Supaya sunyana ada yang babongkar di pot. Boleh itu Ibu Yati?
0: Iya, itu kita ambil batu kerikil. Ya, ya, jangan juga terlalu kecil. Taruh di atas pot. Taruh di atas pot. Dorang akan mau tobat juga mau bagaro itu anu itu pot itu. Ini juga pengalaman.
1: Nah, itu. Itu. Ibu Yati bilang ayam lo ungawale satui olo.
0: Iya, memang. Itu kan itu Pak Mustang bilang, ya dua resiko kan, ya jadi cibiran tetangga.
1: Balakama, rica baru tanam, dorang bongkar semua, ati olo.
0: Ya, karena ayam itu butuh yang istilahnya itu kecambah, dedaunan, pucuk daun, daun apa saja, gitu. Itu bukannya nanti tanaman ini rumputan ini yang di lapangan ini dorang mau patok juga itu dorang mau makan itu kecambah itu pucuk daun apalagi kalau daun pisang pucuk daun pisang memang dorang tetu habis.
1: Berarti Ibu Yati nanti tanam apa jo apa tanaman kaktus yang baduri-duri itu supaya ayam sunyana mau teto-teto.
0: Itu kalau pengalaman saya kangkung pun dorang mau makan.
1: Itu.
0: Karena tapi mau iris kacili itu kangkung. Baru perbiasakan itu di kandang itu karena dorang mau yang ini yang kecambah daun tunas daun. Saya mau ambil pisang. Kan ada tanam pisang sampai sekarang masih hidup itu pisang di belakang itu toh. Tapi ada yang potong tidak batangnya. Itu dia daun, ujung daun itu mau potong kemari, mau taruh di kandang, gantong, dorang mau tetok habis itu. Itu. Karena itu kan pucuk daun. Dorang suka itu dorang mau tetok.
1: Itu, ya, apalagi pokoknya kalau yang ada di kota-kota, di perkotaan, apalagi di perumahan, kasih kandang juga, kasih kandang. Langsung bikin masalah. Apa ini Pak Mursid? Bodebo ayam kampung Ugaga. Ugaga apalagi mau masak kare ayam bakar.
0: Nuni pada. Main ente. Bacumu kare lagi.
1: Pak Mustan kasih pantun dulu. Hujan turun, turunlah yang benar. Jangan turun serintik-rintik. Bila bersedekah, sedekah yang benar, jangan cuma sedikit-sikit. Kalau tidak ada uang, cincin, gelang, kalung pun boleh. Ini maksudnya.
0: Termasuk ayam.
1: Ya, aduh, Pak Mustang so pantun suka sihat ya Allah minta-minta hujan.
0: Pertanda so berhenti.
1: Tunggu terakhir nih saya pe kebun mini tapagar dengan lirang kuni supaya aman tidak mau cakar. Ibu Evi.
0: Nah ayam tiali memang dorang bacakar-cakar.
1: Biar le mau pagar. Namanya dorang boleh mbak terbang itu. Ayam sekarang DP terbang sejauh-jauh.
0: Sampai-sampai ayam sedigital sekarang.
1: Iya, dorang jawa terbang sampai sekarang ayam pe sayap memang luar biasa sekarang.

0: pakai drone, yeah, Pak Kuni. Surat 59. Okey.
1: Ya, yeah. Masih ada waktu ini?
0: Habis.
1: Ya, walaupun ini adalah mabu juh mengatakan mengelola, tapi ini insya Allah program, program yang ada ini insya Allah bisa meningkatkan taraf hidup kita. Ya, boleh maaf, boleh juga mengotot dan mengotlah waktu itu udah mawaku tu umai memutu mawaku aku tu lo umai mau bubu lo watia tipaku ni.
0: Watia pada imu.
1: Tidak boleh ditopo amiatia menghindu po.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara budaya Nusantara.
3: Jam 9 waktu Indonesia Tengah.

Sahabat budaya, Sasando Gong merupakan alat musik tradisional yang berasal dari Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Alat musik ini termasuk keluarga Sasando yang menggunakan daun lontar sebagai bagian dari wadah resonansinya. Senar-senarnya dipasang pada bagian tengah dan dimainkan dengan cara dipetik. Sasando Gong menghasilkan bunyi yang khas dan digunakan dalam berbagai kegiatan seni masyarakat Rote. Penyebutan gong berkaitan dengan karakter atau sistem nada yang digunakan dalam jenis sasando tersebut. Alat musik ini menjadi salah satu identitas budaya masyarakat Rote Ndau. Sekian pasjam berikutnya akan hadir pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Watia pada imu, odu Allah.

0: kena orang meninggal tuh pasti utama tuh ada buburnya.
1: Kadim membelah, kadim dibelah. Kadim dibelah, kadim membelah.
2: Indonesia mempunyai sederet resep bubur, baik yang asin maupun yang manis, dan disukai banyak orang. Dalam dunia kuliner, bubur adalah jenis makanan yang dimasak dengan cara menggodok bahannya sampai menjadi sangat lunak. Tapi tahukah Anda pendengar, ada bubur yang sangat jarang ditemui, bahkan tidak ingin dimakan. Adalah bubur dangan.
1: Barang itu bilang orang Sembakung gulai, orang Kidung dangan bilangnya bubur gulai.
2: Ya, lain lubuk lain ikan, lain daerah lain pula tradisinya. Itulah peribahasa yang tepat untuk menggambarkan sebuah tradisi yang beragam dari berbagai daerah. Seperti tradisi memasak bubur dangan di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Bubur dangan sendiri adalah bubur yang disajikan dalam kenduri kematian masyarakat suku Tidung. Bubur tersebut memiliki cita rasa dan aroma yang berbeda dari bubur biasa karena terbuat dari olahan rempah dan bahan-bahan yang manis. Untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap tentang proses pembuatan bubur dangan, kami pun mengunjungi Ina Mastura, salah satu toko adat yang tinggal di Jalan Sungai Bilal, Nunukan Barat. Dengan semangat, sosok renta berusia 70 tahun itu menjelaskan cara memasak bubur dangan.
1: Dibuatnya kayak anu kan, kelapa kalau banyak digoreng. Sudah anu kan, keras sudah bisa ditumbuk, baru diambil, ditumbuk lagi kan, kasih halus. Nah untuk campurannya tuh, nah jadi kalau kita banyak kita bikin umpamanya 1 kilo berasnya, digoreng juga berasnya tuh, habis digoreng. Nah di blender kah supaya haluskan jadi tepung, dicampur di situ juga. Nah jadi kita masak sudah kan, masak sudah labu sama pisang itu kan. Masak sudah sama santannya, apa gulanya, apa masak sudah semua. Baru kita ngambil anu itu, bumbunya itu. Baru kita aduk sendiri kan. Bumbu anu itu lah, kulitnya manis. Pakai anu dia ketumbar supaya baunya harum kan, campur pandan kan. Diambil labu itu kan bulat, itu kan dibelai dulu kan, dibaca dulu. Ada kan taranya itu kan, ke orang Tidung ladinya bilang orang, begaris-garis kan. Nah harus ikut garisnya itu kan. Selama kita membelai begini sambil sudah kita membaca sama dia labunya itu.
3: Kalau dipotong sembarangan kenapa Nek?
1: Nggak bisa, oleh karena itu kan bilang anu orang tua bukan buah sembarangan. Santan kelapanya itu begitu juga dibaca juga kelapanya itu. Kelapa itu sebelum kita membelah harus itu ada juga bacanya. Kadim membelah, kadim dibelah. Kadim dibelah, kadim membelah. Nur kilat nama anu itu parang. Jadi nama kita kadim. Bismillah aja. Mati harus mati. Enggak bisa hidup kembali kan.
2: Dari penjelasan Ina Mastura, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat bubur dangan merupakan bahan biasa yang mudah ditemukan di pasar. Namun, di balik semua itu, ternyata ada satu bahan yang wajib ada tanpa bisa ditinggalkan atau digantikan dengan bahan lain, yaitu labu.
1: Nggak bisa, pisang ada, ubi rambat ada, ubi kayu ada. Bisa campur, itu ibunya, ya labu tuh. Itu sebagai ketuanya sudah, oleh karena dia punya itu ada namanya. Kalau yang ubi kah, dadai, hanya mengikut aja itu.
2: Walau terdengar mudah, nyatanya tidak semua orang mampu dan mau membuat bubur dangan. Orang yang ditugaskan untuk membuat atau memasak bubur ini adalah orang yang benar-benar dipilih oleh sang leluhur.
1: Bukan bisa sembarangan itu. Biar kau jalan di gunung sebelah itu, jarang juga kan. Mana ada orang mau anunya. Biar orang itu tahu, kadang-kadang nggak mau. Biar orang takut punggok, belum cukup umur, meninggal sudah.
2: Menyediakan bubur dangan sebagai kenduri kematian masyarakat suku Tidung di Kabupaten Nunukan tentu saja dilakukan bukan tanpa muasal. Ada cerita dari masa lalu yang melatar belakanginya. Terlepas cerita faktual atau bukan, yang jelas masyarakat suku Tidung percaya bahwa memanusiakan orang yang sudah meninggal adalah perbuatan mulia.
1: Ya, dari zaman dulu, Pak, memang dasarnya sudah. Kalau kami, kalau orang meninggal itu kan, nomor satu kulak itu, nah itu harus ada. Jadi yang lain-lain itu bantu aja itu.
2: Dikisahkan Nenek Masturah, jika ada yang melanggar tradisi ini, maka ada malapetaka yang akan terjadi.
1: Terserah orangnya, tergantung dia. Dia yang menanggungnya sendiri akibatnya. Nah, meninggal kita nanti baru kita terasa. Bukan waktu kita hidup begini kan? Nggak ada. Oleh karena kita jalankan lurus umpamanya jalanan itu kan bagus. Sekalinya bergelombang yang orang tua. Tapi kalau zaman sekarang ini, anak-anak muda mungkin nggak percaya. Terus terang aja. Kebanyakan bilang di orang tahyul.
4: Ada pernah terjadi itu.
1: Tapi dulu bukan baru. Dulu. Itu yang berat tuh bilang.
2: Berangkat dari cerita itulah, bubur dangan menjadi menu kenduri yang rutin dibuat saat acara kematian. Namun sayang, kenduri adat yang menjadi amalan suku Tidung di Kabupaten Nunukan ini kian pupus dan terpinggir akibat pengaruh kehidupan modern yang melanda. Seperti pengakuan Ana Maria, perempuan berusia 23 tahun ini hanya melihat kebiasaan sang nenek tanpa mengetahui dari mana asal-usul tradisi tersebut.
3: Kakak tahu tentang kolak yang sering dibuat pada saat acara kematian atau kakak?
5: Tahu sedikit aja. Dari lah nenek sering lihat orang buat. Karena lingkungan orang anu kan warga-warga baru kayak orang Bugis, orang Jawa. Jadi orang sudah pergaulan dengan orang Bugis.
2: Sementara John Day, warga suku Tidung lainnya mengharapkan tradisi tersebut dipelihara dan terus dilestarikan.
0: Karena orang meninggal tuh pasti utama tuh ada buburnya. Selama sampai 100 hari dari 3 hari, 7 hari, 14 hari, 20 hari, 40 hari, 70 sampai 100. Pasti bubur itu pasti ada. Kalau di keluarga, yang orang-orang tua aja lah yang tahu kan. Kalau kita anak muda nih, melihat saja, menyaksikan aja. Perlu diajar juga. Tapi rata-rata itu yang buat itu orang tua. Harus ada turun-temurun. Ya kan, karena harus ada memang penerusnya. Karena kalau kolak ini, selama saya lihat, kebanyakan orang tua yang melaksanakan, bukan anak muda. Harus dilestarikan lagi, mungkin yang memang belajarnya perlu ditanya dulu sama orang tuanya. Orang tua yang melaksanakan tadi, bubur tadi itu. Bolehkah atau enggak, ya kan? Karena ada baca-bacanya. Ini yang perlu yang harus dilajar lah. Harus diperhatikan. Enggak putus lah, karena takutnya nanti orang tua enggak ada. Yang meneruskan itu anda tahu sama sekali, hilang lah, jadi susah lah.
2: Itulah bubur dangan, kenduri kematian masyarakat suku Tidung di Kabupaten Nunukan yang syarat makna bagi orang yang ditinggalkan maupun orang yang telah meninggal.

0: Tahukah Anda, bintebil huta atau sup jagung dari Gorontalo mempunyai ragam rasa. Ada rasa manis, kecut, gurih, dan pedas. Bintebil huta salah satu makanan favorit masyarakat Gorontalo yang segar dan gurih. Apalagi sangat cocok dinikmati pada suasana dingin, terutama bagi mereka yang lagi influenza. Cara penyajiannya pun sangat berbeda dengan sup-sup yang lain. Pada saat masakan ini disajikan, bumbu-bumbu yang membuat rasanya berbeda, seperti cabai rawit penyebab rasa pedas, daun kemangi, dan jeruk nipis penyebab rasa kecut diletakkan pada wadah yang berbeda. Bintebil huta dimasak dengan menggunakan bahan utama ikan, walaupun begitu tidak berbau atau amis, karena bau amis tersebut akan ditutupi oleh rasa kecut dan pedas.
1: Hamparan keajaiban Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara, dan pesona budaya Nusantara.

0: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
2: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda sahabat budaya? Sehat ya, bahagia semuanya. Saya Rahmat Mimi hadir pagi hari ini untuk deretan resep kuliner khas Nusantara atau Depuh.

0: Ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe bakso.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya Sen, tuker si Sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ah, ngeyel bener kamu ini leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Chenghua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

Sahabat Budaya, hari ini saya akan berbicara seputar kuliner tradisional dari daerah Jawa. Makanan tradisional Jawa itu merupakan sarana masyarakat untuk menyampaikan maksud dan nasihat sehingga banyak makanan yang mengandung makna istimewa. Tumpeng atau nasi tumpeng adalah makanan masyarakat Jawa yang penyajian nasinya itu dibentuk kerucut dan ditata bersama dengan lauk-pauknya. Nah, olahan nasi yang dipakai umumnya berupa nasi kuning, ya, bisa juga nasi putih atau nasi uduk. Cara penyajian nasi ini khas Jawa atau masyarakat Betawi keturunan Jawa biasanya dibuat pada saat kenduri atau perayaan suatu kejadian penting, sahabat budaya. Meskipun demikian, masyarakat Indonesia itu sudah mengenal kegiatan ini secara umum, jadi tumpeng biasa disajikan di atas tampah, ya, atau yang namanya wadah berbentuk bundar tradisional yang terbuat dari anyaman bambu yang telah dialasi daun pisang. Nah, masyarakat di Pulau Jawa, Bali, dan Madura itu memiliki kebiasaan membuat tumpeng untuk kenduri atau merayakan suatu peristiwa penting, seperti perayaan kelahiran atau ulang tahun, serta berbagai acara syukuran lainnya. Meskipun demikian, sahabat budaya, kini hampir seluruh rakyat Indonesia, ya, yang mengenal yang namanya tumpeng ini. Jadi falsafah tumpeng terkait erat dengan kondisi geografis Indonesia, terutama nih, ya, Pulau Jawa yang dipenuhi jajaran gunung berapi. Jadi tumpeng berasal dari tradisi purba masyarakat Indonesia yang memuliakan gunung sebagai tempat bersemayamnya para hyang atau arwah leluhur atau nenek moyang, ya. Nah, setelah masyarakat Jawa menganut dan dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu, nasi itu dicetak berbentuk kerucut dimaksudkan untuk meniru bentuk Gunung Suci Mahameru, tempat bersemayamnya dewa-dewi. Meskipun tradisi tumpeng telah ada jauh sebelum masuk Islam ke Pulau Jawa, tradisi tumpeng pada perkembangannya itu diadopsi dan dikaitkan dengan filosofi Islam Jawa dan dianggap sebagai pesan leluhur mengenai permohonan kepada Yang Maha Kuasa.

0: Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.
1: FM 95,1 MHz.

Ya, sahabat budaya, kita masih di program Depuhu dan berbicara seputar kuliner tradisional tumpeng. Nah, sahabat budaya, tidak ada lauk pauk baku ya untuk menyertai nasi tumpeng. Namun, beberapa lauk yang biasa menyertai itu adalah perkedel, ada abon, ada kedelai goreng, telur dadar atau telur goreng, terus ada timunnya dipotong melintang ya, ada daun seledrinya. Nah, variasinya ini melibatkan tempe kering, ada serundeng, urap kacang panjang, ikan asin, atau ada juga yang pakai lele goreng dan sebagainya. Dalam pengertian makna tradisional tumpeng, dianjurkan bahwa lauk pauk yang digunakan terdiri dari hewan darat, yaitu ayam atau sapi, terus juga ada hewan laut, ikan lele, ikan bandeng atau rempek teri, dan sayur mayurnya kita bisa pakai kangkung, bayam atau kacang panjang. Nah, setiap lauk ini sahabat budaya memiliki pengertian tradisional dalam budaya Jawa dan Bali. Lomba merias tumpeng juga cukup sering dilakukan ya, khususnya di kota-kota di Jawa Tengah dan di Yogyakarta. Nah, ada juga untuk memeriahkan hari proklamasi kemerdekaan. Sahabat budaya, ternyata tumpeng itu banyak variasinya. Karena yang kita tahu selama ini udah pokoknya tumpeng aja gitu ya. Nah, ternyata ada loh macam-macamnya. Nah, ada tumpeng robyong. Nah, tumpeng ini biasa disajikan pada upacara siraman dalam pernikahan adat Jawa. Dan tumpeng ini diletakkan dalam bakul dengan berbagai macam sayuran ya. Di bagian puncak tumpengnya itu diletakkan telur ayam, ada terasi, bawang merah, dan juga cabai. Nah, selanjutnya ada tumpeng nuju bulan. Jadi tumpeng ini digunakan pada syukuran kehamilan 7 bulan. Nah, tumpeng ini terbuat dari nasi putih. Selain satu kerucut besar di tengah, tumpeng ini dikelilingi juga dengan 6 buah tumpeng kecil lainnya yang biasanya disajikan di atas tampah yang dialasi daun pisang. Ada tumpeng pungkur. Tumpeng pungkur sendiri digunakan pada saat kematian seorang wanita atau pria yang masih lajang. Dibuat dari nasi putih yang disajikan dengan lauk-pauk sayuran. Dan tumpeng ini kemudian dipotong vertikal gitu. Dan diletakkan saling membelakangi. Ada nih tumpeng putih juga. Nah, warna putih pada nasi putih itu menggambarkan kesucian dalam adat Jawa. Dan digunakan pastinya untuk acara yang sakral ya. Nah, tumpeng nasi kuning. Nah, kita tahu dong ya, kalau di Gorontalo emang udah terkenal tumpeng nasi kuning. Nah, warna nasi kuning ini menggambarkan kekayaan dan moral yang luhur. Digunakan untuk syukuran acara-acara gembira seperti kelahiran, pernikahan, tunangan, ulang tahun, dan sebagainya. Dan ada juga nih sahabat budaya, masih dengan tumpeng nasi uduk. Disebut juga tumpeng tasyakuran ya, yang pasti digunakan untuk peringatan Maulud Nabi. Nah, yang terakhir adalah tumpeng seremonial atau modifikasi. Nah, buat sahabat budaya, yang mana nih yang menjadi favoritnya? Baik, sahabat budaya, sayang sekali informasi tadi mengakhiri info kuliner tradisional kita di siang hari ini. Saya mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo sahabat budaya lohulondalo, mungo dula amungo tato, mungo ti lo mungo ti amo. Ada Ti Anjayan yang hadir menemani Anda untuk Nusantara Siang di hari ini, untuk edisi Kamis 8 Oktober 2026. Kita akan bersama sahabat budaya di Nusantara Siang seperti biasanya sampai di jam 2 siang nanti. Kita awali kebersamaan untuk siang hari ini di segmen Request Lagu Nusantara.

0: Sahabat budaya Lawulondalu, ada beberapa lagu yang bisa Anda pilih di layanan telepon 0811-430-4040, bisa juga di 0822-5996-8266, atau juga di layanan WhatsApp Pro 4 RRI Gorontalo. Sahabat budaya, lagu yang bisa Anda pilih ada lagu Hulondalangi, kemudian ada Buwayi. Lagu Manado yang bisa Anda pilih ada lagu dari Isti Julistri, Cincin Parlov. Kemudian ada lagu Minang, Uda Ka Adiak Pakai Lamo. Lagu Jawa, Karma. Kemudian ada lagu Papua, Baine Manis. Dan terakhir ada Pop Melayu, Sekedar Bertanya. Silakan sahabat budaya yang ingin bergabung 0811-430-4040. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jo, aduh olo, Tata Wati. Iya, Wati di Buladu ini?
1: Di Kayu Bulan.
0: Oh, di Kayu Bulan, oke. Okay.
1: Lagu Gorontalo?
0: Lagu Gorontalo yang mana?
1: Yang...
0: Buwayi atau Hulondalangi?
1: Hulondalangi itu, Jo.
0: Oke. Okay.
1: Kirim buat Om Abdi, Benelli, buat Pak Udin, Bapak Ali, buat Tansa Nicole, sama semua aja. Spesial buat saya, makasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di 0822, halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sahabat budaya Lawulondalu, halo Anja.
0: Halo juga Ibu Nelly.
2: Iya.
0: Iya.
2: Ada duka poli Anja Uti.
0: Turut berduka cita Ibu Nelly ya.
2: Iya.
0: Iya, berarti ada di rumah duka ini.
2: Iya.
0: Oke.
2: Tapi lumayan masih sementara ada tunggu di dari di rumah sakit Kalisabu.
0: Iya, iya.
2: Lagu
0: Hulondalangi.
2: Iya.
0: Oke.
2: Sekarang bersama kegiatan pacetin kondin salat sehat selalu salat kita di lalu tuan awat tuan.
0: Amin.
2: Dan spesial buat si Anja yang sedang beraktivitas cinta dan setelah berkesempatan dia tercinta. Insya Allah tetap di lalu tuan awat alami. Makasih Anja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nelly. Di 0811, halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Lawulondalu Anja.
0: Jo, aduh olo, Tata Inka.
3: Iya.
0: Oke, todu olo, mudungu lagu olo.
3: Cincin Parlo.
0: Buka
3: Kasih
0: Pati Wati. Itu Wati, Tata Inka mau kasih cincin parlop Tata Wati. Kalau dulu-dulu kamari masih top-top kamari itu mau bikin cincin dari uang koin nih.
3: Iya,
0: Tata Inka masih dapat ingat itu.
3: Iya. Uang 5500.
0: Betul, baru ada itu DP bubuk yang dia jaga jual di pasar. Mau gosok iya. Dengan itu memang mengkilat sekali.
3: Orang punya biar tidak mau gosok yang baik itu aja. Kalau ada yang uang memang kuning sekali, mau tumbuh itu baru mau kasih bagus itu.
0: Iya, di Anja paling ingat itu yang tahun 91 itu yang paling banyak orang mau cari itu.
3: Iya, memang anak-anak itu hari banyak kreatif di Anja.
0: Betul, oke. Untuk siapa lagunya Tata Inka?
3: Kirim salam buat Anja, insya Allah sehat selalu.
0: Amin.
3: Amin. Buat seluruh fans Jo, tanpa terkecuali, salam jabat hati. Spesial buat suami yang lagi beraktivitas, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di 0822, halo, assalamualaikum.
4: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Lawulondalu.
0: Jo, duolo. Dari halo.
4: Ya, halo.
0: Iya, Ibu Iya.
4: Iya.
0: Oke, Ibu Iya di Bualemo, silahkan. Mau lagu yang mana?
4: Lagu Pop Melayu.
0: Pop Melayu, Sekedar Bertanya. Oke.
5: Iya, sekedar rumah Hindu. Iya.
0: Taduh lo.
5: Oke, okay, mau akhirin boleh?
0: Taduh lo.
5: Nyapa-nyapa. Iya, nyapa pertama dulu buat si Anja yang lagi beraktivitas. Sukses selalu dengan hasil aktivitasnya. Saya selalu juga karena kata cintanya Robal Amin. Terus buat Oma Abni, Oma Albani, ada Pak Niko, juga buat Tanou, ada Ibu Rostin, ada Ibu Neri juga, Ingkawati, dan Pak Alien, pokoknya semuanya aja, ingin Ambulati juga, Mediang, Mediang, ayah saya selalu buat semuanya. Oke, okay, makasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Todi Bala kali Ibu Ia 0811. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita no Todi Bala kali Ibu Ia.
0: Ah, Jojo Tano Todol.
6: Ikutan dengan Ibu Ia itu.
0: Sekedar bertanya.
6: Ah,
0: Jojo.
6: Akhirin salam seluruh fans ini tanpa terkecuali. Spesial untuk Anda sekeluarga, insya Allah sehat-sehat selalu. Amin. Terima kasih Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi penelpon sebelum Ti Anja putarkan lagu yang sudah di request tadi, sahabat budaya. Ti Anja mau tunggu di 0822-5996-8266. Yang mau bergabung di layanan WhatsApp juga boleh ya. Yang mau bergabung di layanan WhatsApp jangan lupa tulis nama, alamat, juga lagu yang ingin Anda request. Kalau belum ada, sahabat budaya, Ti Anja mau putar Kamarijo lagu yang sudah dipilih tadi. Ada lagu Hulon Dalangi dari Ika Ibrahim, juga ada lagu dari Manado, Cincin Parlov dari Isti Julistri.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: Seneng banget hari ini bisa jalan sama papa.
2: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pa? Pa?
3: Oh iya.
1: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
2: Pa?
3: Hah? Iya, Nak.
1: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
3: Iya, iya.
2: Hah? Papa?
3: Iya, Nak.
2: Nak?
1: Naila punya lagu buat papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.

0: Budaya lolon dalu monggo dulu monggo tato monggo ti lo monggo ti amo ti anja beralih ke layanan WhatsApp dulu ya. Ini sudah ada yang bergabung. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam budaya lolon dalu dari Pak Sudirman di Kuandang. Saya pendatang baru. Moga dapat diterima bergabung dengan pendengar RRI Pro 4. Iya. Salam kenal Pak Sudirman, selamat bergabung dengan keluarga besar program 4 RRI Gorontalo ya. Terima kasih sudah setia mendengarkan siaran Pro 4. Oke, di Anja lanjut lagi untuk layanan telepon sahabat budaya yang pengen bergabung di 08 22 59 96 8266. Halo, assalamualaikum.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam budaya ulun
0: dalu. Jo, aduh Allah neneli afni.
1: Lagu-lagu apa?
0: Donggo ulu boti. Lagu Gorontalo buai, kemudian ada lagu Minang, lagu Jawa, terus ada lagu dari Papua.
1: Lagu Gorontalo juga itu buai.
0: Buai, okay.
1: Oke aja. Sekarang buat caca air yang di Maluku bersama Tante Buhati, buat Isa juga waktu bersama suami saya selalu terbunuh juga saat di sana itu. Satu rupiah sampai seperti ini. Bisa-bisa yang saya selalu semuanya. Sosial buat Anda yang bertugas, saya selalu bersama keluar.
0: Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tau di bala kali Nenek Afni di 0811. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Budalo Londalo dari Ibu Rostin Sidomulyo.
0: Ibu Rostin di Sidomulyo. Tau dulu memilih lagu walo di Ibu Rostin.
2: Lagu Gorontalo.
0: Buai.
2: Iya.
0: Oke.
2: Kirim salam for semua jutaan pacar kecuali yang paling spesial buat Kak Yayan yang sedang beraktivitas, insya Allah sesuai bersama keluarga tercinta. Amin.
0: Amin.
2: Kak Yayan, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi sahabat budaya di 0822 59 96 8266. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Salam budaya, salam sehat anda.
0: Jo.
3: Kata bilu ti.
0: Jo, ti nenek.
3: Saya.
0: Jo, saya sehat ti nenek.
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Tahu dua lo mau milih lagu lo.
3: Nenek, mau tinggal lagu lo Minang betul Angelia.
0: Jo mau alih.
3: Lagu lo mana nenek betul betul yang di Angelia. Dari Pak Sudirman.
0: Jo, Londo Kuanda.
3: Bila mau gabungnya, walaupun apa hari, salat Pak Sudirman mau gabung dengan Pak Angelia.
0: Jo.
3: Salah, tak mulai kami di Pak Sudirman di open dan mau. Lalu itu WhatsApp dari Pak Sudirman. Insyaallah sehat keluarga. Kalau dari Oma Suci, dari Ibu Lika, dari Ibu Iyo, dari Ibu Ayu, itu matur. Maluku Tenggara Angelia. Sehat-sehat, insya Allah semuanya sehat. Kebetulannya juga insya Allah sehat dan tetap jamin dengan Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Amin.
3: Makasih banyak anda nyo.
0: Jo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Allah. Tau di bala kali nene 0811-430-4040. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam sahabat budaya Hulun Talo.
0: Jo, aduh olo.
4: Jo.
0: Dari
4: Pak Anja.
0: Jo.
4: Kahar montau buah lemo.
0: Di Pak Kahar.
4: Kahar Nusi Anja di buah lemo.
0: Jo. Ya, salam ya. Kenal Pak Kahar Nusi.
4: Salam kenal juga Pak Yayan ya.
0: Jo. Selama ba dengar Pro 4 Pak Kahar Nusi.
4: Ya, alhamdulillah tapi jaringannya putus.
0: Ah, jo, iya nanti mau yo sampaikan ke terus
4: ada
0: teman-teman.
4: Pemancar satu di Balemo itu kalau boleh.
0: Ah, insyaallah.
4: Oh, yo insyaallah.
0: Jo.
4: Boleh berapa orang kira-kira mau senggol ini Pak Yayan?
0: 5 orang boleh.
4: 5 orang.
0: Jo. Mau milih lagu boleh di Pak Kahar?
4: Ada lagu-lagu apa yang di situ? Apa yang muter?
0: Ini ada lagu Gorontalo Buai, baru ada lagu Minang, Uda Kaadiak Pakai Lamo.
4: Gorontalo saja, salah orang Gorontalo, Pak.
0: Ah, Jo.
4: Jo, di Bualemo ini, Bos, masih di mana, di rumah dinas, Pak.
0: Rumah dinas di... Sekda. Jo.
4: Sekda,
0: Masya Allah.
4: Lagi Pak Nurdi.
0: Jo.
4: Ya, baik, untuk yang pertama-tama saya ucapkan selamat pagi menjelang siang buat Ibu, ya Ibu siapa, Ibu Ningsi Lakoro yang kenal dari saya. Terus ada Tio Maapni, ada Titano juga di Batu Daan, ada Tiwati Inka di Buladu. Paling terakhir buat Pati Pak Yayan, insyaallah saya sehat walau keluarga mau.
0: Amin. Jo.
4: Pak Yayan, makasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah terus bertambah ini pendengar Pro Ampa ya. Tadi ada Tipa Sudirman Londo Kwandang, Lapatao Wolu Olo Tipa Kaharnusi Londo Bualemo. Insya Allah akan jadi pendengar setia Pro 4 juga ya. Semoga semakin suka dan semakin cinta dengan program-program yang kami suguhkan untuk pendengar ataupun sahabat budaya di mana saja berada. Layanan telepon silahkan, masih dianjam mau tunggu 0811 430 4040, atau juga di 0822 5996 8266. Layanan WhatsApp juga masih boleh ya, sahabat budaya. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Dari Lian di Potanga.
0: Ibu Lian di Potanga. Silakan Ibu Lian.
5: Lagu Gorontalo
0: Buai DP Jodol.
5: Ngirim salam buat Pak Kahar tadi, salam kenal. Buat Irfanto, buat Ibu Yaitu, buat Pak Asri, buat seluruh fans tambah terkecuali, buat Tianja yang lagi tugas, insya Allah sehat selalu sama keluarga, amin.
0: Amin.
5: Spesial buat keluarga, insya Allah sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, amin. Makasih Tianja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 내 접어 접어 접어
1: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.
2: Kita tampilkan duo

0: 52 menit saat ini bergeser dari jam 10 pagi sahabat budaya. Dua penelpon terakhir, silahkan untuk Anda yang masih ingin ikutan bergabung di request lagu Nusantara untuk hari ini ya. Di Anja masih kasih kesempatan karena masih tersisa lagu Jawa sama lagu Papua. Silakan sahabat budaya 0811 430 4040 atau di 0822-5996-8266. Dua penelpon terakhir silahkan. Iya, di 0811 ada siapa? Halo, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ibu Ida di Paguyaman.
0: Ibu Ida di Paguyaman. Silakan Ibu Ida, mau lagu yang mana?
1: Baru monitor saya ini.
0: Ini tersisa lagu Jawa dengan lagu dari Papua.
1: Lagu Jawa. Ya.
0: Lagu Jawa. Oke,
1: kirim salam buat Jaya yang ini.
0: Jo.
1: Adian Jaya yang beraktivitas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Dan kirim salam buat Mbak Yati di Bandung Rejo bersama keluarga. Buat Bu Salma Tahir yang ada di Dilonyohu. Buat keluarga yang di Desa Tolite yang sedang monitor, semoga sehat selalu. Yang spesial buat keluarga yang ada di rumah. Oke Anja.
0: Jo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ida. Ibu Ida Londo Paguyaman. Iya, satu penelpon terakhir 0

0: sekeluarga. Semua dibungkus, ya.
1: Jojo.
0: Apa di sana minta doa kepada Allah semoga rahmat jauhkan bapak dan penganja dan kalian istri dengan anak keluarga semua semoga Allah memberikan nikmatan bagi Tuhan saya.
1: Jo.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Oni dari Paguyaman. Di Bang Oni jadi penelpon terakhir untuk request lagu Nusantara di hari ini, Kamis 8 Oktober 2026. Terima kasih ya untuk Anda yang sudah ikutan bergabung, baik itu di layanan WhatsApp maupun di layanan telepon. Yang belum sempat bergabung, insya Allah besok-besok bisa bergabung lagi ya. Di jam 11, seperti biasanya, kami akan kembali mengupdate informasi untuk Anda, sahabat budaya. Berita Bahasa Gorontalo bersama Tipa Kuni Hasdin Daniel. Untuk itu tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo, Suara Budaya Nusantara.

Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Tolondalo, Botia Polima, Banda Bandalo, Habali Lo, Hulondalo, Habali Uhiwalia, Metoli Pundo Botia, Tehas Din Daniel Watia, Ta Mopotunggulolo Ia. Mengodulawa mengutato, ilo tanggula mai lo BMKG, Didi de mola modehu toto muta lo hula lo no pember. Dabo di pomalo wolo lo dehu lo Didi. Ode lo donggo ngolo di minggu mola, pamalenda ilo hihile ode mongotani, uma mo posia putili lahepo, to u di po odungga lo Didi. Ika pala lo BPBD Togorut Usman Lagarusu lo otanggulai, pamalenda mahi pongohia po ota ode mongotani, odito odungga lo Didi umahu a mopo-mopo mulo. Dabo, to u mopo mulo buti, musi debo popo bi lo hulo wolo wakutu u pomulo walo. Pohile lio u mopo tu udu wolo wakutu u mopo mulo. Boli to wakutu mialo to cuaca uhemuani. Ma uitolo, donggolo uma satia lo mao, uma mopo siya puti lahepo. Alihu, odito ma modehu mai Didi, ma mopo tu udu lo wakutu lo umopo mulo.
1: Huyula. Huyula bermakna gotong royong, yakni kerjasama sosial secara sukarela tanpa pamrih. Seorang pemimpin di Gorontalo bukan sekedar pemimpin formal atau struktural pemerintahan belaka, tetapi mesti mampu dalam ikatan-ikatan non-formal kemasyarakatan. Seorang pemimpin harus mampu menurunkan status sosialnya agar setara dengan masyarakat. Pemimpin yang ikut huyula atau bergotong royong bukanlah mengurangi atau menghilangkan kewibawaannya, malah lebih dikagumi, dihormati, dicintai, dihargai oleh rakyatnya.
0: Odu olo ito donggo lamia tia toha bali ubah bahasa lo kulondalo. To umai mopo mulo musi bilo-bilohe wolo cuaca uhe mohali. Ti diopo u donggo wade-wade to polo dulahe odie. I guru besar to UNG Profesor Iqbal Bahua lo otanggulai u popotu udula boti musi bibi lo hewolo cuaca dudu tu lo huta wau owol wolo taluhu alihu wolo upomulo mao debo mo otoduo hasili mengatur waku tu lo umopomulo palaluda sabu owol wolo taluhe boti boha harapu owol wolo Didi. Tidiopo odeta mulude lo binde. Boli musi molulawota hulau upomulolo. Motu ude wolo dudu tulo huta. Boli upalalu olo boti lawata lo upomulolo. Wau uolo umo ohu ila upilomulo. Boli debo otu hata lo dulahu, alihu debo owalia lo hasili.
2: Ahuda lo momo panggola. Uda manga me modehu, tahaya-haya me modekeng.
3: Yang besar datang menindih, yang tinggi datang menyikut. Artinya tindakan sewenang-wenang.
0: Odu olo ito donggo lamia tia toha bali ubah bahasa lo hulondalo. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi mialo SPPG to Bulamayo Selatan ma pona-pona. Owoluolo SPPG beti mai mulayade MBG ode siko-sikolawalo. Umalo hihewo hipohimawa MBG. I kepala sekolah lo SDN 11 Dulamayo Selatan Alpian Paloa lo otanggulai ana sekolah ma lo hiheo hi mawa MBG buti. Tato siko sekolah walo ma lo posadia uito boli utia to uhi pohimawa MBG to Dulamayo Selatan. potala owolo SPPG beti mai mo olinggahe taya do MBG ode sikosikolawalo alihu poro rambeti tunggulo ode tapila tuju nabo pohile lio ode SPPG to umai mutubu musipopotu udula wolo u opia lota ukeke ingo
2: lumadu lomo panggola
3: bo ode lomba yang bayat pohi idu
2: seperti baling-baling di atas gunung artinya tak punya pendirian.
0: Odu olo ito donggo lamia tia toha bali u bahasa lo hulonda lo. Dokter Roni Imran ma pilopota dia lio u loali direktur lo rumah sakit umum daerah mialo RSUD Clara Gobel to Bualemo. Uma pilopota dia li bupati Rumpa Gau to aula dinas kesehatan to Bualemo. Ito yang ngabuti ti bupati Rumpa Gau lo otanggulai Roni Imran pilala saya dio loali direktur lo rumah sakit Clara Gobel to Bualemo to umai mopo opi hero dawa urusani lo rumah sakit uma ngolotau numola buti odelo dilamoro dawa iti bupati Rumpa Gau pala saya deu direktur rumah sakit Clara Gobel tabohu beti mambo to umo pona olokalaja to umai momayala iati owoluolo RSUD Clara Gobel beti mai momayala iati wau dilamo pohi hedu tatonu tarawati alo ngopo hiya ma leto mai mopo opiohe mialo mopo ganapu wolo upa lalu wolio to rumah saki. Pohile lio odetamo a ami jejeri lo pomalenda waula iati umai mohu ila to u mopo lai a rumah saki Clara Gobel beti.
2: Lumadu lomo panggola.
4: Bo ode lo puo lelihu.
5: Seperti sampah yang hanyut. Artinya berantakan.
0: Odu olo ito donggo lamia tia toha bali u bahasa lo hulonda lo. Dabo ma apucu tanu maha bali pulitio. U donggo pandapandanga polo dulahe odie debo ma ilo rasa lo mengotani tokota lo hulonda lo. Amula bo huta to pangiba ma lo bubuta o. Tak peduli to pertanian, Jamaluddin Hamid lo otanggulai, to polo dulahi beti, di polo ta lo mangimba. Sabu pangimba ma lo hehengu. Mongotani ma lo kelaja to to nulala upo tapulalo. Dabo tila pulio bo eenggade, dila odelo umo mangimba. Umo tolo pangimba de bo po otapulalio, ude bohulinda hasil umoto duo. To umai mopo woluo upa laluolo to unguhui nguhui. Ipotala didiboti debo mamodehu alihu pangimba ma otolohelo taluhu. Wa umongotani ma rukunu mola to kalaja umotolo pangimba.
2: Lumadu lomo panggola.
5: Bo odelo isiriki. Odito mola odiamai. Malo didu o taripu lio.
4: Seperti setrika kesana kemari tanpa mengenal waktu, artinya keluyuran.
0: Mengudula awang mengotato, tanubo o odimola uma. Pilopo sambe umai lamia tiato, hianga betia, insya Allah poli de mududunga ya, to hianga peenda mai. Bali betia, ju tanumai lapato. Udilah mau patato, maapu ode mengutato. Utilala to bahasa bolo poilela potunua potuhata. Wau utilala tolo iya, ende bolo potunua lemei amiatia. Watiate Hasdin Daniel belum iodu ola po'o-po'o data. Dah bo'an to, to'u dipo mo hindu, amia tiata tapu mo po'e lamai, lalai tak isi-isi ali, wau dilamo palongo to'u hi tua-tua ua, ti diopo udong ko lanto-lanto nga polo dulahe odie. Inde bo oditopo, watia mo hindupo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Mangau tato latia, mangau ditimali, dilalipata, mo bahasa, lo hulon dalo, dilalipata wa. Manusia, motolo adi, wau, motolo arabu, otolu, buhuta, lo ulipu, lo Indonesia, opato, motolo ulipu, tau ilo ilo mata, lo duu lo hupa, lo utolia, olimo, motolo adili.

Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Program 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Program 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Sahabat budaya luhulun dalu mengutula mengutato menguti lo menguti amo. Terima kasih Anda masih bersama kami di program 4 RRI Gorontalo. Sahabat budaya, Ti Anja akan kembali berbagi informasi untuk Anda. Info UMKM yang kami rangkum dalam teras UMKM. Sahabat budaya, pemerintah Provinsi Papua Tengah saat ini mendorong pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Kabupaten Mimika untuk terus meningkatkan kualitas produk dan juga memperluas pemasaran. Hal ini disampaikan oleh PLT Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah, Yuliten Makai, saat menghadiri kegiatan festival dan bazar UMKM dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-30 Kabupaten Mimika di halaman gedung Emeneme Hiaware Selasa 6 Oktober 2026 kemarin. Mewakili Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Naviva, Yuliten menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Mimika yang sudah memberikan ruang bagi para pelaku UMKM untuk memperkenalkan dan mempromosikan produk mereka. UMKM ini memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian daerah karena dapat jadi ruang bagi masyarakat untuk mengembangkan kreativitas, menciptakan lapangan usaha, meningkatkan pendapatan keluarga, serta memperkuat kemandirian ekonomi. Informasi selengkapnya bisa Anda baca informasi ini, sahabat budaya, di laman rri.co.id.

0: Pernah tidak kalian berpikir dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang, dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern. Dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi, sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia, sama setianya kayak saya, iya enggak?
1: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

Sahabat budaya, pemerintah kota Bontang bersama Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas memfasilitasi pelatihan dan sertifikasi halal gratis bagi usaha mikro dan kecil atau UMK. Program ini ditujukan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen sekaligus memperkuat daya saing produk lokal. Program ini dibuka staf ahli bidang pemerintahan dan hukum Pemkot Bontang Anwar Sadat mewakili Wali Kota Bontang di Gedung PKK Rabu 7 Oktober 2026. Kegiatan ini melibatkan Basnas Bontang, Halal Center Al-Raudah Samarinda, kemudian juga pendamping sertifikasi halal, serta pelaku UMKM di Kota Bontang. Anwar Sadat mengatakan sertifikasi halal tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan ketentuan, tapi juga menjadi nilai tambah bagi produk usaha. Konsumen kini semakin memperlihatkan kualitas, keamanan, legalitas, dan kepastian kehalalan produk sebelum membeli. Informasi selengkapnya bisa Anda baca kembali di portal berita resmi kami di laman rri.co.id. Muslimin dan muslimat di wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya, kami informasikan azan zuhur di hari ini berkumandang pada pukul 11 lebih 39 menit waktu Indonesia Tengah.

0: آتِ الْقَائِمَةَ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Kesabaran itu ada dua macam. Sabar atas sesuatu yang tidak kau inginkan. Dan sabar menahan diri dari sesuatu yang kau ingini. Ali bin Abi Thalib.

kisah berdirinya Masjid Jin. Masjid Jin, sebuah masjid yang terletak di kota Mekah, tepatnya di kampung Ma'la, dan berada kurang lebih dari 1,5 km di sebelah utara Masjidil Haram. Keberadaan Masjid Jin kerap menjadi perhatian jemaah dari mancanegara yang sedang menunaikan ibadah haji atau ibadah umrah di Tanah Suci. Selain daya tarik keindahan arsitekturnya, masjid ini menyimpan sejarah yang besar dalam Islam. Konon, asal-usul penamaan Masjid Jin didasari oleh peristiwa di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan peristiwa berimannya kelompok bangsa jin di kota Mekah.

Dalam suatu riwayat dimuat oleh Imam Bukhari dan Tirmizi, disebutkan bahwa peristiwa pertemuan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan serombongan jin terjadi ketika beliau bersama para sahabat sedang dalam perjalanan menuju pasar Uqats. Sesampainya di daerah Tihama, Rasulullah dan rombongannya melaksanakan sholat fajar. Dan diketahui, ketika Rasulullah sedang sholat fajar, para jin kafir saat itu mendapatkan serangan saat ingin melaksanakan aksinya untuk mencuri berita dari langit. Bahkan diberitakan, sekumpulan jin kala itu mereka mendapat sebuah lemparan benda api langit sehingga membuat mereka menyerah dan kembali pulang ke tempat kaumnya. Setiba di tempat kaumnya, setan-setan atau jin tersebut ditanya oleh salah satu pemimpin dari kaumnya, "Apa yang menyebabkan kalian terhalang mendapatkan berita dari langit?" Mereka menjawab, "Kami terhalang karena kami mendapat serangan seperti bola api, maka kami dikejarnya." Lalu kemudian pemimpin dari kaum jin tersebut penasaran dan ingin mencari tahu penyebab yang menghalangi kaumnya untuk mencuri berita dari langit. Maka diperintahkanlah kaumnya untuk menyebar ke barat dan ke timur untuk mencari tahu sesuatu apa yang menghalanginya itu. Setelah mendapatkan perintah, para setan-setan tersebut mulai menyebar ke seluruh pelosok jagat dan tiba akhirnya sebagian dari mereka sampailah ke daerah tempat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang melaksanakan salat. Saat Rasulullah sedang menunaikan salat subuh dan membaca surah Ar-Rahman,

Para jin tersebut mendengar dan memperhatikan dengan seksama bacaan Rasulullah. Lalu mereka berkata, "Demi Allah, pasti inilah yang menyebabkan kita terhalang dari perintah langit." Namun kala itu mereka justru dibuat kagum terhadap bacaan ayat Al-Quran yang didengarnya. Karena kekagumannya, sehingga kemudian mereka beriman. Setelah itu mereka pulang ke tempat kaumnya dan menyampaikan kejadian yang mereka alami itu. Mendengar hal itu, seluruh kaumnya pun menerima dan mengimani ajaran yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Dan peristiwa ini pun menjadi sebab turunnya Al-Quran, Surah Al-Jin ayat 1, yang memberitahukan kepada Rasulullah mengenai peristiwa alam

Lalu rombongan jin tersebut berbaiat, kemudian diabadikan dengan cara didirikannya sebuah masjid jin untuk digunakan sholat berjamaah seperti masjid pada umumnya.

0: 4, Suara Budaya, Gorontalo.
1: Pas jam 12, waktu Indonesia Tengah.

Lolon Dalo Seloko Melayu Jambi adalah bentuk ungkapan tradisional yang berkembang dalam masyarakat Melayu Jambi. Seloko biasanya disampaikan melalui rangkaian kata yang mengandung nasihat, petuah, dan pandangan hidup. Bahasa yang digunakan cenderung memiliki makna kiasan sehingga pesan disampaikan secara tidak langsung. Ungkapan ini dapat digunakan dalam berbagai kegiatan adat dan kehidupan bermasyarakat. Nilai yang terkandung di dalamnya berkaitan dengan sopan santun, hubungan sosial, serta aturan kehidupan. Seloko Melayu Jambi menjadi bagian penting dari tradisi lisan masyarakat Jambi. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, gendang Siantan merupakan alat musik tradisional yang dikenal dalam masyarakat Siantan di Kepulauan Anambas. Alat musik ini dimainkan dengan cara dipukul untuk menghasilkan pola irama tertentu. Bentuk dan cara permainannya berkembang mengikuti tradisi musik masyarakat setempat. Gendang dapat dimainkan bersama alat musik lainnya dalam pertunjukan tradisional. Irama yang dihasilkan membantu mengiringi kegiatan seni dan acara budaya masyarakat. Gendang Siantan memperlihatkan kekhasan musik tradisional di wilayah Kepulauan Anambas. Bo Oditopo Watiati Anjayayan, Bolu Oduolo.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Tempat ibadah biasanya dibangun dengan sangat indah dan megah, sehingga siapa saja bisa memakai tempat ibadah tersebut untuk beribadah kepada Sang Pencipta. Namun, pernahkah Anda bayangkan bahwa ada tempat ibadah yang dibangun di bawah tanah? Gereja Oikumene Soteria dan Masjid Babul Munawar adalah tempat peribadatan bawah tanah di Papua. Pembangunan gereja yang bersebelahan dengan masjid tersebut merupakan refleksi yang menunjukkan suatu kebersamaan antar karyawan dalam mencari kehidupan, melakukan aktivitas sosial, dan kerukunan antar umat beragama di tambang bawah tanah. Masjid Jami' Babul Munawar dan Gereja Oikumene Soteria adalah tempat ibadah yang berada di kedalaman 1760 meter di bawah tanah. Jarak kedua tempat ibadah ini hanya terpisah 10 meter. Tempat ini mendapat penghargaan Piagam Muri dari Museum Rekor Indonesia sebagai satu-satunya rumah ibadah yang dibangun di kedalaman perut bumi, yang letaknya berada di tambang PT Freeport Papua. Bahkan, ini juga menjadi tempat ibadah terdalam di dunia, karena keberadaan tempat ibadah ini dianggap sebagai bentuk kerukunan antar umat beragama.
1: Yuk, ngumpul yuk. Tunian, ayo.
2: Ayo, di mana nih? Bajunya seragam ya.
3: Waktu belum mengenal gadget, dulu kita ngumpul sampai lupa waktu. Sekarang, kita ngumpul harus tunggu ada waktu. Pas ada waktu, malah masing-masing pegang gadget. Ya, realis aja. Saat dulu di kampus, aku masih jadi gadget zombie. Seneng banget tiap kali grup di WhatsApp rame. Aku bisa nimbrung, ikut ngerencanain jadwal ketemu, ikut heboh nyusun acara reuni. Tapi pas hari H, aku justru malah ngerasa canggung. Aneh aja gitu tiba-tiba. Dan aku sadar, bukan cuma aku yang ngerasain itu. Aku bisa lihat teman-teman yang lain, bisa dengan santainya ngutarain pendapat selama di dunia maya. Pas ketemu, diem-diem aja tuh. Yang tadinya di grup bisa ngobrol rame-rame, pas ketemu justru kubu-kubuan. Yang satu asik ngobrol sama teman sebangkunya, yang lain asik ngobrol sama teman satu gengnya. Emang gak semua sih, tapi itu fakta yang aku alami sendiri. Dan ketika aku cerita ke teman-teman, mereka bilang,
4: "Iya, aku juga ngerasa kayak gitu."
3: Emang ya, the power of dunia maya, yang jauh jadi dekat, giliran udah dekat jadi jauh. Yuk, be smart user with smartphone. Silakan gunakan smartphone sesuai dengan kebutuhan. Kalau lagi ngumpul, ya ngumpul. Gadgetnya disimpan aja dulu. Hormatilah orang-orang yang berada di sekitar kita. Jangan sampai kita dikatakan sebagai orang yang tidak memiliki sopan santun oleh orang lain. Jangan sampai gadget atau handphone yang kita beli dari hasil usaha sendiri jadi bumerang yang memisahkan kita dengan teman, sahabat, saudara, suami atau istri, anak, dan orang tua. Stop pubbing kalau kita sedang berhadapan atau sedang dalam pertemuan. Jangan sampai kita juga disebut sebagai antisosial. Jadi, jangan jadi orang ketiga ya, seperti pubbing yang sering jadi perusak hubungan. Mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat.

0: Judul buku Toto-chan Gadis Cilik di Jendela, penulis Tetsuko Kuroyonagi, diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta Kompas Gramedia dengan penulis esensi Raihan Lahijun. Buku ini menceritakan bagaimana hebatnya perjuangan seorang mama agar anaknya mendapatkan sekolah yang mau menerima putri kecilnya yang bernama Toto-chan. Tokoh Toto-chan digambarkan sebagai anak yang memiliki keingintahuan yang sangat besar. Seluruh tingkah lakunya dianggap salah dan menyebabkan masalah. Ia dicap sebagai anak nakal oleh guru di sekolahnya. Alasan inilah yang membuat Toto-chan yang baru kelas 1 SD dikeluarkan dari sekolah. Perjuangan mama tidak sia-sia. Ia mendapatkan sekolah yang dapat menerima Toto-chan dengan semua keingintahuannya. Problematika yang biasa terjadi di lingkungan sekolah diangkat dengan apik oleh penulis. Bagaimana bisa orang tua dan guru dapat memahami anak-anak jika mereka tidak diberikan hak bicara dan didengar? Bagaimana bisa orang tua dan guru dapat memahami anak-anak jika tidak masuk dan menyelami ke dalam dunia imajinasi mereka? Bagaimana ketika sekolah menjadi rumah kedua bagi anak yang memberinya kenyamanan dan kemerdekaan berimajinasi, sehingga proses belajar yang ada di dalam sekolah tersebut tanpa disadari telah dilaluinya tahap demi tahap dalam keadaan bahagia dan gembira. Anak-anak memiliki kemampuan untuk menyerap semua materi pembelajaran, apalagi penyajiannya dilakukan dengan metode yang unik. Dunia anak memang sangat berwarna jika dipandang dari kacamata anak-anak. Tetsuko Kuroyanagi berhasil meracik kisah masa kecilnya dalam buku Toto-chan, Gadis Cilik di Jendela, menjadi sebuah novel inspiratif yang patut dibaca oleh para orang tua dan guru. Esensi buku Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI

0: Sabar budaya lo londalo mengudula mengutato menguti lo mengutiamo di balik namanya yang unik Aiaka itu menyimpan cerita panjang dari tradisi kuliner Minangkabau. Minuman berbahan cincau hijau ini menawarkan perpaduan rasa manis, kemudian ada gurih dan segar dalam satu sajian. Aiaka ini dikenal sebagai minuman khas Sumatera Barat yang sudah lama hadir dalam kehidupan masyarakat setempat. Minuman ini juga dikenal dengan sebutan ubek tawa, terutama dalam tradisi kuliner masyarakat Bukit Tinggi. Secara harfiah, Aia ini berarti air dan ak adalah akar. Dulunya, Aiaka ini dibuat menggunakan saripati akar tanaman kalimpanang. Tapi sahabat budaya, ketersediaan daun ini terbatas sehingga pembuat Aiaka menggunakan jenis cincau hijau. Penggunaan bahan ini membantu masyarakat tetap membuat Aiaka ketika kalimpanang sulit untuk diperoleh. Nah, dalam prosesnya nih sahabat budaya, daun cincau ini diolah secara tradisional dengan meremas daun menggunakan air, kemudian menyaring hasil perasannya. Cairan ini lalu mengental dan membentuk cincau dengan tekstur lembut seperti agar-agar. Informasi ini bisa Anda baca kembali di portal berita resmi kami di laman rri.co.id.
1: Sejak kamu pergi, aku memutuskan hidup sendiri. Karena aku percaya tubuhmu memang mati, tapi cintamu tetap hidup untukku selamanya.

0: boleh saya mau bawa Lia makam?
1: Boleh, boleh.
0: Ibu di sini?
1: Juru kunci makam ini Aulia Raja Ilang di Pandora. Boleh juru kunci.
0: Oh, juru kunci. Baru hubungannya ibu dengan makam?
1: Yang hubungannya saya dengan Bapu Haji Abu Bakar itu, yang makam di bawah itu.
0: Haji Abu Bakar itu siapa?
1: Yang Haji Abu Bakar itu yang menemukan ini, Aulia ini Raja Ilang. Keturunan ketujuh dan Bapu Haji Abu Bakar itu.
0: Jadi memegang kunci ini tidak sembarang orang ya?
1: Iya, turun-turun itu memegang kunci di situ ya.
0: Oh, oke.
1: Sampai umur 60.
2: Sosok perempuan berumur 60 tahun yang bernama Rohana Ismail ini adalah juru kunci dari makam Aulia Ju Panggola dan juga sekaligus cucu dari Haji Abu Bakar adalah penemu makam Aulia Ju Panggola. Kali ini saya ajak Anda mendatangi Kelurahan DB1 Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo. Di tempat itu, persisnya di atas Bukit Kapur ini bersebelahan dengan Danau Limboto, terdapat sebuah situs makam Aulia Ju Panggola. Saat saya datangi makam tersebut, bersama Ibu Rohana Ismail, saya bertemu dengan sosok lelaki bernama Bapak Kadar Abu Bakar. Beliau selaku imam masjid itu, dan wawancara pun saya mulai. Konon, tempat itu sudah beberapa kali terbakar. Menurut orang-orang tua dulu, masjid itu belum seperti itu. Bahkan dulu atapnya masih menggunakan ilalang, kemudian diganti menggunakan papan.
3: Jadi mengenai bangunan masjid itu memang pada awalnya menurut penuturan orang-orang tua kita dulu bahwa bangunan itu masih beratap rumbia. Kemudian ada yang menyampaikan atapnya dari ilalang. Nah, pada perkembangannya masjid itu sudah banyak berubah. Yang terakhir direnovasi itu tahun 1904 karena pada saat itu terjadi kebakaran dan menghanguskan apa yang ada dalam masjid itu. Jadi itu yang terakhir Pak, karena menurut penuturan orang-orang tua dulu kita ada beberapa kali itu terbakar.
2: Sekitar abad ke-14, Aulia Ju Panggola merupakan seorang putra terbaik, ahli dalam ilmu makrifat, pendiam, tapi keramat. Dalam penyerangan penduduk melawan bangsa Mindanao atau Mangindano, Ju Panggola terkenal dengan ilmu bela diri, yaitu berkelebat secepat kilat apa yang dijamahnya menjadi sakti, sampai buah kelapa menjadi sekeras batu, tak terpecahkan oleh pedang keramat lainnya, kecuali pedangnya. Ju Panggola sepanjang hayatnya mengembara di dataran Gorontalo sambil mengajarkan hakikat hidup sebenarnya di atas dunia.
3: Saya sudah menyampaikan ada dua versi. Yang versi pertama bahwa Ju Panggola ini adalah raja yang bernama Matulbula Kiki. Itu versi pertama. Nah, kalau kita menceritakan versinya Matulbula Kiki, Ju Panggola ini sebagai Matulbula Kiki berarti kita bicara tentang seorang raja. Karena kalau melihat dari sejarah Gorontalo, Matulbula Kiki itu adalah anak dari Sultan Amai. Nah, pemerintahan beliau dalam sejarah Gorontalo tahun 1550 sampai 1585 itu di kerajaan Gorontalo. Kalau seandainya, ini cuma bicara seandainya karena kita belum tahu persis Bu ya. Belum tahu pasti tentang sosok ini siapa sebenarnya. Cuma kalau dia Matulbula Kiki berarti dalam sistem pemerintahan beliau itu Islam dijadikan sebagai agama resmi kerajaan pada saat itu. Kemudian filosofi adat kita, adat bersendisara pada saat itu masih berbunyi adat hula-hula atau sara'ah. Sara'ah hula-hula atau adat, adat bersendisara, sara bersendi adat, masih seperti itu. Antara keduanya ini tidak bertentangan itu dilaksanakan. Kalau misalnya dilihat bertentangan itu tidak akan dijalankan. Jadi seperti itu. Dan beliau juga adalah termasuk sebagai salah seorang penyebar agama Islam. Karena tadi itu
0: pertama kali
3: di Gorontalo. Karena pada saat itu di kerajaan Gorontalo itu Islam dijadikan sebagai agama resmi kerajaan. Jadi seperti itu beliau berhasil di situ. baru yang kedua versi Raja Ilat. Nah, Raja Ilat itu kalau di sejarah Gorontalo itu dia juga termasuk sama-sama dalam perjuangan di kerajaan Gorontalo, tapi di pemerintahan Raja Eyato. Raja Eyato. Nah, di Gorontalo ini pada saat itu ada terjadi dua raja yang memerintah, artinya Raja Toitato atau Raja Totilayo, Raja Tuliali pada saat itu yang memerintah Raja Eyato dengan Raja Bia. Nah, di tahun 1673 itu mungkin, di tahun 1670-an itu mungkin, Bu, saya tidak tahu pasti itu, cuma saya pernah baca. Di situ dicitrakan bahwa pada saat Belanda ke Gorontalo, ya, pada saat terjadi perang yang namanya Perang Padang, Padengo itu, Bu, di Padengo itu. Nah, pada saat itu Bia dengan Raja Eyato berjuang sama-sama. Nah, pada penyerangan pertama itu company kalah. Setelah untuk yang kedua kalinya mereka menjalankan siasat mereka. Mereka mengajak berunding. Posisi daripada Raja Ilato, Eyato dan Ilato, posisi Raja Ilato pada saat itu sama-sama berjuang membela tanah tempat darahnya. Nah, pada saat itu, pada saat penyerangan yang kedua, dijalankan siasat mereka, and company melakukan siasat mereka dengan berunding. Tapi ternyata perundingan itu tidak terjadi. Malah mereka ditangkap. Raja Eyato diasingkan ke Ceylon. Sri Lanka kalau tidak salah, Ceylon. Sehingga ada gelar beliau satu Selongi yang diselonkan. Artinya yang diasingkan ke Ceylon, dibuang ke Ceylon. Kemudian dia diasingkan ke juga di Ceylon kalau tidak salah. Cuman pembantunya yang sama-sama membantu Ilato dengan Isnaini serta Kapitan Laut yang tertangkap Isnaini. Dan di Isnaini diasingkan ke Tanjung Harapan Afrika Selatan. Itu di sejarah Gorontalo. Baru kemudian yang tidak tertangkap termasuk memiliki kekeramatan Ilato dan Kapitan Laut. Jadi seperti itu. Kalau di versi pertama itu saya tidak begitu tahu karena dia pemerintahnya tahun 1550 sampai 1585. Otomatis dia paling wafat di tahun 1585 itu. Baru kalau di versi kedua, beliau wafat 1 Muharram 1048 Hijriah. Kalau Miladiah atau Masehi 1673 Masehi. Jadi seperti itu.
0: Dia meninggal karena peperangan atau
3: Itu yang tidak diketahui, ini masih ditelusuri sekarang. Cuma yang jelas bahwa makam itu ditemukan pertama kali di makam, bukan. Nah, bisa saja itu hanya merupakan petilasan atau apa, itu orang tidak tahu. Cuma makamnya sudah di situ. Ditemukan di situ.
0: Nah, itu yang menemukan itu siapa?
3: Nah, yang menemukan itu sebenarnya sekarang ada makamnya di situ. Yang namanya Temi Hajar itu belakangan. Karena beliau nanti 1912 datang ke situ. Hanya yang awalnya ini ada banyak cerita-cerita yang tidak bisa kita pertanggungjawabkan. Ada yang menemukan itu, tapi tidak diketahui siapa. Cuma oleh masyarakat diketahui setelah
0: itu
3: ada pengunjung.
0: Makamnya Jupanggola.
3: Ya, itu. Dan itu turun-temurun.
4: Ada yang menarik dari kubur Jupanggola ya. Ini kan, di situ ada berapa kubur?
3: Ya, ya. Ada dua itu yang ada di dalam itu. Yang satu di bawah itu, ya, itu makamnya Tuan Haja Bakar Temi Hajara yang saya cetrakan tadi. Oh, kalau di Panggola di depan mihrab, di samping mihrab, tapi batasannya di dalam, di luarnya ada terpisah. Kalau yang Temi Hajara itu, Tuan Haja Bakar itu yang menemukan beliau sekaligus melestarikan, dan beliau sudah tinggal di situ. Tapi dia agak di bawah di. Itu yang saya sering sampaikan, bukan berarti salah, cuma kita harus perlu luruskan pemahaman itu bahwa ada yang menyampaikan dan itu sudah tersebar luas bahwa tanah itu diambil dikuras tidak pernah habis. Nah, itu tidak secara logika putih, ya? Tidak mungkin. Saya sampaikan bahwa itu setelah berkurang itu ditambah. Tapi tanah itu yang berwarna seperti itu tidak ada di seputaran di luar dari itu, cuma di seputaran situ. Nah, karena dalam penuturan beliau, di mana tanah putih dan berbau harum, disitulah aku. Itu yang dipegang oleh orang-orang tua, sehingga seperti itu yang terjadi. Kenapa kegiatan seperti sampai sekarang masih ada dan masih banyak dilakukan. Dan pada saat itu terjadi musim paceklik, musim kemarau panjang. Nah, mereka karena pada saat itu masyarakat percaya bahwa di situ ada makam aulia, seorang aulia, mereka datang ke sana, tahlilan, doa, zikir dan lain sebagainya. Beberapa hari mereka di sana. Mereka bermohon agar supaya musim kering atau musim paceklinya berakhir. Dan ternyata setelah mereka melakukan itu, terkabul seperti itu. Artinya setelah itu tidak berkepanjangan musim pacekliknya. Jadi dari situlah sehingga banyak yang misalnya musim kemarau atau bahkan mereka setelah berhasil dalam usaha mereka misalnya panen dan lain sebagainya, mereka datang kembali untuk melakukan zikir dan selawatan. Sehingga sampai dengan saat sekarang itu masih dilakukan.
2: Bagi masyarakat Gorontalo, sosok Ju Panggula masih penuh misteri. Meskipun sebagian warga mempercayainya sebagai Syekh Ali bin Abu Bakar Al-Hasani. Masjid dan makamnya yang menyatu dalam satu bangunan di atas Bukit Kapur ini tidak pernah sepi dari kunjungan wisatawan. Setiap saat ada yang datang berdoa di masjid ini. Salah satunya Misra Igirisa, pengunjung yang berasal dari Kelurahan Limboto, Kabupaten Gorontalo, bersama keluarga dari Pohuwato datang berziarah ke makam Ju Panggula tersebut.
5: Oh, tujuannya memang ke makam ini sebenarnya sudah beberapa hari direncanakan. Begitu bertemu keluarga, kami langsung bermusyawarah untuk ke sini lagi karena ada yang dari Pohuwato, dari saya Limboto. Kalau perkenalkan memang dari kota sini. Nah, dia yang menyampaikan yang mana ada makam Raja Panggola ini. Sehingga itu kami penasaran, kami ingin tahu kan, karena dengar-dengar ya dari orang tua sebelumnya yang mana ini orang yang memang baik, yang akhlaknya memang sangat baik, perlu kita tiru, perlu kita ikuti apa yang dilakukannya. Sehingga itu kami menginginkan anak keturunan kami menjadi soleh dan seperti beliau kami sampaikan, inilah orang soleh, ini makam orang soleh gitu. Kita harus meniru dia seperti apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dalam sunnah, dalam hadis-hadis Nabi. Kita harus ikuti sesuai petunjuk Al-Quran dan hadis.
2: Namun demikian, seperti salah satu pengunjung makam yang biasa dipanggil Pak Kuni mengatakan bahwa Ju Panggola adalah aulia yang ada di Gorontalo. Dia juga mengatakan bahwa dulu itu adalah tempat ziarah. Walaupun hingga saat ini masih banyak warga yang datang ke makam tersebut dengan tujuan mengharapkan berkah, bahkan pasir putih yang ada dalam makam Ju Panggola tersebut konon bisa mengobati segala penyakit kulit.
6: Ju Panggola itu setahu saya itu aulia yang ada di Gorontalo. Dulu itu tempat ziarah, mungkin sampai sekarang juga ya, orang pada bepergian ke sana berharap perantara doa dari aulia yang ada di sana, Ju Panggola itu. Apalagi kalau saya sudah berapa kali juga kalau begitu lebaran, mau Idul Fitri maupun Idul Adha, saya sama keluarga itu menuju ke sana untuk berziarah ke sana, sama-sama berdoa dan berharap perantara dari aulia ini tentang kesehatan, rezeki dan lain-lain sebagainya itu. Dan juga berdasar apa yang diceritakan oleh orang tua saya, bahwa aulia Ju Panggola itu bisa mengobati berbagai macam penyakit dan hanya bermodalkan air putih. Itu yang saya tahu. Kalau dulu itu menurut cerita orang tua, membawa air putih diletakkan di depannya, ya sudah, cuman bercerita-bercerita ya akhirnya langsung diambil itu jadi obat. Ya, yang penting sudah menaruh air di depannya itu. Ada juga sekarang ini orang melalui perantara itu membawa air. Yang saya tahu juga makamnya Aulia itu tanahnya putih dan dia bisa dibuat jadi pupur, ya jadi bedak untuk melulur badan. Saya kalau masuk ke dalam langsung telapak tangan saya di atas di batu nisan itu sebelah batu langsung saya bikin pupur, bikin bedak. Itu agak segar, terasa dingin sekalipun kita jalan di yang panas, panas matahari. Kalau kita pakai bedak itu tidak terasa panas.
2: Dari ilmu bela diri, Ju Panggola memiliki ilmu tongkat. Beliau dapat berlindung pada tongkatnya apabila ia diserang musuh. Dan beliau dapat terbang jika ia kehilangan jalan di hutan belantara. Ketika penduduk mulai mendewakannya, Ju Panggola menghilang dengan meninggalkan pesan utama. Pertama adalah dua hal yang harus dilupakan. Lupakan jasa baik yang telah engkau berikan pada orang. Dalam bahasa daerah Gorontalo, Lipatamu mao toto nulala umailohimu ulo opiohe totau. Kedua, hal yang harus diingat selalu yaitu sesekali apapun yang engkau lakukan, Allah selalu melihat itikadmu. Dalam bahasa daerah, ilo kiki olo piilimu, ea bilobilohu itikatimu.
3: Yang dijaga, kaki-kaki kita akan goyah. Karena kenapa orang datang ke situ terus? Itu kan seperti itu, ada yang datang misalnya ada penyakit kulit datang ke situ, hanya pakai bedaknya saja, dia akan sembuh. Dan itu
0: sebenarnya,
3: nah, itu benar.
0: Banyak yang berhasil.
3: Ya, sehingga mereka bukan yang datang itu ada kalanya memang jamaah-jamaah yang biasa datang ke situ. Jadi apa saja mereka datang ke situ, cuman kita yang di situ harus menyampaikan, meluruskan bahwa untuk datang ke situ misalnya jiar saja berdoa, pas mas silahkan jikir, tapi jangan sampai kita mengkultuskan ini. Jadi seperti artinya begini sudah jadi syirik. Kita bermohon kepada ahli kubur itu dan lain sebagainya itu yang dijawab.
2: Kekeramatannya, kebijaksanaannya, kearifan dan kesederhanaannya. Suatu saat ketika penduduk mulai mengelompok, yang disebut laihe, dan mulai memperkuat pertahanan kelompok serta pengisian ilmu tenaga dalam, maka Ju Panggola muncul sebagai pemuda belia yang tangguh, lalu menanamkan sebuah paradigma yang disebut ilimu lolangga, yaitu kegesitan manusia bertumpu pada lima hal yang bersumber dari pengaturan nafas dan latihan kelima panca indera.
3: Ada kepercayaan masyarakat kita yang dulu itu mereka percaya akan hal-hal seperti itu. Karena pada saat itu memang masih banyak orang-orang yang memiliki kesaktian. Kalau secara logika kan tidak mungkin. Cuma itulah cerita-cerita mereka. Sehingga itu sampai dengan saat sekarang masyarakat mengenali seperti halnya langga. Langga itu dulu Pak, dia hanya menggunakan air yang dinamakan pitodu. Air itu ditaruh di mata muridnya dengan secara tiba-tiba murid itu sudah memiliki kecepatan yang luar biasa. Jadi seperti itu ilmu-ilmu yang diwariskan oleh beliau.

0: Setelah itu, Ju Panggola menghilang, tiada kembali lagi. Dalam penuturan di tempat terakhir ia berdiri, seiring timbul cahaya membiru yang menyilaukan mata dan harum semerbak di sekitarnya, yaitu Kelurahan Dembe 1, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo. Di tempat cahaya yang muncul itulah, ditancapkan sebuah nisan batu yang kini disebut makam Ju Panggola. Tanah di sekitar itu berwarna kuning gading, dan di tempat batu nisan itu setiap orang berziarah mengambil segenggam tanah mengharapkan berkahnya. Namun sekian banyak orang mengambil tanah segenggam, tapi lubang galian tetap kecil dan tidak berpengaruh pada posisi nisan dan makam.
1: Ilmu yang ada, keanehan-keanehan dan keunikan-keunikan yang ada itu seperti itu. Dan itu cerita orang-orang dulu yang turun-temurun. Dan kalau untuk menyaksikan kita sekarang tidak ada yang bisa menyaksikan. Tapi begitulah kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada setiap manusia. Tapi percayalah bahwa itu atas kekuasaan Allah, bukan karena beliaunya punya ilmu yang melebihi orang-orang ini. Sehingga jangan berpikir bahwa kita itu mengkultuskan beliau. Jangan sampai mengkultuskan beliau. Jadi seperti itu. Tanah yang ada di makam itu memang perlu saya sedikit luruskan bahwa tanah itu menurut sejarah bahwa beliau itu pernah mengungkapkan kalimat bahwa di mana tanah berwarna putih dan berbau harum, maka disitulah aku. Sehingga begitu ada tanah yang berwarna putih dan berbau harum, masyarakat mengatakan bahwa disitulah beliau. Sehingga sampai dengan saat sekarang tanah itu ada di situ. Tapi harus kita berpikir bahwa tanah yang diambil itu kan benda mati, yang digali diambil itu tidak mungkin dia akan kembali lagi seperti semula. Itulah yang harus diluruskan. Memang setiap orang yang berziarah itu melihat itu penuh, tapi percaya bahwa itu manusia yang mengembalikan itu. Setelah dia berkurang, ditambah lagi. Cuman memang tanah yang putih dan berbau seperti itu hanya di tempat beliau itu.
2: Tidak ada tempat lain,
1: dia seperti itu.
0: Kepercayaan masyarakat Gorontalo tentang tokoh Ju Panggola ini bahkan tak kurang Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, mantan presiden pun pernah mengatakan bahwa Gorontalo merupakan negerinya para aulia. Demikian tenar wali asal Gorontalo ini. Tapi sayangnya situs makam aulia Ju Panggola tidak masuk cagar budaya.
1: Memang sih kalau kemarin sempat terdata, belum ada penetapan, memang pendataan secara nasional itu didata sebagai cagar budaya. Namun setelah Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 keluar, maka itu dihapus. Karena memang dari sisi bendanya sudah banyak yang berubah, bahkan keseluruhannya sudah berubah. Jadi itu sudah dihapus dari benda cagar budaya secara nasional. Nah, harapan kami, karena di cagar budaya itu ada pemeringkatannya Pak, ada peringkat daerah, misalnya kabupaten kota, ada peringkat provinsi, peringkat nasional, dan bahkan ada internasional di UNESCO. Jadi harapan kami itu, karena itu merupakan tempat yang bersejarah, kami berharap agar pemerintah provinsi ataupun pemerintah kota bisa kembali memperhatikan tempat itu.

0: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.
1: ...57 menit saat ini bergeser dari jam 12 siang, sahabat budaya. Di pukul 13 waktu Indonesia Tengah nanti, kami akan ajak Anda untuk mendengarkan Magota Bacerita. Tetaplah bersama kami.

0: Setiap daerah memiliki adat istiadat, kearifan lokal, dan budaya yang berbeda. Kami mengajak Anda mengenal lebih dekat budaya dari Bumi Nyur Melambai, daerah Serambi Madinah, Tanah Malahasa, dan Tanah Porodisa dalam Magota Bacirita.
1: Selamat siang untuk Anda semua, sahabat budaya Lohulondalo, juga kawan Nua Samua yang saat ini baru saja bergabung bersama kami. Dan sahabat budaya Lohulondalo, seperti janji Li Anjayan tadi di jam 1 siang, torang mau sama-sama di program Magota Bacirita. Sahabat budaya, guru hari ini tidak cukup hanya berdiri di depan kelas dan menyampaikan pelajaran saja. Guru tentunya dituntut untuk jadi sosok yang mampu menginspirasi, beradaptasi dengan perubahan zaman, sekaligus juga menjaga nilai-nilai budaya dan karakter para peserta didik. Nah, di tengah derasnya teknologi dan perubahan pola belajar anak, muncul pertanyaan penting. Seperti apa sosok guru transformatif yang mampu menghidupkan budaya di dalam pendidikan? Bukan hanya sekadar mengerjakan budaya sebagai materi, tapi juga menjadikan bagian dari cara berpikir, bersikap, dan membentuk karakter anak didik. Lantas bagaimana kesiapan guru yang ada di Kota Gorontalo menghadapi tuntutan tersebut, sahabat budaya? Apa juga yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga pendidik? Kita akan menggali lebih jauh bersama narasumber yang alhamdulillah sudah hadir di studio Pro 4 RRI Gorontalo ya. Ada Ibu Kasmawati Matulu MPD, beliau selaku Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Kasma.
2: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
1: Iya.
2: Kalian dan semua.
1: Benar sekali. Benar. Ya.
2: Di mana saja berada.
1: Baik. Sekedar informasi untuk teman-teman yang ada di Manado, Tahuna, dan juga Talaut, tim Memkasme ini adalah guru Li Anjayan waktu ada sekolah di SMA Negeri 1 Gorontalo.
2: Iya.
1: Alhamdulillah bisa ketemu lagi ya.
2: Alhamdulillah.
1: Kalau dulu saling bertatap-tatapan ketika saya menerima pelajaran iya. dari Memkasma, kali ini justru saya yang ingin bertanya nih ke Memkasma ya.
2: Silakan.
1: Nantinya kita akan berkenalan juga dengan teman-teman yang saat ini bertugas di RRI Manado, kemudian di RRI Talaut dan juga RRI Tahuna ya, dan akan diberikan kesempatan juga untuk teman-teman yang ada di sana untuk bertanya dengan narasumber di siang hari ini. Langsung saja Ibu Kasma ya, Mem Kasma ya, saya manggilnya Mem Kasma aja ya, karena memang sudah ada. Nah, Mem Kasma, ketika kita menyebut guru transformatif ya, sebenarnya apa itu maksud dari guru transformatif itu? Apakah ada DP beda dengan guru yang hanya menjalankan tugas mengajar saja ya, Mem Kasma?
2: Iya, terima kasih. Selamat siang untuk semua para pendengar di mana saja berada. Alhamdulillah kita bisa ketemu walaupun lewat udara saja.
1: Betul.
2: Jadi terkait dengan guru transformatif ini sebenarnya sama sih dengan guru yang biasanya, hanya tergantung gurunya aja gitu. Jadi begini, kalau guru transformatif itu adalah guru atau pendidik yang memang terus beliau itu mengubah pola pikirnya, itu kebiasaannya, kemudian juga cara mengajarnya, nah agar menjadi tauladan serta bisa membawa perubahan yang nyata, yang lebih baik bagi para murid atau siswa dan dunia pendidikan, gitu. Sebenarnya sama, sebenarnya cuma tergantung personnya saja itu. Iya.
1: Oke, jadi pada dasarnya konteksnya sama, Mem Kasma ya.
2: Iya.
1: Nah, kalau kita berbicara saat ini di tengah perubahan teknologi, AI, dan juga tentunya pola belajar anak yang tentunya semakin berbeda. Nah, apakah seorang guru juga ini dituntut untuk bisa berubah? Dan kompetensi apa yang paling mendesak yang harus dimiliki oleh para guru saat ini, Mem Kasma?
2: Iya, memang tantangan kita terberat sekarang bagi guru khususnya ini adalah kita hidup di era digital.
1: Betul.
2: Di era AI ya.
1: Benar.
2: Jadi media sosial itu di mana-mana. Kemudian anak-anak kita juga fokusnya aja ke situ toh. Secara globalisasi. Jadi ya tantangannya kita sekarang itu bagaimana agar anak-anak ini bisa maju secara teknologi tapi tidak akan kehilangan identitasnya itu.
1: Betul.
2: Gitu. Jadi nah di sini peran guru itu. Guru yang transformatif. Jadi guru transformatif itu bukan hanya mengajar biasa saja. Tapi dia bisa merubah segalanya, bisa, bukan hanya mentransfer ilmunya, bukan hanya itu, tapi bisa mengubah anak-anak bisa menjadi berkepribadian, bisa juga akademiknya bisa naik, itu. Jadi itu. Gitu.
1: Jadi
2: di zaman AI ini.
1: Tugas guru semakin kompleks ya.
2: Sangat kompleks. Ini mau dipanggil apa ini?
1: Dianja saja,
2: oh,
1: Mem.
2: Iya.
1: Karena orang penyiar Pro 4 itu Mem Kasma ada sebutannya masing-masing.
2: Oh, gitu.
1: So ada nama Unde ya.
2: Oh.
1: Kalau saya Ti Anjayai, kemudian ada Ti Tatu Indah, Ti Engafani, Ti Maudo Ayu.
2: Oh,
1: kemudian
2: Allah.
1: Yang tadi ada Ti Pada Aimu.
2: Oh.
1: Nah, Ti Bang Imran itu kalau di Manado sana dia atau di Tahuna sana dia Ungke. Nah, kalau di sini dia Ti Pada.
2: Pada. Ada juga Uti kan?
1: Iya, Ti Uti, Ti No ya.
2: Iya.
1: Nah, kalau berbicara tentang penggunaan AI ini Mem Kasma ya, di hari Senin kemarin atau di malam Selasa kan torang juga ada program DP nama itu Wanu Pindali yang menghadirkan narasumber mereka-mereka yang berprestasi. Saya sempat ajak ada runner up 2 putra-putri SMA Negeri 4 Kota Gorontalo Mem Kasma.
2: Iya.
1: Torang ada bahas tentang AI di tangan pelajar itu apakah membuat mereka cerdas atau justru membuat mereka ketergantungan. Nah, terungkap Mem Kasma ketika guru memberikan tugas kepada mereka, mereka lebih senang ataupun lebih condong menggunakan AI ketimbang mereka berpikir kritis ya. Apakah memang sejauh ini tugas-tugas yang diberikan oleh guru apakah hanya bisa di apa ya diselesaikan dengan menggunakan AI ataupun ada metode-metode lainnya Mem Kasma?
2: Iya, memang AI sekarang ini memang sudah apa ya sudah membuming, membudidaya di kita semua khususnya di lingkungan anak-anak. Jadi memang ini merupakan tantangan terbesar khususnya bagi guru. Nah, tantangannya ini bagaimana guru itu bisa mencetak generasi yang mahir teknologi.
1: Betul.
2: Ya, dia tanpa harus tercabut dari akar budayanya itu.
1: Gitu. Benar.
2: Jadi itu, jadi AI ini bisa sebenarnya itu ada jadi agak dilema ya. Dilema juga ini. Ada anak-anak sekolah sekolah yang tidak membolehkan anak-anak itu membawa HP.
1: Betul.
2: Gitu. Tapi ada juga yang beberapa mata pelajaran mereka itu seperti mata pelajaran informatika itu anak-anak diwajibkan untuk membawa alat media.
1: Oke.
2: Okay. HP. Tapi di situ juga kami guru maupun orang tua berkolaborasi untuk ya harusnya membatasi penggunaan HP untuk anak-anak.
1: Betul.
2: Tapi di satu sisi HP ini sangat berguna bagi mereka ketika mereka mencari tugas atau apa ya, yaitu butuh yang seperti itu. Nah, ini tantangan guru itu ya seperti itu. Jadi mereka guru itu harus menyeimbangkan. Menyeimbangkan mereka punya apa? Penggunaan.
1: Betul.
2: Media itu media sosial seperti itu.
1: Saya bahkan juga Mem Kasma sempat memberikan gambaran kepada mereka bahwa dulu di zaman saya sekolah, di zaman SMA, SMP dan lain sebagainya, memang belum ada yang namanya gadget, belum ada yang namanya AI. Ketika kita mendapatkan tugas dari guru ataupun dari sekolah, itu kita biasanya kerjakan secara berkelompok. Jadi kita saling bertukar ide, bertukar pendapat tentang soal-soal yang diberikan oleh ibu guru ya. Jadi saya bilang ya tinggal dari kalian saja bagaimana menyikapi ataupun menggunakan AI ini secara bijak ya. Nah, kalau menurut Memkasma sendiri, AI ini bisa mencerdaskan mereka atau justru membuat mereka ketergantungan, Memkasma?
2: Nah, itu ada dua jawaban alternatif, bukan alternatif tapi dua jawaban yang bisa kita ambil situ. Bisa mencerdaskan tapi bisa juga akan menjerumuskan anak-anak kalau kita tidak mengontrol. Itu jadi ini tugas guru juga seperti itu, tugasnya mengontrol ketika anak-anak menggunakan gadget ini. Di orang tua juga seperti itu, contoh di ada beberapa sekolah ya, di lembaga-lembaga di Kota Gorontalo itu kami MOU dengan orang tua. Jadi MOU dengan orang tua di Kota Gorontalo, kan di Dinas Pendidikan ada program pembatasan penggunaan HP 1 jam penggunaan HP. Jadi di rumah itu, di rumah. Jadi orang tua juga berkolaborasi dengan guru untuk membatasi penggunaan HP ke anak-anak itu.
1: Cara kontrolnya gimana itu, Ibu?
2: Kontrolnya itu lewat kalau kami di rumah ya, contoh di saya itu, saya masih punya anak kecil SMP punya HP, tapi ketika penggunaan HP-nya itu dikontrol oleh kakaknya atau orang tuanya. Kita bisa setting kan di pengaturan itu kan, ada setting untuk pengaturan kontrol orang tua. Jadi kita kontrol berapa jam atau berapa lama sesuai dengan kesepakatan toran dan dengan anak-anak dengan orang tua itu. Begitu juga dengan di sekolah. Nah, di sekolah itu ada hampir semua di lembaga di Kota Gorontalo itu anak-anak tidak diwajibkan untuk membawa HP. Ada mata pelajaran yang membolehkan untuk mereka membawa HP hanya untuk untuk membantu mereka belajar. Itu mata pelajaran informatika.
1: Gitu. Baik. Kalau penggunaan AI untuk guru sendiri itu kira-kira manfaatnya untuk apa saja, Memkasma?
2: Banyak sekali manfaatnya. Saya juga termasuk.
1: Sering menggunakan, Ibu ya.
2: Seringlah.
1: Setiap saat.
2: Setiap saat.
1: Iya betul. Karena cuma mau tulis ke sana rabu-rabu DP prom, terang ya. Sedetik pun langsung ada jawabannya, Memkasma ya.
2: Luar biasa hasilnya ini AI.
1: Tapi terkadang ada juga AI yang justru jawabannya menyesatkan, iya, karena memang tidak didukung dengan yang namanya bukti ilmiah dan sumber data lainnya ya. Jadi saya juga tegaskan kepada narasumber yang waktu itu, kepada para pelajar, bahwa kita harus bijak menggunakan AI, harus di cross check kembali informasi yang disampaikan oleh AI ya. Jangan sampai justru informasi yang mereka dapatkan informasi yang salah ya. Baik. Nah, Memkasma, kita juga sering mendengarkan bahwa pendidikan bukan hanya sekadar transfer ilmu saja, tapi juga bagaimana kita membentuk karakter ya. Dalam konteks ini, seberapa besar sih peran ibu guru ataupun bapak guru sebagai teladan dibandingkan sebagai pengajar saja? Bagaimana tanggapannya, Memkasma?
2: Boleh diulangi lagi.
1: Nah, sering kita dengar ya bahwa menjadi seorang tenaga pendidik ataupun guru itu bukan hanya mentransfer ilmu saja, tapi bagaimana kita bisa membentuk perilaku dari para peserta didik ini. Bagaimana tanggapan Memkasma?
2: Iya, jadi begini, memang guru ini guru ini kan ada 4 kompetensi yang harus dikuasai.
1: Oke, apa saja itu, Memkasma?
2: Jadi kompetensi yang pertama itu pedagogik. Jadi pedagogik yang pertama, jadi untuk pedagogik ini guru itu harus menguasai ilmu bagaimana merencanakan pembelajaran, mengajar, menilai, mencerdaskan anak gitu. Itu pedagogik. Kemudian yang berikut kepribadian. Kompetensi kepribadian yang berikut. Kemudian yang berikut kompetensi sosial dan terakhir profesional. Nah, kalau kita hubungkan dengan bagaimana budaya yang mereka hasilkan ya, begitu ya.
1: Benar.
2: Ya. Jadi ya, kalau di kompetensi pedagogik dan kepribadian ini, memang guru itu harus memahami latar belakang budaya, juga karakter itu. Kemudian juga kebutuhan psikologi peserta didik, lalu sehingga proses pembelajaran dapat mengintegrasikan nilai-nilai lokal dan nasional secara kontekstual, itu maksudnya. Juga dengan kompetensi sosial dan profesional, memberikan kapasitas bagi guru untuk berkolaborasi dengan komunitas, juga orang tua dan lingkungan, serta merawat juga dan menghidupkan tradisi serta budaya di lingkungan satuan pendidikan, itu maksudnya.
1: Okay. Saya sering mendengar istilah memanusiakan manusia itu sangatlah susah, ya. Sehingga kenapa tugas guru itu sangat mulia. Guru dianggap sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, ya. Karena itu tadi, memanusiakan manusia itu tidaklah mudah, ya. Saya pun yang pernah merasakan bagaimana mengajar di depan anak-anak murid, karena saya juga untuk strata satunya sarjana pendidikan Memkasma. Ya, saya di Universitas Negeri Gorontalo yang sempat mengajar juga di SMA Negeri 2 Gorontalo waktu itu, PPL, PPL 2 namanya, ya. Itu sempat mengajar selama kurang lebih 2 bulan di SMA Negeri 2 Gorontalo ketika berhadapan dengan anak-anak SMA yang bisa dibilang cara berpikir mereka juga sudah agak sedikit lebih meningkat dibandingkan jenjang SMP maupun SD, ya, Memkasma, ya. Bahwa wah, ternyata tugas dari seorang guru itu sangatlah susah, ya. Bagaimana bukan hanya mentransfer ilmu, tapi bagaimana kita bisa membentuk karakter mereka, sehingga muncul pertanyaan di luaran sana, Ti Anjayan ini SPD, kenapa tidak jadi guru, ya? Saya bilang saya SPD, sarjana penyiar di radio.
2: Betul.
1: Karena sama, ya. Ketika saya memberikan edukasi, memberikan informasi, sama saja saya ada bakasi ajar bagi para pendengar ataupun sahabat budaya. Ya, ya, sudah di menit ke-18 saat ini dari jam 1 siang. Torang mau menyapa dulu dengan teman-teman yang ada di Tahuna, Talau, Deng, Manado, ya. Oke, Mem Kasma. Torang mau ke Tahuna dulu, Mem Kasma, ya. Iya, di Tahuna ada siapa ini? Assalamualaikum, selamat siang. Iya, ini enggak kedengaran. Iya, selamat siang. Ti Anjayan dengan siapa ini?
3: Wow Herlin.
1: Wow Herlin. Halo Wow Herlin.
3: Halo juga. Halo juga Ibu narasumber.
2: Iya, halo.
1: Iya.
3: Terima kasih sudah hadir, sudah memberikan juga penjelasan-penjelasan tadi, ya. Wow Herlin mengikuti. Ini saya boleh langsung kasih pertanyaan?
1: Boleh sekali.
3: Baik, ya, terkait dengan perkembangan saat ini, juga terkait dengan topik yang orang bahas di siang ini, karena ini menyangkut juga dengan anak murid sebagai anak didik dari ibu guru dan pendidikan pada umumnya. Kalau anak murid ini juga selain waktunya di sekolah, tentu ada DP waktu yang lebih banyak mungkin, ya, di rumah bersama dengan orang tua atau keluarga. Bagaimana kemudian keluarga menjadi punya peran juga dalam hal transformasi ini, ya? Karena selain dia di sekolah, kan dia kembali ke rumah juga di waktu yang bersamaan, beriringan begitu dengan pendidikan dari sekolah. Bagaimana kemudian orang tua atau keluarga di rumah ini bisa turut menunjang transformasi ini, menghidupkan budaya di dalam pendidikan. Itu dulu dari tahunnya.
1: Baik, terima kasih. Iya, silakan Mem Kasma.
2: Iya, saya mau sapa dulu dari Tahuna.
1: Iya, betul.
2: Iya, salam kenal. Insya Allah sehat-sehat, ya.
3: Salam kenal juga, amin.
2: Iya, jadi begini, terkait dengan anak-anak kita ini, anak-anak anak-anak bangsa, anak-anak yang harus kita jaga, yang harus kita cerdaskan, ya. Insya Allah, ini kita berdoa dulu semua guru-guru yang ada di seluruh santero ini sehat-sehat selalu. Karena memang mengajar dan membina, membimbing mereka ini tidak mudah. Nah, kalau untuk guru atau anak-anak, ini biasanya kita di lembaga itu ada kolaborasi antara orang tua dengan guru, yang biasanya mereka dirapatkan dulu. Kira-kira apa rencana yang akan mereka laksanakan di satu lembaga itu. Contoh misalnya, guru akan membuat satu perencanaan Jadi perencanaan itu di sebelum membuat itu mereka ketika selesai membuat diundanglah orang tua untuk membicarakan hal-hal yang seperti ini. Apa-apa yang disetujui oleh orang tua, apa-apa yang tidak disetujui oleh orang tua itu. Gitu.
1: Baik. Ya. Wow, Herlin, bagaimana jawaban tadi? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan?
3: Tianjaya itu dulu.
1: Baik. Iya, terima kasih Wow Herlin. Kita lanjut lagi ya, menuju ke Talaud dulu ya. Iya, selamat siang Talaud. Iya, belum kedengaran nih suara indahnya.
4: Halo.
1: Iya.
4: Halo, selamat siang.
1: Selamat siang. Dengan siapa ini dari RRI Talaud?
4: Dengan Wola Iren.
1: Wola Iren. Sehat ya Wola Iren ya?
4: Ya, puji Tuhan sehat.
1: Sehat, baik. Silakan Wola Iren.
4: Selamat siang untuk teman-teman sekalian, kemudian kepada Ibu narasumber, Ibu guru. Saya mau tanya tentang ini Bu, kan beberapa tahun belakangan kita sering dihebohkan dengan coba deh gitu di Indonesia menerapkan cara mengajar, cara belajar dan mengajar sistem pendidikan yang ada di Finlandia. Jadi sebagai orang awam, saya ingin tanya kepada ke Ibu, apakah ada metode yang khusus, metode yang cocok dari orang-orang Skandinavia ini yang bisa dipakai di Indonesia? Karena beberapa artikel yang saya baca itu pada bilang kurang cocok karena orang Indonesia itu tidak bisa dikasih slow, harus digas terus. Jadi cocoknya yang Asia Timur seperti Cina, Korea Selatan, dan Jepang yang memang selalu menggebu-gebu ketika kalau membicarakan tentang sistem pendidikan. Nah, itu saja Bu ya.
2: Iya. Terima kasih. Iya, memang iya, terima kasih. Sapa dulu ya dari
1: Wola Iren.
2: Wola Iren.
1: Iya,
2: dari
1: RRI Talaud.
2: Oh, Talaud. Iya. Jadi gini, memang kurikulum kita ini kurikulum yang sedianya setiap 10 tahun itu berubah. Kita kan saya ini pelaku kurikulum, pernah mengikuti kurikulum 74 dari 64. 10 tahun berikut kemudian berubah di tahun 74 gitu. Di 10 tahun kemudian 84, tahun kemudian 94 gitu. Itu kurikulum-kurikulum yang direncanakan dibuat oleh para expert, para ahli yang di Indonesia. Kemudian 2004. Nah, 2004 ini ada perubahan-perubahan kurikulum. Nah, itu kemarin itu perubahan kurikulumnya itu di 2004, kalau sebelum tahun 2004 pembelajarannya, proses pembelajarannya itu menghabiskan materi gitu. Kalau di 2004 itu anak-anak kurikulumnya pencapaian kompetisi anak. Nah, itu diambil di Sadur ya, dari Finlandia kalau tidak salah itu. Ibu dari Talaud pernah ke ini ya, ke Finlandia.
3: Jadi itu belum, cuma pernah baca bukunya.
2: Iya, disadur dari sana. Cuma memang tidak cocok. Jadi di tahun 2013 itu ada kurikulum baru yang sesuai dengan karakter dan pendidikan anak di Indonesia. Itu pencapaian kompetensi anak yang ada tiga ranah itu, pencapaian kognitifnya, kemudian afektifnya, dan psikomotornya itu. Jadi begitu.
1: Wola Iren. Iya. Bagaimana Wola Iren, ada lagi yang ingin ditanyakan?
4: Iya, ini masih agak penasaran. Jadi kan tadi Ibu bilang tentang kurikulum 2013. Nah, ini beberapa orang di media sosial saya pantau itu khususnya anak-anak generasi 90-an ini pada bilang untuk yang kurikulum terbaik ini kayaknya KTSP. Dan saya juga Bu sempat membandingkan, jadi ada buku, saya masih simpan Bu, buku saya, buku bahasa Inggris tahun 2007 itu dari Yudhistira, antara Yudhistira atau Erlangga, Bu, Erlangga. Bahasa Inggris. Dan saya bandingkan dengan yang buku paket untuk 2013 itu jadi kelihatan jomplangnya. Itu kira-kira menurut Ibu harus seperti apa dan solusinya bagaimana?
2: Iya, sebenarnya begini, terkait dengan KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan itu kurikulum yang direncanakan, dilaksanakan di satuan pendidikan. Artinya kurikulum ini dari pemerintah pusat sudah menyiapkan regulasinya, regulasi dari apa itu istilahnya ya, standar isi, kemudian standar kompetensi dasar, itu sudah disiapkan dari pusat. Jadi kita di lembaga itu, masing-masing lembaga di satuan pendidikan itu menyusun sendiri. Kalau dulu itu kurikulumnya semuanya sudah berpusat dari panduannya. Jadi kita tinggal mengikuti saja. Yang kita tulis itu hanya rencana pembelajaran yang pada saat hari itu. Tetapi untuk KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan, itu semuanya dibuat oleh satuan pendidikan, itulah namanya KTSP. Cuma memang ada plus minusnya, itu tergantung dari guru yang sebagai guru transformatif ya bisa menerjemahkan dengan yang tidak. Makanya itu memang ada apa itu namanya, perbedaan-perbedaan pemahaman seperti itu. Jadi begitu, Bu.
1: Iya.
2: Wola. Kalau di sini Uti, Nou ya?
1: Nou sama Uti. Kalau di sana Wola, ya. Oh, Wola. Benar Iren ya?
4: Iya, Wola. Jadi Wola. Untuk perempuan, Maing untuk laki-laki.
2: Wola.
1: Okay, baik.
4: Ya, terima kasih, Bu.
1: Kalau Wola Iren masih sempat ketemu dengan kurikulum apa nih? KTSP.
4: KTSP.
1: Ya. Ya.
2: Jadi kurikulumnya sudah dibuat sendiri oleh lembaga satuan pendidikan itu, kita sudah ada ininya, sudah ada apa namanya, panduannya.
1: Okay.
2: Itu kalau KTSP sampai dengan saat ini. Gitu.
1: Baik.
2: Cuma tinggal tergantung personnya, tinggal tersu gurunya, apakah guru ini masuk guru transformatif enggak. Jangan nanya, guru transformatif bukan hanya menerjemahkan ilmu saja, tapi dia bisa merubah segalanya.
1: Betul.
2: Merubah anak-anak bisa bagaimana, bisa karakternya jadi bagaimana, afektifnya juga bagaimana, seperti itu.
1: Iya, karena pada dasarnya itu setiap kurikulum pasti ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing, ya.
2: Iya.
1: Iya. Wola Iren, bagaimana? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan?
4: Ya, untuk saat ini aman. Semua jelas tadi yang sudah saya tanyakan, Ibu jelaskan dengan baik.
1: Terima kasih Wola Iren, ya. Memang menjadi seorang guru itu, kalau dulu ya, seingat saya ya, Mem Kasma, nanti bisa dikoreksi kalau saya salah, yang paling sulit itu bukan dalam hal mengolah nilai, bukan hal dalam bagaimana menilai hasil tugas ataupun prakarya siswa, tapi bagaimana membuat RPP dan silabus.
2: Iya, pernah jadi guru kan walaupun cuma 2 bulan.
1: Iya, benar. Wah, susah sekali. Bayangin saya di SMA 2 itu pegang 9 kelas. Jadi ya guru pamong tuh harusnya berterima kasih ke saya, karena dari buat pertanyaan saya, pertanyaan untuk ujian semester saya, bahkan saya waktu itu sempat jadi pengawas ujian. Saya didampingi oleh guru senior karena takut nanti saya akan membocorkan jawaban. Saya sempat dikawal waktu itu ya. Oke, kita ke Manado. Ini ada orang penyong ini ya. Dengan nyong siapa ini dari Manado?
5: Dengan Nyong Risla.
1: Nyong Risla. Manado, gimana kabar cuaca siang ini?
5: Bamendung Sadiki.
1: Oh, Bamendung Sadiki. Oh,
5: iya.
1: Ini Bamendung karena asap ini ya?
5: Iya, mungkin iya.
1: Mungkin asap. Iya, karena ada kabar juga sempat baca kemarin bahwa wilayah Sulawesi berkabut itu karena adanya asap karhutla itu ya.
5: Iya.
1: Baik. Silakan Bro Ruslan.
5: Iya, kabar bagaimana Kak Yayan siang hari ini?
1: Kalau di sini juga sama. Ini agak sedikit mendung karena memang dari berapa bulan lalu orang ini berharap mau turun hujan.
5: Iya.
1: Kalau perlu tambah deng salju.
5: Iya.
2: Gorontalo kan cuma 2 debit musim.
1: Iya, musim panas
2: dan panas sekali.
5: Panas sekali. Bagaimana kabar Ibu
2: Alhamdulillah.
5: Kasmawati?
2: Ya, baik. Insyaallah.
5: Iya, sesuai topik ya, Kak, ya.
1: Iya,
5: dengan guru transformatif menghidupkan budaya dalam pendidikan. Nah, Buat Ibu Kasmawati sendiri, gimana cara guru-guru bisa menyesuaikan budaya lokal, apalagi dunia teknologi sekarang ini?
2: Iya, ya sekarang ini ya harus saja. Wajib, apalagi kita di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, jadi wajib kita ada di dua urusan itu, pendidikan dan kebudayaan juga. Jadi hasilnya akan ke anak-anak kan, bisa budaya ini luas ya, budaya ini luas. Jadi di situ peran guru bisa di pembelajarannya, di setiap proses pembelajarannya bisa membawa anak-anak itu bagaimana bisa mengenal budaya itu, budaya itu budaya bisa berkarakter itu. Kemudian dalam pembelajarannya misalnya kan kita sekarang ini sementara booming dengan litnum, literasi dan numerasi. Jadi di situ guru transformatif itu bukan hanya menerjemahkan ilmunya, tidak, tetapi dia bisa menguasai semuanya kan. Nah, bagaimana caranya dia mengajar, beliau mengajar itu yang akan dihubungkan dengan budaya ini. Contoh mata pelajaran matematika misalnya, itu kan numerasi. Jadi matematika itu supaya anak-anak tidak bosan ya, diberikan semacam biasa kalau kita mengajar itu anak-anak itu bisa tertarik dengan apa yang kita ajar itu, harus ada media itu. Jadi biasa ini matematika ini kan, aduh saya sendiri kurang srek dengan matematika karena hitung itu kan. Jadi iya. Ya jadi kalau saya sebagai guru matematika kan tidak mungkin saya tidak, atau saya sebagai guru tidak mungkin saya tidak senang dengan matematika, kemudian anak-anak juga kita tidak ajarkan dengan matematika, iya kan. Jadi tergantung gurunya bisa memilih media supaya anak-anak ini bisa mengenal dan lebih memahami dan bisa menganalisa apa yang diajarkan guru itu. Jadi untuk nilai-nilai budaya, supaya guru ini guru transformatifnya, supaya guru penggerak juga itu. Jadi untuk menghidupkan kembali nilai-nilai budaya dalam sistem pendidikan, jadi harus ada integrasi antara pendidikan dan kebudayaan juga itu. Nah, khususnya di pembentukan karakter yang berbasis kearifan lokal, itu yang utamanya itu. Jadi itu dulu.
5: Iya.
2: Iya.
5: Makasih Bu. Iya. Itu saja.
2: Iya.
5: Dari sama-sama. Manado.
1: Baik, terima kasih Nyong Ruslan.
2: Nyong.
1: Iya. Iya, kalau orang berbicara soal budaya, budaya berbicara tentang namanya adab, kemudian tata krama ketika anak-anak berada di sekolah ya, bisa terlihat saat ini. Kalau dulu orang mau baku dapat dengan guru pasti takut sekali, biarpun harus mau berputar jauh supaya orang tidak mau baku dapat dengan guru ataupun kepala sekolah. Nah berbeda dengan saat ini Bu Kasma ya, fenomena yang terlihat justru ketika siswa ini berhadapan langsung dengan guru, dia bilang, Pak Guru, kayak seperti berteman saja, sudah mengenal lama ya, seusia ataupun sepantaran mereka. Nah, kemudian juga bisa terlihat dari budaya sopan santun ya. Kalau dulu ketika tiba di kelas ataupun saat selesai upacara masih ada itu budaya mau bacium tangan guru.
2: Iya.
1: Kalau sekarang? Contohkan. Iya. Benar. Jadi kalau selesai mau mengajar ini somo salim, ini tangan di Ibu Limem Kasma ini ya. Nah, apakah saat ini juga masih terlihat di sekolah-sekolah yang ada di kota Gorontalo atau saat ini sudah mulai tenggelam dan akan kembali digaungkan ini budaya cium tangan ataupun budaya-budaya lokal lainnya, Mem Kasma?
2: Jadi begini, alhamdulillah dengan kepemimpinan Pak Wali Kota sekarang ya, diberikan kami ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu kita punya program Make Up School. Jadi Make Up School ini bukan hanya mengecat sekolah, bukan hanya membuat pagar jadi indah, bangunan jadi bagus, bukan hanya itu, tapi Make Up School itu keseluruhan, semuanya. Jadi ada beberapa iteman yang memfollow up program Make Up School itu. Yang pertama, sekolah itu sebagai ruang belajar. Itu di mana semua lembaga, semua sekolah yang di Kota Gorontalo ini, baik dari TK itu kan kita punya lembaga itu ada sekitar 150-an itu.
1: Di Kota Gorontalo.
2: Ya, Kota Gorontalo. Okay. Kecil ya, kecil. Kota Gorontalo kan ukurannya kecil. Kemudian SD juga begitu, sekitar 114-an.
1: Tersebar gitu. di 9 kecamatan. Oke. Okay.
2: Gitu. Kemudian SMP 24. Gitu. Mm-hmm. Kita wewenangnya kan di ETK SD SMP.
1: Betul.
2: SMA kan di provinsi.
1: Betul.
2: Jadi kita di backup, di follow up oleh program Makeup School untuk membenahi apa-apa yang sudah kurang, yang sudah jauh.
1: Okay.
2: Sudah jauh tertinggal, contoh yang Anjay bilang tadi kan, sampaikan tadi.
1: Budaya cium tangan.
2: Budaya cium tangan tidak lagi. Cuma mungkin di zaman kita ya. Saya dulu kan kemarin begitu.
1: Betul.
2: Waktu mengajar anak harus cium tangan. Masuk kelas cium tangan, keluar cium tangan gitu kan.
1: Iya betul. Ya.
2: Tapi sekarang kan sudah
1: mulai hilang mulai ditinggalkan.
2: Nah, sekarang kita perbaiki. Kita perbaiki dengan program Makeup School.
1: Oke. Okay.
2: Itu. Jadi pertama itu sekolah itu harus menjadi tempat sebagai ruang belajar untuk semua, di segala tempat itu. Kemudian yang kedua itu transformasi dari budaya kepatuhan menuju budaya inovasi. Apa itu? Jadi di situ peran guru transformatif. Jadi berusaha meruntuhkan pola yang lama ini. Jadi yang kaku itu budaya kepatuhan formal dan menggantinya dengan ruang belajar yang dinamis dan konstruksi bagi murid. Jadi Makeup School programnya di situ yaitu memfasilitasi guru untuk memaksimalkan potensi sekolah itu.
1: Okay.
2: Dengan adanya perbaikan wajah pendidikan secara menyeluruh, baik itu fisik maupun budaya organisasi itu. Jadi guru memiliki ekosistem mendukung untuk menerapkan metode pembelajaran transformatif secara bebas dan kreatif. Yang kedua. Kemudian yang ketiga itu penguatan karakter peserta didik. Nah ini. Jadi kita di situ Makeup School itu ada. Jadi baik gurunya, peserta didiknya, orang tuanya, semuanya kita backup lewat program Makeup School. Jadi tugas dari guru transformatif itu dia sebagai bertindak sebagai role model gitu, sebagai panutan.
1: Oke.
2: Untuk itu yang menanamkan karakter bangsa itu seperti itu kan, kalau kita dulu Anjaya ini waktu sekolah datang sopan, ketemu dengan guru, jabat tangan, cium tangan, yang harus itu kembali lagi kan seperti itu. Nah itu tugas dari guru transformatif seperti itu. Jadi harus menjadi role, jadi panutan itu. Nah, program Makeup School di situ, di Tunjang Makeup School itu apa? Program ini mengedepankan pembentukan ruang sosial yang sehat untuk memperkuat pembentukan karakter peserta didik itu.
1: Baik.
2: Jadi itu. Jadi kita punya program Makeup School yang sudah jalan sekitar hampir 7 bulan. Kepala dinas kita baru yuk. Baru 7 bulan, 8 bulan dengan ini ya. Sudah luar biasa programnya.
1: Luar biasa ya. Jadi alhamdulillah sudah ada intervensi langsung dari pemerintah daerah Bu Memkasma ya. Luar jadi biasa. Sudah di menit ke-40 saat ini dari jam 1 siang, kayaknya semakin seru nih obrolannya Memkasma dan juga teman-teman dari Tahuna, Talau dan juga Manado. Tolong break sejenak dulu ya. Tetaplah bersama kami.
6: Dokter tino uso hapus. Sok banting-banting buku begitu lagi. Kenapa?
7: Soalnya orang bilang mau jadi dokter itu mahal, Mama. Tidak mau cukup dan cuma pedoi.
6: Tidak apa. Tidak apa tino umo coret-coret itu tulisan dokter. Nanti tora mau tulis ulang Noah. Kan ada sekolah rakyat.
7: Apa itu, Ma?
6: Mau sekolah di situ gratis. Jadi torang pemimpi tidak mau mati dengan keadaan Noo.
7: Oh iya?
6: Iya.
7: Berarti Tenoo bisa jadi dokter ya?
8: Jangan biarkan keterbatasan mengubur masa depan seorang anak. Sekolah rakyat membuka kesempatan menyalakan harapan.
9: Karena sekarang ada sekolah gratis.
10: Dengan adanya teknologi kecerdasan buatan, sekarang kalian bisa bikin suara tiruan dengan hasil yang mirip dengan suara aslinya.
11: Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI saat ini semakin pesat dan tak terhindarkan. Banyak orang mulai cemas, khawatir bahwa kehadiran AI akan menggantikan peran manusia di dunia kerja. Namun, benarkah demikian? Faktanya, bukan AI yang mengambil pekerjaan kita. Justru orang-orang yang mampu memanfaatkan AI dengan baiklah yang akan melaju lebih cepat dan unggul dalam persaingan. AI hanyalah alat, sama seperti komputer, internet, atau mesin lainnya. Ia tidak memiliki niat untuk menggantikan manusia, melainkan membantu pekerjaan menjadi lebih efisien, lebih cepat, dan lebih akurat. Di berbagai bidang, mulai dari penulisan, desain, hingga analisis data, AI digunakan untuk mempercepat proses kerja. Mereka yang mampu beradaptasi dengan teknologi ini akan memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan. Sebaliknya, mereka yang enggan belajar dan menolak perubahan justru beresiko tertinggal. Dunia kerja saat ini tak lagi hanya menuntut keterampilan dasar, tetapi juga kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Jadi, bukan soal takut digantikan, tapi bagaimana kita siap berkembang. Karena di era ini, yang bertahan bukan yang paling kuat, melainkan yang paling mampu beradaptasi.
12: Mabota Bacerita, informasi budaya dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tauna, dan RRI Talau.
1: Lanjut lagi kebersamaan kita untuk Mabota Bacerita di hari ini, sahabat budaya Lolondalo, masih dengan topik yang menarik ya, yaitu bagaimana guru transformatif menghidupkan budaya dalam pendidikan. Masih bersama dengan Ibu Kasmawati Matulu MPD. Beliau ini selaku Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dikbud Kota Gorontalo ya. Masih juga dengan teman-teman dari Tahuna, dari Talau, Deng Manado. Iya, Mem Kasma, kalau berbicara tentang pembinaan ya. Iya, pembinaan, kalau dari sisi pembinaan ketenagaan, kira-kira apa DP tantangan terbesar saat ini yang dihadapi oleh guru-guru yang ada di Kota Gorontalo?
2: Iya, banyak.
1: Apa saja itu? Sambil menghela nafas yang sangat berat banyak.
2: Iya, memang dilihat dari nomenklatur bidang kami, bidang pembinaan ketenagaan. Jadi di situ saya sinkronkan, saya analisa sesuai dengan regulasi yang ada bahwa bidang pembinaan ketenagaan ini ketenagaan keseluruhan, artinya ketenagaan keseluruhannya di Kota Gorontalo, baik pendik dan tenaga kependidikan, guru dan tenaga pendidikan. Nah, di kami itu di Kota Gorontalo, guru dan pendik itu jumlahnya itu sekitar hampir 3.000-an, 2.000 sedikit, cuma sedikit. 2.000 jumlah sekolahnya juga kan cuma sedikit. 2.700-an lebih sedikit. Itu. Jadi itu berasal dari ASN, kemudian juga ada P3K, paru sama penuh, juga ada honor yayasan, honor sekolah itu. Jadi di situ tugas kami, tugas saya ketika saya dipindahkan ke situ membedah kira-kira tugas kami ini sih apa ini. Ya, ternyata itu dihubungkan intervensi dengan nomenklaturnya pembinaan ketenagaan. Jadi seluruh pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di Kota Gorontalo itu kami harus bina itu dalam hal seperti apa, semua karakter. Kalau bicara tentang guru itu harus kami bina empat kompetensinya itu harus. Guru itu kan sekarang di jumlah 2.700-an itu yang tersertifikasi di kami itu baru setengah, 1.305 orang itu. Jadi akan ada peluang-peluang ke guru-guru yang lain itu. Dan tugas kami itu seperti itu. Kami sudah buatkan semacam ilustrasi bahwa bidang kami itu diilustrasikan seperti sebuah rangka tubuh manusia. Jadi rangka ini kan masih kosong gitu, masih kosong. Jadi siapa yang mengisinya? Mengisinya kami punya bidang tetangga, bidang-bidang bidang mitra, bidang teknis. Di situ ada kurikulumnya, bidang Dikdas, bidang PAUD itu. Dan mereka biasanya mereka yang mengisi gitu. Itu diilustrasikan rangkanya. Nah, di situ tugas kami itu akan membentuk para pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan yang mereka sudah terima. Sudah mereka dapatkan edukasinya atau materinya atau semacam apa seperti itu, penambahan kompetensinya itu ya. Itu kami bentuk seperti itu. Dan memang membentuk sesuatu itu memang agak mudah, agak sulit ya. Jadi banyak tantangan. Betul. Banyak ya, lumayan gitu. Jadi ya seperti itu tantangannya ya, lumayan banyak.
1: Nah, berbicara ya tentang kompetensi ini ya, Memkasma, apakah saat ini kompetensi guru itu sudah sejalan dengan karakter generasi anak saat ini? Kalaupun belum, kira-kira apa yang perlu untuk diperkuat ataupun dibenahi?
2: Iya, kalau saya lihat itu sekarang untuk Kota Gorontalo, alhamdulillah diintervensi juga dengan program kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pendidikan itu, insya Allah mudah-mudahan bisa berimbang, baru berimbang. Berimbang itu artinya balance kan?
1: Iya betul.
2: Balance, 50-50, win-win. Jadi, tapi kami berusaha dari Dinas Pendidikan itu berusaha untuk memacu terus supaya kompetensi mereka ini yang mereka punyai, empat kompetensi mereka bisa kuasai sepenuhnya. Gitu. Nah, guru ini harus menguasai empat kompetensi, kepala sekolah lima kompetensi, pengawas atau pendidik enam kompetensi, itu harus mereka kuasai itu. Gitu.
1: Betul.
2: Dan itu tugas kami. Tugas kami untuk mereka bisa mampu menguasai empat itu. Contoh ya, kita bicara guru. Guru itu kan empat kompetensi, dari pedagogi, kepribadian, sosial, dan profesional. Nah, sekarang profesional, guru-guru yang sudah profesional itu artinya sudah diperhatikan oleh pemerintah dan diberikan reward dalam bentuk apa? Sertifikasi guru. Artinya mereka sudah profesional dan sudah menguasai tiga kompetensi lainnya. Mereka sudah mampu menguasai ilmu pedagogik, ilmu kepribadian mereka kuasai, ilmu sosial apalagi mereka kuasai. Sekarang sudah ilmu profesional, tidak gampang itu. Jadi itulah tugas kami untuk membentuk para guru dan ditunjang oleh program-program kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pendidikan itu.
1: Wow, luar biasa ya. Seorang guru itu ibaratnya sebagai avatar ya, bisa mengendali air, tanah, udara, api
2: semua,
1: dan lain. Bisa dibilang dari transformatif berubah jadi transformer nih ya. saya jadi teringat cerita lucu ya, ketika zaman COVID kemarin. Seorang guru yang hanya terbiasa mengajar di depan kelas, dengan adanya pandemi, pembatasan untuk saling bertatap muka, menggunakan luring ya, istilahnya luring ya,
2: daring.
1: Dalam jaringan. Jadi itu kadang ketika berhadapan dengan guru yang dalam tanda kutip tidak menguasai teknologi, ya pasti akan kelabakan ya. Ketika siswa diperhadapkan ataupun guru diperhadapkan dengan daring ya, orang tua di rumah pun juga sama mendongkolnya ya. Mereka bukan hanya daring, terkadang juga dihadapi dengan darting ya.
2: Dua itu seimbang.
1: Benar. Jadi ingat Ibu ya, jadi memang seorang guru itu di zaman saat ini ataupun di era digital saat ini memang harus dituntut menguasai beberapa kompetensi yang sudah Ibu Memkasma jabarkan tadi ya.
2: Iya.
1: Empat kompetensi tadi itu. Nah, saat ini sudah di menit ke-50 ya. Enggak kerasa Memkasma, kita sudah ada di waktu yang terakhir nih ya untuk Magota Bercerita di siang ini. Sebenarnya masih mau lanjut ini sampai besok sore, tapi ati olo ini dari tahun Talau di Manado juga pasti punya kesibukan masing-masing. Terakhir ya, kalau Ibu boleh menitipkan satu pesan kepada para guru yang ada di Kota Gorontalo, kira-kira perubahan apa sih yang paling penting dilakukan mulai dari ruang kelas masing-masing? Toduolo.
2: Iya. Jadi sebenarnya ketika kami ketemu dengan seluruh gurunya di Kota Gorontalo, itu banyak harapan dan pesan yang kami sudah sampaikan ke beliau-beliau ini. Jadi pertama, pesannya titip anak-anak cerdaskan anak-anak supaya bisa menjadi anak-anak yang luar biasa, menjadi pemimpin-pemimpin, calon-calon pemimpin dunia gitu. Dan banyak harapan. Dan ada yang di sini saya bisa sampaikan ke forum, ke pendengar sekalian, untuk guru-guru khususnya, jadilah guru yang jalannya dirindukan. Itu suaranya didengarkan dan teladannya ditiru. Itu. Jadi mari kita cetak generasi yang berotak modern namun tetap berhati Indonesia. Itu.
1: Wow, iya. Luar biasa ya. Iya. Dari Tahuna Tahun Manado, apakah masih ada satu pertanyaan terakhir yang ingin ditanyakan? Saya kasih kesempatan kalau memang masih ada.
3: Cukup dari Tahuna.
1: Iya, dari Talaut?
3: Talaut juga cukup.
1: Baik, dari Manado, Torang Penyong ini?
5: Cukup.
1: Baik. Iya, terima kasih Mem Kasma untuk waktunya di siang hari ini ya. Saya yakin dan percaya Ibu Kasma ini meskipun sibuk ya, di tengah kesibukannya alhamdulillah masih menyempatkan hadir di studio Pro 4 RRI Gorontalo, berbagi edukasi kepada kita semua, baik yang ada di Gorontalo, Manado, Tahuna dan juga Talaut. Terima kasih juga teman-teman semuanya yang ada di Tahuna, Talaut dan juga Manado. Salam sehat semuanya ya. Tetap jaga kesehatan di sana. Iya, nanti insya Allah Poli Torang bisa baku dapa lagi tentunya dengan topik obrolan menarik lainnya ya. Baik sahabat budaya, sekaligus juga Ti Anjayan undur pamit dari ruang dengar Anda semua untuk Nusantara siang di hari ini, untuk edisi Kamis 8 Oktober 2026. Di pukul 14 waktu Indonesia Tengah nanti kami akan ajak Anda untuk bergabung dengan program 4 RRI Jakarta. Kita akan ikuti Suara Budaya Nusantara. Tetaplah bersama kami.
13: Demikian Magota Bacirita, informasi budaya dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut.

buku dengan judul Semua Ikan di Langit, karya Ziggy Sesia Zelvin Nazar Briski, terbit pada tahun 2017 dengan esensi buku Umul Ulfia. Di dalam buku ini, kita bisa melihat bahwa fantasi bisa datang dari mana saja. Ziggy memberikan kita gaya pandang yang baru dalam hal berfantasi. Dengan gaya bertutur yang baik, Ziggy membuat kita benar-benar percaya bahwa fantasi bisa hidup di mana saja, tidak terbatas ruang dan waktu, bernyawa atau tidak bernyawa. Ziggy dalam Semua Ikan di Laut juga mengajarkan kita mengenai ketuhanan dengan penggambaran beliau yang tidak pernah bicara namun memperlihatkan kasih sayangnya. Dari buku ini juga, kita bisa lebih menghargai binatang-binatang yang sebelumnya luput dari pengamatan kita. Ziggy memberi gambaran kecoa sebagai hewan pintar yang mengetahui banyak hal. Hewan baik yang sebenarnya ingin bersahabat dengan manusia. Begitu pula penggambaran cicak dan kucing. Dengan buku ini, kita akan mendapatkan mindset baru mengenai hewan-hewan yang sebelumnya dianggap pengganggu. Selain kepada binatang, Ziggy juga mengajarkan kita untuk membangun hubungan yang baik dengan barang-barang di sekitar kita. Karena hal ini akan membangun komunikasi tak kasat mata antara kita dan benda-benda kesayangan yang ada. Secara keseluruhan, buku ini membuat pembaca mendapatkan banyak perspektif baru. Buku ini sangat cocok untuk membantu anak-anak dalam berfantasi liar mengenai apa saja, mengajarkan mereka untuk menyayangi hewan, tumbuhan, serta benda-benda yang ada di sekitar kita.

0: 4, Suara Budaya, Gorontalo.
1: Pas jam 14, waktu Indonesia Tengah.
2: Sahabat budaya Lolondalu, Lamban Pesagi merupakan rumah tradisional yang berkaitan dengan masyarakat Lampung. Nama Pesagi diambil dari bentuk bangunan yang memiliki ciri atap menyerupai bentuk tertentu dalam arsitektur tradisional Lampung. Rumah ini dibuat dengan konstruksi yang disesuaikan dengan lingkungan dan kebutuhan masyarakat. Bagian dalam bangunan memiliki ruang yang digunakan untuk kehidupan keluarga dan kegiatan sosial. Arsitekturnya juga mencerminkan pengetahuan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Lamban Pesagi jadi salah satu bagian dari kekayaan arsitektur tradisional Lampung. Bo Oditopo, Watiyati Anjayayan, Bolo, Oduolo.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayom Pono Pakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta ya Bang Po ya. Ayo udah info tadi ya Bang Po, hari ini Ayom mau ajak Abang Po ke Malang ya Bang Po ya. Kita bareng-bareng bersama dengan RRI Malang dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Hari ini kita bakal ngobrol tentang suara pendongeng, suara budaya Indonesia. Di sana tadi saya sudah melihat gerak-gerik dari Mas Taufik, kicau, kicau gimana? Halo, selamat siang, assalamualaikum.
2: Selamat siang, Pak Nova. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak?
1: Alhamdulillah. Adegan yang sedikit tadi coba diulang, diperlihatkan kepada seluruh dunia. Oh gitu ya. Padahal ini lagi ini ya, lagi ada ingusnya.
2: Iya. Ini aslinya lagi ini.
1: Lagi nutupin isinya gitu ya.
2: Pak Nova, apa kabar?
1: Kabar baik, alhamdulillah. Baik dan tetap cantik tentunya.
2: Luar biasa. Saya juga tetap ganteng. Karena hari ini kebetulan saya bersama dengan Kak Mora. Beliau ini kan cewek, jadi ya saya yang paling ganteng.
1: Paling ganteng ya, iya benar. Saya iyain aja lah, daripada nanti lempar batu Kak Mora, kan saya takut ya. Iya deh. Oke deh, Malang gimana kabarnya Mas Taufik?
2: Malang beberapa hari ini panasnya minta ampun nih, belum ada hujan sama sekali. Jakarta gimana, Po?
1: Jakarta mah seminggu ini sudah hujan tiap sore ya, alhamdulillah.
2: Waduh, Malang belum ada hujan sama sekali, nggak tahu hujannya mampir ke Jakarta kali ya?
1: Iya, doanya lebih dikencengin lagi no di sono. Iya okay, kan? Po. Doanya dikuatin lagi. Oke deh, Mas Taufik hari ini menghadirkan Kak Dewi Mora Rizkiana ya.
2: Betul, betul.
1: Kok enggak bawa boneka, Kak?
3: Belum muncul.
1: Oh, sudah bangun dia. Tadi lagi tidur.
3: Aku datang. Halo, Po.
1: Hai. Panggilnya Po Nova yang cantik belam-belam se-Jakarta coba.
3: Oh, gitu. Iya. Po Nova yang cantik.
2: Belam-belam.
3: Belam-belam
1: se-Jakarta. Iya. Iya, se-Jakarta. Kamu namanya siapa?
3: Namaku Kasih Garuda Pancasila.
1: Hah? Siapa?
3: Iya, Garuda Pancasila.
2: Pancasila disingkatnya Gasi.
1: Ya Allah, kok bisa Garuda Pancasila jadi Gasi?
3: Iya, soalnya kan orang ngajak anak Indonesia cinta sama negaranya.
1: Ih, cakep kamu. Ih, gemes pengen cubit dah. Oh,
2: yang mau dicubit aku, Po.
1: Enggak, ini. Yeah. Oke deh, Mas Taufik, daripada kita berlama-lama, Mas Taufik ngobrol dulu sama Kak Mora ya. Ini seru kayaknya ini obrolannya. Siap. Ya, apalagi menghadirkan si Garuda Pancasila ini nih. Iya deh, nanti di menit 30 Mas Taufik kembalikan ke saya ya, kita buka line telepon. Silakan Mas Taufik.
2: Oke, siap. Bonova yang cantik ya. Oke. Kak Mora, apa kabar hari ini?
4: Alhamdulillah baik.
2: Gak sih, udah mandi?
4: Oh, sudah dong.
2: Woi, makanya wangi, studio jadi wangi gara-gara Gasih datang nih ya.
4: Iya, mandinya kayak Arhom.
2: Oh iya, kayak begitu Gasih masuk tadi kayak bau-bau laundryan, betul ya?
4: Iya.
2: Oke, Gasih, Kak Mora, hari ini kita membahas tentang suara pendongeng, suara budaya Indonesia. Ini menarik sekali gitu ya, karena mendongeng ini ternyata bukan hanya sekedar bercerita, tetapi ada muatan-muatan yang bisa dikatakan ini banyak maknanya gitu. Betul. Mungkin apa sih sebetulnya yang menarik dari mendongeng itu, Kak Mora?
4: Sebenarnya kalau kita ngomong tentang mendongeng itu ya, sebenarnya kan sebuah metode gitu ya, metode yang merupakan cara menjawab tantangan yang ada di masyarakat gitu ya. Jadi kalau masyarakatnya, kita tarik dulu aja dulu, budaya itu apa sih? Budaya itu adalah cara hidup, pola pikir, nilai dan kebiasaan yang dimiliki oleh suatu kelompok dan diwariskan dari generasi ke generasi. Ya, jadi kenapa kita dongengnya itu panjang dari tahun ke tahun nggak pernah berubah ya? Dongengnya, karena itu kekayaan Nusantara gitu ya. Tapi kalau misalnya kita kaji lebih lanjut, ternyata dongeng itu ada polanya.
3: Iya, ada pola, pola baju, pola celana.
2: Kalau kamu kakean pola.
3: Iya dong. Kalau aku nggak punya pola, nanti nggak dilihat.
2: Oh iya betul.
4: Jadi ada polanya. Semua dongeng yang ada, kalau misalnya kita kaji lebih lanjut itu ya, ada benang merah bahwa kebaikan, kebenaran akan selalu menang di akhir. Sekalipun mungkin di awal tuh kebenaran tidak diterima, kebenaran itu ditolak gitu ya, tapi pada akhirnya nilai-nilai kebenaran itu diterima oleh masyarakat, dimenangkan di akhir, di akhir dongeng.
2: Okay.
4: Gitu. Jadi kalau kita ngomong berarti sebenarnya ada kritik sosial di sana.
3: Iya. Betul. Yang dikritik itu adalah keserakahan, kesombongan, terus juga adab yang gak baik.
4: Jadi kalau misalnya kita ngomong tentang dongeng, dongeng itu sebuah jawaban gitu dari permasalahan. Kalau kita ngomong tentang sekarang itu, mohon maaf nih, dengan era digital itu jadi adabnya anak-anak sekarang itu kurang. Gitu, etikanya juga nggak karu-karuan. Ya, sebenarnya bisa kita mulai lagi gitu ya, jawabannya ya melalui cerita gitu. Kita gali lagi, kita sampaikan lagi, dan kita sosialisasikan kembali bahwa mendongeng itu sebuah kebutuhan, bukan lagi sebuah alternatif, tapi sebuah kebutuhan.
2: Di era sekarang gitu ya?
4: Justru di era sekarang.
2: Ini bisa menjadi sebuah jawaban juga berarti ya?
4: Iya. Mohon maaf nih ya, kalau misalnya kita mau melihat gitu ya cerita-cerita zaman dahulu, dongeng-dongeng itu muncul merupakan dari kritik-kritik sosial yang kemudian pada akhirnya disamarkan gitu ya, disamarkan dalam artian siapa sih sebenarnya yang mau dikritik gitu kan, orang yang serakah, orang yang sombong gitu ya, terus kemudian akhirnya yang dimunculkan adalah tokoh-tokoh gitu. Jadi semacam itu tadi, ada permasalahan terus kemudian dijawab. Nah, yang dijawab itu bahasanya satir gitu kan. Bahasanya bahasa literat gitu ya. Jadi kalau misalkan ngomong supaya orang yang mendengar itu enggak tersinggung.
2: Okay.
4: Nah, gitu. Dan kalau misalkan kalau untuk anak-anak kita ngomong,
3: iya, kalau untuk anak-anak itu biasanya paling enak dongengnya Fabel.
4: Kenapa dongeng fabel gitu ya? Fabel itu kan sesuatu yang dekat sama anak-anak ya, mulai dari binatang, terus kemudian benda-benda mati itu juga termasuk fabel gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya kita mau apa gitu, jadi tujuannya kita mendongeng untuk apa? Misalnya nih, di kelas itu ada anak yang suka berantem. Oke, kita masukin dongeng fabelnya, taruh kata,
3: kenapa ya temanku itu gak pernah menyentuhku, padahal aku ini loh sudah wangi. Dasar kamu, lihatlah penampilanmu buruk sekali. Tapi temanku yang berwarna-warni itu ditulis-tulis terus. Kenapa aku enggak? Kamu kertas buram sih?
4: Kan kayak itu. Jadi ada semacam perdebatan bahwa setiap setiap kita pasti ada apa?
2: Perbedaan.
4: Iya, perbedaan. Juga ada tarikan-tarikan antara kebaikan keburukan seperti itu. Dan itu sunatullah ya. Kalau misalnya kita ngomong di dalam kehidupan kita pasti ada pro kontra. Nah, itulah kita menghadirkan pro kontra sesuai dengan usia audiens kita.
2: Oke. Okay. Gitu. Jadi bisa dikatakan kalau mendongeng itu lebih fleksibel, maksudnya cepat kita bisa menyesuaikan dongeng A berarti khususnya untuk ya, jenis usia sekat.
4: Betul.
2: Oke.
3: Okay. Iya, soalnya kalau kita ngomong ya tentang Lutung Kasarung itu disampaikan ke anak TK, ke cocok kak.
2: Oh gitu, segmennya beda.
3: Segmennya beda. Oh. Apalagi Joko Taro, tak mungkin.
4: Gitu ya, gak mungkin.
2: Taruknya aja juga gak mungkin ya.
4: Terus kenapa yang terkenal kok timun gitu ya. Timun,
2: kancil
4: nyolong timun gitu, timun emas gitu ya. Kenapa? Karena memang itu usia-usia anak gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya di Jawa Timur itu ya, yang biasanya menang di apa bertutur, lomba bertutur itu pasti tentang Arjuna, Gunung Arjuna. Kenapa? Karena memang pilihan kita, dongengnya kita itu adalah dongeng-dongeng yang semi remaja ke atas gitu ya. Jadi kalau kecuali dongeng fabel ya. Kenapa? Jadi kalau misalkan kita ngomong tentang
3: kecil nyolong timun,
4: nah itu di kalangan penulis cerita anak itu bahkan sudah direkonstruksi. Termasuk saya tuh kalau menceritakan bahwa bukan yang kancil bisa lari melepaskan diri begitu saja, dia ditangkep, dia dikasih tahu konsekuensinya, dia disuruh ikut menanam, dia ikut panen prosesnya. Jadi kemudian setelah itu dia tahu bahwa ternyata ketika dia mendapatkan hasil kerja dari dia berproses mulai menanam sampai memanen, itu leganya lebih daripada mohon maaf mencuri.
2: Gitu. Oke. Okay. Nah, ya. Gitu. Dan bisa dikatakan bahwa dongeng kini sudah menjadi bagian dari budaya.
4: Iya. Kira-kira. Betul. Karena kan dongeng itu kan kalau kita tarik gitu ya, itu sangat sulit dicari dari mana sejak kapan gitu. Karena sejak zaman kerajaan pasti para pendongeng itu sudah ada gitu ya.
2: Betul-betul. Dan dongengnya rata-rata kalau dari sisi alur ceritanya selalu sama gitu ya.
3: Iya. Karena pasti itu kan kritik sosial kak sesungguhnya.
4: Kalau saya kaji, kalau dipelajari lagi, itu mulai zaman kerajaan apapun itu pasti itu adalah pertempuran antara kebaikan, kebenaran dengan keburukan. Dan pada akhirnya sekalipun kebenaran itu ditutup ataupun apa, itu pasti akan menemukan jalannya. Itu pola yang harus kita ketahui, bahwa sesungguhnya dongeng itu adalah sebuah jawaban dari ragam persoalan. Nah, tinggal bagaimana kita mengolahnya gitu.
3: Betul. Iya, termasuk kayak aku kemarin ya, aku tak ada nih ya. Aku dicuit pada kancaku.
2: Terus kamu ngapain?
3: Terus aku hilang. Kontak kandana guruku.
2: Kamu wadulan berarti ya?
3: Enggak lah kak, kalau sekali ya aku hiarin. Dua kali tak loroi.
2: Tiga kali?
3: Tak wadul no.
2: Oh iya, jadi ada batasan juga gitu guys ya.
3: Iya. Terus aku bilang, kau gak tahu ta, itu ada lagunya loh.
4: Lagu apa?

0: lawan semua saling menyayangi, tidak ejek-ejekan, tidak ukul-ukulan, saling tolong dan sayang dengan tangan, tidak ejek-ejekan, tidak ukul-ukulan, saling tolong dan sayang dengan lawan. Takkan Dani orang percaya nare.
1: Ya gitu ya.
2: Iya iya iya iya iya. Tapi kalau Kamora sendiri kan sebagai pendong yang juga kemudian juga pengurus wilayah Jawa Timur bidang perekrutan dan juga keanggotaan PPMI Persaudaraan Pencerita Muslim Indonesia.
1: Iya, oke.
2: Ini sebetulnya ada nggak sih beda antara dongeng dulu dengan dongeng sekarang? Terus kalau berbicara soal yang namanya budaya, apakah juga masih relate gitu di era-era zaman sekarang yang serba modern ini?
1: Oke, kalau misalnya kita ngomong ya dongeng itu sebenarnya ada jenis-jenisnya gitu ya. Jenis-jenisnya dongeng itu antara lain mite yang berhubungan dengan dewa, terus makhluk halus gitu ya. Ini hubungannya sama apa? Dinamisme gitu ya, animisme gitu kan. Terus kemudian kalau kita ngomong tentang legenda itu tentang kayak misalnya terjadinya Gunung Arjuna, terus Danau Toba itu ya. Nah, terus ada yang namanya benar-benar dongeng. Dongeng itu yang kita ngomong tentang fabel kayak apa?
2: Realita.
1: Kanjeng Nalang Timun, terus kemudian Timun Mas dan lain sebagainya gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya relate nggak sih? Ya relate gitu. Tapi kan dalam satu studi dikatakan bahwa membangun sebuah bangsa itu dimulai dengan membangun karakter. Betul. Dan membangun karakter itu tergantung dari cerita apa yang disampaikan sejak sekarang gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mau karakter bangsanya kita itu adalah orang yang pekerja keras, suka belajar, maka yang harus kita sampaikan adalah cerita-cerita yang menceritakan tentang kerja keras gitu, tentang orang-orang yang pantang menyerah.
0: Dan itu sudah kita punya, Kak. Dengan misalnya kita ceritakan ulang tentang tokoh-tokoh bangsa Indonesia begitu. Jadi sebenarnya memang ada sedikit pergeseran ya, pergeseran. Karena kadang-kadang kalau misalnya kita ngomong, mohon maaf nih ya, ketika kita ngomong tentang ceritanya Timun Mas gitu, kalau misalkan saya orang Muslim, ada satu kisah ditanyakan bahwa kalau begitu Timun Mas itu nabi ya, kok dia punya mujizat gitu ya. Terus kita ngomong lagi, oh mohon maaf, kalau misalnya kita ngomong tentang nabi, kita bisa merunutnya, bahkan kita bisa mencarinya di dalam Al-Quran dan ada literatur yang menguatkannya. Tapi kalau Timun Mas, mohon maaf nih, itu hanya dari tuturan ke tuturan gitu.
2: Ini kayak mitos gitu bukan?
1: Iya, seperti itu.
2: Oke. Jadi, tapi ada dongeng, kalau dongeng-dongeng yang berdasarkan mitos, dongeng yang berdasarkan fakta dan sebagainya, itu memang sebetulnya secara polanya juga sama atau bagaimana?
1: Polanya sama. Polanya sama. Kalau misalnya kita ngomong tentang Timun Emas itu ya, pastinya apa? Orang yang serakah itu diwakili dengan raksasa, gitu. Betul. Kan ya. Sekalipun dia punya menyembunyikan keserakahannya dengan berbuat baik. Mohon maaf ya, dia berbuat baik loh. Berbuat baik dia sama siapa?
0: Ya sama si nenek.
1: Nah ya sama si janda, si siapa, Mbok Srini itu ya. Berbuat baik dia, tapi di akhir apa yang dilakukan, dia akhirnya merebut apa yang dikatakan dia berbuat baik. Sebenarnya kan itu, mohon maaf ya, kalau misalnya kita pemerintah nih, weh gak boleh ya. Maksudnya ada penguasa gitu ya. Penguasa kepingin sesuatu yang lebih dalam. Pada akhirnya dia memberikan masukan yang seakan-akan itu
2: orang baik.
1: Orang baik. Tapi
2: Memframing.
1: Tapi ketika selesai, apa yang terjadi? Dia ambil itu semua kebaikan beserta bunganya gitu ya. Tapi namanya orang, ya itu tadi kita ngomong, ada kebaikan dan kebenaran yang tidak bisa dipisahkan. Kebenarannya apa? Sekalipun yang membesarkan adalah seorang penguasa gitu ya, diizinkan gitu ya sama penguasa, tapi ketika dia membesar, apa yang terjadi? Dia punya pemikiran sendiri, dia tumbuh menjadi pribadi yang tahu bahwa ini benar, ini salah, dan bagaimana dia bisa tetap apa istilahnya ya, bertahan ya. Dia tetap bisa disismi gitu.
2: Oke.
1: Jadi sama polanya.
2: Sama polanya, sama ya. Cuman sama. Memang kalau dari sisi pendongeng dari Kamora sendiri ini kan berarti bisa dikatakan memiliki tanggung jawab moral yang tinggi juga, karena bukan, karena suara pendongeng itu akhirnya menjadi bagian dari budaya yang harus diteruskan.
1: Betul.
2: Ke generasi berikutnya.
1: Benar.
2: Khususnya yang tadi mungkin Kamora bilang bahwasanya setiap kebaikan itu pasti akan menang
1: dari
2: ceritanya. Berarti bisa dikatakan pendongeng juga merupakan pemframing.
1: Kalau dibilang pemframing enggak ya. Tapi sebenarnya mirip. Mm-mm. Tapi cuman kita ngomongnya adalah pembangun karakter ya. Mm-mm. Kita kenapa? Ya tadi ya, dikatakan di awal bahwa kita tuh punya permasalahan. Permasalahannya apa? Karakter kita, mm-mm, gitu ya. Mm-mm. Anak-anak yang butuh dibangun. Dibangunnya betul. Dari mana? Enggak mungkin dong misalnya gini, "Eh, kamu kalau nanti enggak sekolah jadi orang BODU." Kan enggak gitu. Yeah. Ya. Tapi kita ulas lagi, kita dongengin lagi kalau misalnya kita mau jadi orang hebat, itu coba deh dengerin kerja dongeng keren. Ini ya, kita dongengin buku yang biasanya ditulis terus kemudian dianu rapi misalnya gitu, terus kemudian tahu bahwa oh ketika buku ditulis dengan tinta warna-warni dia bisa menjadi sangat indah, dan kemudian dia bisa menjadi sosok buku yang berwawasan luas dengan fabel ya. Jadi kita hadirkan bahwa buku itu adalah sosok gitu, sosok yang luar biasa gitu. Jadi kayak misalkan kita ngomong, kenapa sih kok dongengnya tentang binatang tuh mudah diterima sama anak-anak gitu.
2: Betul.
1: Begitu. Terus kemudian kalau misalkan kita taruh kata ini air putih, ini bisa jadi dongeng loh gitu. Jadi sebenarnya kita mau pakai senjata apa?
2: Oh iya.
1: Jadi kalau misalkan
2: apapun yang ada yang kelihatan itu bisa jadi sebuah objek gitu
1: bisa.
2: Ya.
1: Bisa.
2: Oke. Nah, ini kalau dikatakan apalagi di era teknologi sekarang, ini kan merupakan tantangan buat pendongeng juga ya. Suara pendongeng itu bukan hanya apalagi AI sekarang juga, bahkan suara pun udah bisa mirip, sangat mirip dengan orang nih. Ini sebetulnya menjadi sebuah tantangan ya sih buat para pendongeng, Kamora?
0: AI maksudnya. Oh, iya. Tapi harus diingat kalau manusia itu punya satu hal yang gak dipunyai AI. HATI.
2: Oke.
1: Oke, kita memang
2: punya ini ya.
1: Iya. Manusia punya hati, Kak, gitu ya. Jadi AI itu sekalipun yang disampaikan itu sebuah kebenaran ya, gitu ya, karena dia kan ngumpulin dari banyak data gitu ya. Tapi dia, kita harus ingat bahwa AI enggak punya hati gitu ya.
2: Betul.
1: Tetap enggak punya hati. Karena apa? Karena dia mengatakan kebenaran tok gitu ya. Misalnya, tapi AI bisa salah ya.
2: Betul.
1: AI itu bisa salah, ada bias, ada apa ilusi gitu ya. Tapi kalau misalnya kita ngomong sebagai manusia, takarannya itu hati.
2: Iya.
1: Itu pasti.
2: Yang jadi koridornya lah ya.
1: Iya, benar. Jadi kalau misalkan kita, saya yakin siapapun orangnya, orang yang dikatakan model kayak apa,
0: iya, kalau dia punya hati, pasti dia orang yang baik.
2: Oh. Kalau gak sih, punya hati gak?
0: Enggak.
2: Berarti gak baik dong.
0: No, aku hatinya ikut Kak Mora.
2: Oh, iya. Oke deh. Sudah hampir jam 13 lebih 30 menit. Kita juga akan nanti membuka untuk line interaktif. Jadi untuk Anda, saya akan kembalikan ke
1: Mbak Nova.
3: Lama banget sih Mas mikirnya.
2: Enggak mikir.
3: Kenapa nama ayah tuh enggak ada di pikiran Mas Taufik? Harusnya ada ya guys ya.
1: Iya.
2: Karena saya ingetnya Gasi.
3: Oh gitu. Oh begitu, mulai berpaling sejak ada Gasi.
2: Karena Gasi diisi wangi.
3: Oh aduh. Gasi masih semangat Gasi?
0: Masih dong kok Nova.
3: Kamu biasanya minum apa?
0: Aku enggak minum. Lah. Aku puasa.
3: Oh iya, puasa sunat ya.
2: Puasanya sepanjang tahun ya.
0: Aku minum kalau ada di itu, di laundry.
3: Oh iya Allah. Oke deh. Mas Taufik, kita break dulu ya. Dan mungkin sebelum break kita infokan dulu nomor telepon yang bisa dihubungi untuk Malang berapa?
2: Oke, di kalau di Malang di 0341404504 itu untuk teleponnya. Kalau untuk telepon WA-nya ada di 081-555-69-1053.
3: Boleh diulang lagi, lebih slowly.
2: Oh iya, siap.
3: Ya.
2: WA-nya 081, 5-nya 3 kali, 1053.
3: Oke. Untuk Jakarta jangan lupa seperti biasa di 0213504510 ya. Nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Yang ingin ngobrol sama Gasi silahkan ya. Jangan kemana-mana ya.
2: Oke.
1: Oke.

0: Bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Malang. Mas Taufik.
3: Siap, Po.
2: Oke, dah. Ya udah, mumpung kita masih punya waktu, kita kasih aja waktunya buat pendengar ya, Mas Taufik ya.
3: Boleh.
2: Di Malang sudah ada atau mau diinfo lagi nomor teleponnya?
3: Oke, saya info lagi nih ya. Mungkin buat pendengar yang tadi baru saja bergabung dan tadi belum sempat menyimak untuk line interaktifnya, ada di 081-5-3x69-10-53 atau di 03-41-404-504.
2: Jadi ya,
3: silakan, ini kayaknya sudah ada yang bergabung.
2: Silakan, Mas Taufik.
3: Kita terima dulu. Halo, selamat siang.
4: Halo, Kulonuon. Bagian barat selamat menjelang sore, bagian timur. Ini presenternya ganti nih. Aduh, lewat Malang, RRI Malang.
2: Lah, ganti. Halo, dari mana? Gak ada. Masih Mas Taufik. Cikgu, mandi dulu, Ji, mandi. Biar seger.
4: Aji sebelumnya yang aku tahu, kalau aku dengar gini muncul Mas Taufik, benar kan?
3: Iya, betul.
4: Di paparan duluan eksplanasinya ada Mas Aji.
3: Iya, Mas Aji hari ini cuti, jadi saya yang maju.
4: Itu yang aku tahu. Jadi saya
5: buka. Iya, flyernya Mas Aji. Nah,
4: gitu kok nopa bra-bra-am itu.
2: Oh, kalau di sini mah kita flyernya Mas Taufik nih.
4: Nopa lah kalau orang Betawi ya.
2: Iya. Udah langsung dah tuh, langsung sama pertanyaannya.
4: Halo, Kakak Dewi Mora Rizkiana.
5: Halo.
4: Salam kenal juga dengan Cikgu Ria di Jakarta Selatan.
5: Masya Allah, salam kenal.
4: Kak Mora, Dewi Mora Rizkiana.
5: Iya.
4: Aduh, pendongeng pengurus wilayah Jawa Timur bidang perekrutan. Aduh, luar biasa. Keanggotaan PPMI atau persaudaraan Pencerita Muslim Indonesia.
5: Masya Allah.
4: Gimana saya mau ngasih pertanyaan di teman di temanya? Siapa tadi dengan temannya, siapa namanya? Kakak Mora?
5: Gasi. Garuda Pancasila.
4: Kasih ya. Memang kalau ini hebat sekali nih, Mbak Dewi Mora Rizkiana, SPP, SPD, SPD.
5: Estelernya kemana-mana.
4: Penulis dan penulis
5: nasional.
4: Aduh, asal Malang, Jawa Timur, organisasi pencerita. Dan menaung.
2: Ulang lagi, Cigu, langsung ke pertanyaan. Tadi udah disebutin.
4: Perceritanya begini temanya.
2: Ya.
4: Itu kak, memang di Malang nih, adakah dengan buku cerita karyanya, buku anak-anak ini yang ditulis tadi ya, boleh dong kasih tahu dong apa di ini, pengen tahu gitu loh. Nah, terus menjelaskan dengan lebih detail mengenai profil organisasi PPMI Persaudaraan Pencerita Muslim Indonesia. Itu saja pertanyaan dari
2: Cucu ya, saya ingin tahu banyak gitu ya.
4: Oke, okay. Kalau begitu topik mau lupa berambil
2: yo.
4: Selamat siang.
2: Oke deh, Cikgu Ria.
3: Bridgingnya panjang banget ya.
2: Iya, openingnya panjang gitu ya, kata pengantar dulu. Oke, okay, Mas Taufik, biar adil ke Jakarta dulu ya.
3: Boleh, silakan.
2: Halo, selamat siang.
6: Selamat siang, warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
6: Dari Roni Jakarta, Pak Nova.
2: Oh, Bang Roni di Jakarta.
6: Halo. Lonwon, Pak Taufik.
3: Ya, Sugeng siang.
6: Sama Mbak Mora, sama Gapi.
3: Gasi.
2: Gasi, kok Gapi sih?
6: Ya,
2: Mas Roni silakan.
3: Tanya Bang.
6: Ya, Banu, Pak Nova. Yang diceritakan sama Mbak Mora, apakah ada yang berbentuk budaya gitu loh, Mbak Pak Nova.
2: Oke. Jangan ke Pak Nova, ke Mbak Moranya.
6: Iya. Ya. Mbak Nova. Apakah ada cerita tentang
2: budaya
6: kisah pemayangan gitu, misalkan kayak ceritanya Gatot Kaca yang
2: di
6: Manggar dan seterusnya itu, atau misalnya tentang ini apa daerah asal misalkan, atau cerita apa nih untuk anak-anak itu supaya mereka itu mudah mengingat gitu, Mbak Mora.
2: Okay,
6: dan tanggapan yang akan diceritakan atau sering diceritakan sama si Pak Mora gitu, apa cerita tentang wayangan atau cerita tentang apa gitu.
2: Baik, Bang Roni. Yo.
6: Selamat siang.
2: Ya, selamat siang.
3: Bang Roni. Ada lagi mungkin, Pak?
2: Udah dulu dah dua pertanyaan, okay, nanti keblenger Kak Moranya. Iya.
3: Silakan jadi Ci Guria tadi mungkin bisa dijawab.
7: Oke, kalau misalnya tentang buku gitu ya, sebenarnya PPMI Malang Raya udah pernah nerbitin buku sejak mulai mengudara di RRI Malang loh. Dan itu sudah dua volume, you know. Iya, yang pertama Aku Anak Pemberani, sama yang kedua adalah Aku Bangga Menjadi Anak Indonesia gitu ya. Kalau kita ngomong tentang nilai-nilai budaya ya, kita harus tahu bahwa segala sesuatu misalnya dibangun gitu ya, tokohnya itu adalah orang-orang, tokohnya itu adalah yang memiliki karakter budaya Indonesia. Misalnya dia suka menolong, kekeluargaan, religius, toleransi dalam keberagamaan, dan pastinya ramah dan santun. Kita yang jadi PR sekarang itu adalah ramah dan santun ya. Kita tuh kan kalau misalnya Nana zaman sekarang sedikit selfish gitu ya, agak egois, egosentris gitu ya. Jadi ada kepekaan-kepekaan sosial yang butuh dibangun kembali gitu. Jadi seperti itu. Terus kemudian kalau PPMI sendiri, apakah apa nanti deh kita ngobrol lebih panjang gitu ya. Tapi yang pasti kita berusaha untuk turut serta membangun karakter bangsa melalui cerita gitu. Melalui itu menjadi sebuah komitmen tersendiri buat PPMI.
2: Cakep.
7: Itu ya. Terus yang ngobrol yang tadi yang kedua apa?
3: Apakah ada
2: cerita tentang budaya?
7: Oh iya, baik. Saya adalah salah satu pendongeng atau pencerita yang membangun imajinasi melalui Mahabharata, Pandawa Lima, termasuk saya suka Sri Kandi. Jadi dulu zaman saya masih SD itu saya Jawa Pos tuh selalu nunggu-nunggu gitu ya. Nunggu-nunggu apa? Nunggu-nunggu wayang gitu ya.
2: Cerita Petro itu kali ya.
7: Iya, saya juga termasuk suka yang itu ya, Pak. Apa? Siapa itu yang berlima itu?
2: Iya, iya.
7: Iya, siapa
3: Puno Kawan.
7: Iya, Puno Kawan. Saya paling suka gitu ya. Sukanya si Semar ya, Mbah Semar gitu.
3: Karena jadi memang karakternya itu juga berbeda-beda gitu.
7: Iya, dan itu kalau misalnya kita ngomong itu kan seni peran ya, seni peran. Tapi ada nilai-nilai yang mereka sampaikan gitu di dalam pemeranan mereka di Puno Kawan atau iya karakter yang ingin dibangun gitu. Bahwa manusia itu macam-macam gitu ya. Ada yang seperti Semar yang luar biasa mengayomi. Betul. Gitu. Ada si Gareng yang begini dan begitu
3: Bagong,
7: gitu. Ya, ada Bagong yang gonggong-gong gitu. Tapi ya seperti itu. Jadi kalau misalkan kita ngomong tentang apa sih yang harus disampaikan, itu tergantung dari misalnya nih ya, Kak Mora ngisi di sebuah tempat gitu ya. Pasti sebuah tempat tuh memiliki ada permasalahan sendiri. Misalnya nih ya, Kak Mora, di kelas kami, di sekolah kami ini lagi marak bullying gitu ya. Kemarin tuh ada anak begini-begini, tolong dong nanti dongengnya seputar bullying supaya anak-anak itu nggak ngebully temennya gitu.
3: Okay.
7: Nah kemudian apa dong yang kalau begitu kita bangun? Ya tergantung, tergantung maunya gini, mau yang dongeng beneran, yang pakai tokoh fabel atau cerita gitu. Jadi itu dikomunikasikan gitu ya. Jadi kalau misalkan kita melayani kebutuhan masyarakat, wah kayaknya itu disesuaikan dengan tantangan yang ada di lembaga yang kita datengin kayak gitu. Jadi kalau misalkan diomongkan, Kak Mora ceritanya tentang apa aja, boleh deh lihat Kak Mora itu insya Allah dari tahun berapa itu ya, suka bikin video siaran di RRI gitu ya. Jadi saya punya playlist sendiri, jadi kalau penasaran cari aja di Kak Mora Berkisah, bahkan sebelum RRI digital loh ya.
3: gitu. Jadi yang penasaran tadi mungkin buat Bang Roni bisa langsung dicek gitu ya. Ada lagi mungkin Pak dari Jakarta Pak?
2: Belum ada. Semarang Semarang Malang. Jadi kagak fokus.
3: Ini kayaknya kangen lumpia
7: sekarang. Gimbal.
2: Ya gimana Malang?
3: Silakan sekali lagi untuk yang ini cuma nyapa-nyapa doang, ada tapi nyapa-nyapa doang, nggak apa-apa deh ya. Nah, saya juga punya pertanyaan dan ini pertanyaannya mungkin juga akan mewakili gitu. Kalau berbicara soal yang namanya dongeng gitu, apalagi berkaitan dengan yang namanya budaya gitu. Memang ada nilai-nilai budaya yang bisa ditanamkan dalam sebuah dongeng yang diceritakan oleh seorang pendongeng?
7: Bisa, karena gini ya, kalau misalnya kita kembalikan ke bahwa Indonesia itu memiliki karakter yang santun dan ramah gitu ya, dan suka menolong, gotong royong gitu kan, terus kemudian toleransinya tinggi, maka kita hadirkan tokoh gitu ya. Tokoh misalnya tokohnya siapa gitu. Terus misalkan ketika kita bangun karakter itu, kita masukkan di dalam dongeng yang kita sampaikan ke anak-anak atau ke audiens gitu ya. Karena dongeng itu juga tergantung siapa audiensnya. Iya, nggak mungkin ya, tadi seperti kita ngomong ya, nggak mungkin dong anak PAUD ceritanya tentang Jaka Tarub itu kan nggak mungkin gitu ya. Tapi bisa jadi kalau misalnya kita ngomong dongengnya tentang Arjuna gitu misalnya. Arjuna, kenapa kok Arjuna? Arjuna itu memiliki semangat juang yang tinggi gitu ya. Terus kemudian kalau misalkan dia punya semangat juang, dia adalah pembelajar yang tangguh. Itu semangatnya sama ya, kayak anak Indonesia hebat. Di mana? Gemar belajar.
3: Tapi kalau Arjuna tidak mencari cinta ya?
7: Tenang. Jadi maksudnya gini, audiensnya siapa dulu?
2: Iya benar.
7: Usia dini, berarti yang kita ini kan adalah dari motivasi sisi, belajar.
2: Lihat tapi audiensnya juga itu, ya Kak More ya.
3: Kalau ngomongnya saya.
7: Kalau ngomong sama anak SMP ya.
2: Kalau Mas Topik itu tuh nanti dongengnya jalan ke sorga Kak Mora.
3: Belum minta Allah. Ini real sama pertanyaan kali ini Mo. Ini ada pertanyaan juga dari Ulia. Apakah ada kesulitan dalam menciptakan cerita dongeng yang bernuansa Islami sebagai seorang pendongeng nih Kak Mora?
7: Sebenarnya semua punya tantangan sendiri gitu ya. Yang pasti kalau misalnya kita mau menceritakan menghadirkan sebuah cerita atau kisah ataupun dongeng, itu harus dimulai dari banyak membaca. Gak mungkin kita bisa memperkaya wawasan tanpa membaca. Gak mungkin, sama sekali gak mungkin gitu ya. Terus kemudian kalau misalkan kita mau ngomong tentang sebuah kisah misalnya, kita ngomong tentang kisah, kita balik lagi ya, kita ada runutannya.
8: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, kami break dulu untuk program Suara Budaya Nusantara Berjaringan. Dan kami ingatkan untuk muslimin dan musliman, kumandang azan asar wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya pada pukul 14:48 menit waktu Indonesia Tengah. Kami ingatkan untuk kumandang azan asar wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya pada pukul 14:48 menit waktu Indonesia Tengah. Kami break sejenak untuk program Suara Budaya Nusantara Berjaringan. Tetaplah bersama kami.
9: Saatnya azan asyar untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
10: Allahu Akbar, Allah.

0: salatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Dalam Islam sangat menentang orang yang lalai terhadap utangnya. Seseorang yang berhutang, maka wajib hukumnya membayar. Jika tidak, maka dosanya tak akan diampuni, sekalipun orang yang berhutang itu mendapat kemuliaan mati syahid. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semua orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang." Hadis riwayat Muslim. Hadis lain dari Urwah dan Aisyah disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa di akhir salat sebelum salam, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak hutang." Sahabatnya bertanya, "Kenapa berdoa agar terlindung dari hutang ya Rasulullah?" Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seseorang apabila sedang berhutang, ketika dia berbicara, biasanya berdusta, dan bila berjanji, sering mengingkarinya." Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad setelah sempat sakit atau menjelang wafat sempat keluar rumah dan bertanya kepada sahabatnya, "Adakah aku berhutang dengan kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut, karena aku tidak mau jika bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia."

tak kenal dengan Utsman bin Affan. Ia adalah khalifah ketiga dari masa Khulafaur Rasyidin, menggantikan Umar bin Al-Khattab. Utsman dikenal pula sebagai sosok yang dekat dengan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai ia dijuluki sebagai Zunnur Ain, pemilik dua cahaya.

5 tahun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Utsman mendapatkan pendidikan yang layak. Bahkan ia telah belajar membaca dan menulis sejak usia masih sangat belia. Di masa mudanya, Utsman telah menjadi seorang saudagar yang kaya raya. Utsman berasal dari strata sosial dan ekonomi tinggi yang pertama-tama memeluk Islam. Dia memiliki kepribadian yang baik, bahkan sebelum memeluk ajaran Islam, ia sudah terkenal dengan kejujuran dan integritasnya. Kepribadian Utsman benar-benar merupakan gambaran dari akhlak yang baik menurut Islam. Dia jujur, dermawan, dan sangat baik hati. Mungkin itulah alasan mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan 2 putrinya untuk menjadi istri Utsman. Yang pertama adalah Ruqayyah. Ia meninggal setelah perang Badar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat tersentuh akan kesedihan yang dialami Utsman sepeninggal Ruqayyah dan menasihatinya untuk menikahi seorang lagi anak perempuan beliau, Ummu Kulsum.

Siapakah Rukaya dan Ummu Kulsum? Rukaya adalah kakak dari Ummu Kulsum. Ibunda mereka adalah Khadijah binti Khuwaid. Awalnya, Rukaya menikah dengan Utbah bin Abi Lahab, sementara Ummu Kulsum menikah dengan Utaibah bin Abi Lahab. Ketika Rasulullah SAW mulai menyampaikan risalah kepada orang-orang Quraisy, Abu Lahab memerintahkan kedua anaknya untuk menceraikan kedua istrinya. Maka diceraikanlah Rukaya dan Ummu Kulsum dalam keadaan masih suci. Ini merupakan pemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi keduanya, sekaligus sebagai penghinaan bagi kedua anak Abu Lahab. Utsman akhirnya menikahi Rukaya. Tak berselang lama, mereka berdua hijrah ke negeri Habasyah. Di negeri asing tersebut, Rukaya melahirkan seorang putra yang diberi nama Abdullah. Kemudian, Utsman bersama keluarga kecilnya kembali berhijrah ke kota Madinah setelah sebelumnya sempat kembali ke kota Mekah. Suatu ketika, Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat berangkat menuju daerah Badar untuk menghadang kafilah dagang Quraisy. Sedianya, Utsman ingin mengikuti misi tersebut. Akan tetapi, Rasulullah SAW memerintahkannya untuk tetap tinggal di Madinah demi menjaga dan merawat Rukaya yang datang.

Tatkala kaum muslimin bersuka cita merayakan kemenangan atas pasukan musyrikin dalam kancah Badar, mendung kelabu menyelimuti keluarga Utsman dengan kepergian istri tercinta menghadap sang Khalid pada bulan Ramadan tahun 2 Hijriah. Pada bulan Rabiul Awal tahun 3 Hijriah, Utsman menikah dengan Ummu Kulsum. Pada tahun 4 Hijriah, putra Utsman yang bernama Abdullah meninggal dunia karena sakit. Dan pada tahun 9 Hijriah, menyusul berikutnya sang istri Ummu Kulsum tanpa meninggalkan keturunan. Karena kehormatan yang besar dapat menikahi dua anak perempuan Rasulullah, Utsman terkenal dengan sebutan Zun Nur Ain atau sang pemilik dua cahaya.

Utsman mengemban amanah sebagai khalifah umat Islam setelah Umar meninggal dunia akibat ditikam oleh seorang majusi bernama Abu Lu'lu'ah. Di sisa-sisa umurnya, Umar menyerahkan urusan penentuan estafet kepemimpinan kepada 6 orang. 6 orang itu adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abu Talib, Talha bin Ubaidullah, Zubair bin Awam, Durrahman bin Auf, dan Sa'id bin Abi Waqqas. Kisahnya kemudian diabadikan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Sejarawan Utsman Al-Khamis mengutip riwayat yang terdapat dalam Sahih Bukhari menyebutkan kisah panjang seputar terbunuhnya Umar, sampai disebutkan seseorang pernah berkata kepadanya, "Wahai Amirul Mukminin, berwasiatlah, angkat seorang menjadi penggantimu." Umar menjawab, "Aku tidak menemukan orang-orang yang lebih berhak dalam urusan ini daripada mereka-mereka lah yang ditandai, yang diridai oleh Rasulullah SAW saat beliau wafat. Nama-nama mereka pun sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya." Seusai menguburkan Umar, 6 orang tersebut berkumpul. Abdurrahman berkata, "Wakilkan pilihan kalian kepada 3 orang saja hingga tersisa Utsman, Ali, dan Abdurrahman." Sementara 3 lainnya mengundurkan diri. Abdurrahman bin Auf berkata lagi, "Seraya mengundurkan diri, siapa di antara kalian yang mundur, maka kita serahkan urusan ini kepada yang tersisa, Allah Subhanahu wa Ta'ala pengawasnya dan Islam sebagai hakimnya. Hendaklah orang itu melihat siapa yang terbaik di antara mereka menurut nuraninya." Mendengar pernyataan tersebut, Utsman dan Ali hanya terdiam. Abdurrahman bin Auf lalu bertanya, "Apakah kalian menyerahkan urusan ini kepadaku? Demi Allah, aku pasti berusaha memilih yang terbaik di antara kalian." Mereka berdua, Utsman dan Ali, menyetujuinya. Kemudian Abdurrahman memegang tangan Ali seraya berkata, "Seperti diketahui, engkau mempunyai hubungan kerabat dengan Rasulullah SAW dan terlebih dahulu masuk Islam, maka Allah benar-benar akan mengawasimu. Jika terpilih menjadi khalifah, engkau harus berbuat adil. Bahkan jika aku memilih Utsman, engkau harus mendengar dan menaatinya." Abdurrahman pun berbicara dengan Utsman sebagaimana apa yang ia katakan kepada Ali. Setelah meminta keduanya berjanji untuk memenuhi permintaannya itu, Abdurrahman berseru, "Angkatlah tanganmu, wahai Utsman." Lantas ia berbaiat disusul oleh Ali. Alhasil, penduduk Madinah masuk dan membaiat khalifah terpilih ini.

Begitulah kisah mengharukan seputar detik-detik Utsman diangkat dan dibaiat oleh kaum muslimin. Saat itu, untuk menjadi khalifah umat Islam, sebagaimana yang tercantum dalam kitab Sahih Bukhari yang kemudian dikutip oleh sejarawan Utsman Al-Khamis dalam bukunya berjudul Hikbah min At-Tarikh. Bahkan dalam hadis yang sahih disebutkan secara detailnya bahwa Abdurrahman bin Auf menunggu hingga 3 hari lamanya untuk meminta pendapat kaum muhajirin dan ansar mengenai rencana pembaitan Utsman sebagai khalifah. Riwayat ini menunjukkan bahwa proses pembaitan Utsman tidak terjadi dalam waktu sehari saja.

masa kepemimpinan Utsman, umat Islam mengalami kemajuan. Selain membebaskan sejumlah wilayah, Utsman juga membentuk angkatan laut pertama dalam Islam, melanjutkan dan menyelesaikan pembukuan Al-Quran hingga melakukan perluasan Masjid Nabawi. Utsman wafat pada tahun 35 Hijriah dan memimpin umat Islam selama sekitar 12 tahun. Kepemimpinan umat Islam kemudian dilanjutkan oleh Ali bin Abu Thalib. Semoga bermanfaat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya Lohulondalo. Mengutatu omongo dula'a, tahidungo heto siaran topro 4 RRI Gorontalo. Senang sekali, wati-wati mau doayu bisa hadir kembali di ruang dengar Anda untuk program Nusantara Sore di edisi Kamis hari ini, tanggal 8 Oktober 2026. Nantinya Maudo Ayu akan menemani Anda semua, sahabat budaya, sampai di jam 7 malam nanti ya. Beragam informasinya yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Untuk itu kami awali dengan lagu daerah Gorontalo ya, menemani suasana sore Anda dan membuka program kita Nusantara Sore. Tetaplah bersama kami.

Odiolo, sahabat budaya dimanapun Anda berada yang terus masih bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo. Kami awali dengan informasi pertama ya di program Nusantara Sore Pro 4 RRI Gorontalo. Maudo Ayu punya informasi untuk Anda di informasi pertama kali ini. DPR RI resmi menetapkan 5 anggota Dewan Pengawas LPP RRI masa jabatan 2026-2031 dalam rapat paripurna pada hari ini, sahabat budaya. Penetapan tersebut dilakukan setelah Komisi 7 DPR RI menyampaikan laporan hasil uji kelayakan dan kepatutan. Ketua Komisi 7 DPR RI, Saleh Daulay, menyampaikan hasil uji kelayakan dan kepatutan yang telah dilaksanakan pada Rabu 7 Oktober 2026. Hasil pembahasan tersebut kemudian menghasilkan 5 nama calon anggota Dewan Pengawas LPP RRI periode 2026-2031. 5 calon anggota Dewan Pengawas LPP RRI masa jabatan 2026-2031 yang ditetapkan DPR RI yaitu 1. Sulaiman Yusuf, 2. Bera Ilyasa, 3. Widiarsi Agustina, 4. Muhammad Reza, 5. Margareta Fajar Kurnia Putri. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad kemudian meminta persetujuan anggota Dewan terhadap 5 calon anggota Dewan Pengawas LPP RRI. Dalam rapat paripurna tersebut, sahabat budaya, Dasko menanyakan persetujuan terhadap nama-nama yang telah disampaikan Komisi 7 DPR RI. Dan setelah mendapat persetujuan forum, Dasko menyampaikan ucapan selamat kepada 5 calon anggota Dewan Pengawas LPP RRI. Ia berharap para calon tersebut dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan amanah selama masa jabatan. Pimpinan Dewan mengucapkan selamat kepada calon anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia masa jabatan tahun 2026-2031. Semoga dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan amanah. Selengkapnya untuk informasinya, Anda bisa akses ya melalui laman rri.co.id. Sahabat budaya Lohulondalo, jangan kemana-mana. Diingatkan untuk Anda semua ya, di Lalipata jam 4 sore ini torang ada program Pro Dangdut ya, jam 4 sore nanti. Jangan kemana-mana ya, tetaplah bersama kami.

0: akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawe masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
2: Auta adalah congklak versi Gorontalo. Dulu hanya dimainkan pada suasana berkabung ketika ada orang yang meninggal dunia. Auta berasal dari kata huta yang berarti tanah, yang maknanya segala yang hidup akan kembali ke tanah. Auta sendiri dimainkan 2 hingga 3 orang anak-anak. Permainan dilangsungkan di bawah rumah panggung dengan menggali tanah menjadi 12 lubang, lalu diisi bergantian oleh pemain dengan menggunakan batu. Jika batu terakhir terjatuh pada lubang yang kosong, pemain mengucapkan denggu, bertanda

Aduh Allah, sahabat budaya dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda terus masih bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo. Masih dengan updatean informasi dari seluruh Nusantara, sahabat budaya. Kita ke daerah Gorontalo, sahabat budaya, untuk informasi yang akan Maudo Ayu update di ruang dengar Anda. Informasinya adalah Kepala Ombudsman Republik Indonesia, Perwakilan Provinsi Gorontalo Muslimin B. Putra bersama tim melakukan supervisi penilaian maladministrasi pelayanan publik di kantor Polres Pohuwato. Langkah ini diambil guna menjaga kontrol kualitas penilaian data yang telah dikumpulkan tim penilai pada bulan sebelumnya. Muslimin menjelaskan bahwa fokus supervisi kali ini tertuju pada layanan sentra pelayanan kepolisian terpadu dan surat keterangan catatan kepolisian yang masih perlu ditingkatkan di beberapa parameter. Supervisi ini, sahabat budaya, dilakukan untuk memastikan tim penilai bekerja sesuai pedoman penilaian penyelenggaraan pelayanan publik, yakni Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2025. Penilaian tersebut diukur melalui 4 dimensi utama, input, proses, output, dan pengaduan, serta memperhitungkan tingkat kepercayaan masyarakat hingga kepatuhan terhadap saran perbaikan. Guna menghadirkan pelayanan terbaik, Muslimin meminta pimpinan dan personil Polres Pohuwato selalu hadir dalam setiap peristiwa keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebagai informasi, sahabat budaya, hasil penilaian maladministrasi ini terbagi dalam 5 kategori opini, mulai dari kualitas tertinggi hingga kualitas terendah. Hasil akhirnya berupa opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik yang diserahkan secara nasional setiap akhir tahun kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Selengkapnya Anda bisa ikuti informasi tersebut melalui laman portal resmi kami di rri.co.id.

0: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: Bahasa menunjukkan bangsa. Melalui bahasa, kita dapat mengetahui adat istiadat kebudayaannya. Berbicara mengenai bahasa Gorontalo, tentunya bagi masyarakat suku Gorontalo merupakan alat komunikasi yang dipergunakan oleh para leluhur sejak zaman dahulu kala. Namun, akhir-akhir ini, terutama di wilayah perkotaan, bahasa daerah Gorontalo sudah jarang terdengar, bahkan hampir tidak terdengar lagi digunakan. Sehingga dapat dikatakan, bahasa Gorontalo mulai terpinggirkan. Dalam arti, bahasa Gorontalo hanya dapat kita temui atau dipergunakan masyarakat di kampung-kampung. Melihat kenyataan ini, suatu saat nanti bukan tidak mungkin bahasa Gorontalo akan punah dari peredarannya.
2: Jadi keunikan bahasa Gorontalo itu etikanya sangat luar biasa. Dia sangat halus. Oleh sebab itu bahasa Gorontalo itu harus dipelajari. Ya, dan itu udah ada kamusnya yang telah diciptakan oleh para pakar kita. Dulu seperti Pak Prof. Mansur Pateda ya. Kalau bisa bahasa Gorontalo ini menjadi muatan lokal, sehingga bahasa Gorontalo ini kan berdasarkan penelitian nanti satu saat akan punah kalau memang Gorontalo ini tidak kita pelajari. Dan banyak orang Gorontalo yang memang tidak paham terhadap bahasa Gorontalo itu, teristimewa bagi kita yang sudah hidup di kota. Karena memang keunikan bahasa Gorontalo ini tidak sama dengan bahasa Indonesia, dan maknanya punya makna yang lebih luas. Misalnya seperti kata motodu. Motodu itu kalau dalam Indonesia kan satu busuk ya. Tapi kalau dalam bahasa Gorontalo bisa ironinya bisa motodu, mupaee, molongango. Itu juga hampir sama ironinya. Oleh sebab itu bahasa Gorontalo ini harus dipelajari oleh anak-anak kita sedini mungkin, sehingga bahasa Gorontalo itu tidak akan punah di satu saat.
3: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara.

musik dangdut adalah Kita Sahabat Budaya. Todolo, Sahabat Budaya Lohulon Dialog, kita sudah di jam 4 sore ya di edisi Kamis 8 Oktober 2026. Mengota tua mengodulaa tahidungo heto siaran topro 4 RRI Gorontalo. Todolo untuk Anda yang mau ikutan bergabung di Pro Dangdut sore ini ada lagu apa saja Ma Udo. Sesi pertama ada lagunya Kalia, Senyum Membawa Luka. Kemudian lagu kedua ada lagunya Christina, Seandainya Kau Tahu. Lagu ketiga Fitri Karlina, Alon-Alon Wae. Ya, sekali lagi Kalila, Senyum Membawa Luka. Lagunya Christina, Seandainya Kau Tahu. Lagu ketiga Fitri Karlina, Alon-Alon Wae. Dua lagu yang paling banyak dipilih itu yang akan Maudo Ayu putarkan ya. Kalau Maudo Ayu sebut Pro Dangdut, Anda jawabnya Dangdut Adalah Kita. Layanan telepon, layanan WA kami sudah buka di 0822

968266, lalu di 0811 430 4040. Untuk Pro Dangdut itu tidak ada kirim-kirim salam ya. Kirim-kirim salam hanya di program Request Nusantara ya. Oke, tadi lo layanan telepon, layanan WA.

Halo, Pro Dangdut. Halo, sudah masuk? Halo, Pro Dangdut. Iya, sayang sekali. Signal Anda, sahabat budaya, bisa dicoba kembali.

0: Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan Ibu siapa?
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa dari mana?
1: Ibu Ida di Paguyaman, Desa Tolite.
0: Ibu Ida di Desa Tolite, Paguyaman. Mau lagu dangdut yang mana, Ibu Ida?
1: Kristina.
0: Kristina, seandainya kau tahu. Oke, siap. Iya. Ibu Ida, terima
1: oke,
0: kasih.
1: Oke, Maudo, semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan doa yang sama untuk Ibu Ida, sekeluarga sehat selalu, bahagia selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: Halo, Pro Dangdut. Waalaikumsalam.
1: Halo, Mang Uda.
0: Halo juga, Ibu Nelly.
1: Ya.
0: Iya. Walau habari.
1: Alhamdulillah, si sehat. Insya Allah,
0: Alhamdulillah.
1: Ujo, sama keluarga tercinta. Insya Allah, sehat selalu. Amin.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Ada lagunya Kalila, Senyum Membawa Luka. Kemudian Kristina, Seandainya Kau Tahu. Lalu lagu ketiga Fitri Karlina, Alon-Alon Wae.
1: Senyum Membawa Luka itu aja.
0: Senyum Membawa Luka, oke, siap.
1: Iya. Oke, mau John, salam-salam selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan doa yang sama, Ibu Nelly sekeluarga sehat selalu ya, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, lemak udah sayangku.
0: Halo Tano juga, Tano Un sayangku. Mau lagu apa dangdut yang mana sayang? Alhamdulillah pio-pio hutan Tano Un sayang.
1: Oh, pio-pio, iya pio-pio iya. Itu dulu
0: ta. Alhamdulillah. Iya, Tante Nomo yang mana? Fitri Karlina. Oke, Fitri Karlina ya.
1: Oke sayang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih kembali Tanoo di Batu Da'a. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata seri ya Sobat Budaya. Ibu Ida memilih lagunya Christina, Seandainya Kau Tahu. Kemudian Ibu Nelly memilih lagunya Kalia, Senyum Membawa Luka ya. Kemudian Tanoo, Fitri Karlina, Alon-Alon Wayet. Seri ternyata ya. Saya putarkan dua lagu yang paling terbanyak dipilih ya. Masih saya buka lagi layanan telepon, layanan WA. Tuh dua loh. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh maaf nih.
1: Iya.
0: Iya, oh maaf nih walau habari.
1: Habari pio-pio maudo, insyaallah timaudo keluarga.
0: Amin ya rabbal alamin. Oh maaf nih mau lagu dangdut dan yang mana?
1: Itu, Senyum Membawa.
0: Senyum Membawa Luka kali ya.
1: Iya kali ya.
0: Oke.
1: Insyaallah sehat selalu Mak Udo bersama keluarga.
0: Amin.
1: Dengan jarak mudahkan urusan dengan jarak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih banyak. Oh maaf nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau doakan Oh maaf nih sekeluarga sehat selalu, dilancarkan rezekinya dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin ya. Sahabat Budaya, tersisa lagunya Christina, Seandainya Kau Tahu. Kemudian Fitri Karlina, Alon-Alon Wae ya. Tersisa lagunya Christina, Seandainya Kau Tahu, dan Fitri Karlina, Alon-Alon Wae. Dua lagu yang paling banyak dipilih itu yang akan mau doai putarkan. Toduolo.

Saya baca dulu di layanan WA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita dari Omale Safik di Molombulahe. Mau pilih lagu Christina. Terima kasih Maudo, sehat selalu. Terima kasih banyak Omale Safik di Molombulahe. Ucapan doa yang sama untuk Oma Safik ya. Sehat selalu juga bersama sekeluarga. Oke sobat budaya, lagu Christina seandainya kau tahu. Dan sesi pertama ini paling banyak dipilih lagunya Kalia, Senyum Membawa Luka, dan lagunya Christina, Seandainya Kau Tahu ya. Dua lagu itu yang akan mau doa putarkan. Nanti di sesi kedua saya akan balik lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami.

0: permainan PAI.
1: Oke, oke, siap. Kita mulai informasi.
0: Permainan tradisional Gorontalo jenis ini sangat digemari pada masanya. Permainan PAI terbuat dari kayu dan membutuhkan keahlian untuk memainkannya. Guna memperoleh putaran yang maksimal, si pemain harus memiliki teknik sendiri.
2: Satu, dua, tiga.
0: Lama dan kencangnya putaran dari panjangnya tali dan bagaimana caranya si pemain menggulung tali tersebut. PAI yang bagus tergantung dari si pembuat dalam memilih jenis kayu yang berkualitas. Jenis mainan yang satu ini menyerupai gasing pada umumnya, namun permainan PAI ini memiliki bentuk yang unik dan tentunya berbeda dari yang lain.
3: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Odolo, sahabat budaya dimanapun Anda berada yang terus masih bersama kami di Prompat RRI Gorontalo. Masih bersama Maudo Ayu di Nusantara Sore. Sesi kedua untuk Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya. Untuk sesi kedua ini sahabat budaya ada lagunya Via Valen, judulnya Menunggu. Kemudian ada lagunya Tasya DA7, Teman Jadi Nyaman. Lalu lagu ketiga ada lagunya Arafik featuring Nelly Agustin ya, Andai Andai ya. Sekali lagi Via Valen Menunggu, Tasya DA7 Teman Jadi Nyaman, Arafik dan Nelly Agustin, Andai Andai. Layanan telepon, layanan WA Maudo Ayu sudah buka kembali 0822-5996-8266, kemudian di 0811-430-4040. Kalau mau doa Ayu sebut Pro Dangdut, Anda jawabnya Dangdut adalah kita. Segmen Pro Dangdut tidak ada kirim-kirim salam ya, hanya di program Request Nusantara itu kirim-kirim salamnya ya. Toduolo.

0: Halo Pro Dangdut. Ya. Terputus ya. Sayang sekali ya sahabat budaya, bisa dicoba kembali. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Halo Mak Udo.
0: Halo juga Ibu Rostin.
1: Iya.
0: Walolo habari.
1: Alhamdulillah sehati, insyaallah Mak Udo bersama keluarga tercinta sehat selalu, sehat selalu tetap dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.
0: Amin ya rabbal alamin. Ibu Rostin silakan, mau lagu dangdut yang mana?
1: Lagunya Arafik.
0: Lagunya Arafik dan Nelly Agustin ya, Andai Andai.
1: Iya.
0: Oke, siap. Terima kasih.
1: Oke, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas doanya ya, Ibu Rostin. Sekeluarga sehat selalu juga ya. Mau doa, yuk doakan rezekinya lancar dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin.

0: Halo, Prodangdut.
1: Halo, Prodangdut Mauda sayang. Dangdut adalah kita, no.
0: Oke, Bang One, silakan. Mau lagu dangdut yang mana?
1: Oh, mau boleh mau iko lagu?
0: Boleh, mau iko dengan Ibu Rostin.
1: Ya, Ibu Rostin mau ambil itu DT doa mau deh ya.
0: Siap, oke. Okay.
1: Ikut DT lagu itu li Ibu Rostin saya.
0: Andai andai, iya, ikutan dengan Ibu Rostin.
1: Kita minta doa kepada Allah, turunkan rahmat, jauhkan bala orang mau deh ya.
0: Amin amin ya Rabbal Alamin.
1: Kayak itu mau doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang One ya. Doa yang sama Bang One, sehat selalu bersama sekeluarga ya, dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka. Amin ya Rabbal Alamin ya. Oke, tersisa lagunya Via Valen Menunggu dan Tasya DA7 Teman Jadi Nyaman. Sekali lagi, tersisa lagunya Via Valen Menunggu dan lagunya Tasya DA7 Teman Jadi Nyaman. Dua lagu yang paling banyak dipilih itu yang akan mau doai putarkan.

0: Halo, Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro Dangdut dan kenal kita.
0: Cakep, Inka ya?
1: Iya.
0: Walau mahabari, iya sudah tahu. Suara-suaranya sahabat budaya. Alhamdulillah baik-baik Inka ya.
1: Iya,
0: alhamdulillah.
1: Sehat-sehat selalu.
0: Amin ya robbal alamin.
1: Sama Alia.
0: Amin. Doa yang sama untuk Inka juga sekeluarga ya.
1: Iya. Ya.
0: Inka silakan mau lagu yang mana? Via Valen atau Tasya DA7?
1: Dari bertumpet mau deh.
0: Yang mana?
1: Menunggu
0: ya. Awasi, oh ya.
1: Terima kasih mau. Oke. Assalamualaikum.
0: Sehat selalu juga untuk Inka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inka ini ya, bikin picata tawa 5 udo ya. Via Valen menunggu dipilih oleh Inka ya. Oke, sekali lagi sahabat budaya, tersisa lagunya Via Valen menunggu, Tasya DA7 teman jadi nyaman. Silakan masih mau doa, yuk berikan kesempatan lagi di layanan telepon dan layanan WA.

0: Halo, Pro Dangdut. Halo. Ya. Terputus. Bisa dicoba kembali. Halo, Pro Dangdut. Halo, Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Herman ya?
1: Iya,
0: siap. Ulo habari Pak Herman.
1: Alhamdulillah, mau bertahan.
0: Alhamdulillah. Pak Herman silakan, tersisa lagunya Via Valen menunggu dan Tasya DA 7 teman jadi nyaman. Yang mana? Via Valen. Oke, siap. Iya. Amin ya Allah. Amin. Amin. Saya. Iya, amin ya Allah. Insyaallah.
1: Ya mau saya telah keluarga dan ini kakak si Henry bersama si Alea ya.
0: Iya, Alea. Amin. Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih banyak Pak Herman di Balahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau doa yuk doakan Pak Herman sekeluarga sehat selalu ya. Dilancarkan terus rezekinya. Insya Allah dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin ya. Via Valen menunggu sudah dipilih oleh Pak Herman ya di sore hari ini. Oke sahabat budaya, tolong putarkan untuk sesi kedua. Paling banyak dipilih lagu Arafik dan Via Valen menunggu. Untuk sesi ketiga saya akan balik lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami di segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.
3: Tradisi Bongo Iladu. Tradisi Bongo Iladu adalah tradisi membersihkan atau mencuci rambut dengan ramuan tradisional yang hanya dibuat jelang bulan Ramadan. Bongo Iladu atau sampo mencuci rambut adalah ramuan yang sudah ada sejak dulu kala, terdiri dari rempah-rempah dan parutan kelapa muda yang dibakar. Ramuan Bongo Iladu terdiri atas daun jeruk, kelapa parut, daun pandan, kulit jeruk atau limu tutu, nilam atau onumo, sere wangi, daun ulu-ulu, dan daun kunyit. Proses pembuatannya juga cukup sederhana. Semua bahan dicampur jadi satu, lalu diaduk. Setelah menyatu, ramuan itu dimasukkan ke bara api. Bara arang ini akan membuat ramuan panas dan mengeluarkan aroma yang wangi.
4: FM 95,1 MHz.
5: Budaya Gorontalo.
6: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, kita sudah di segmen terakhir untuk Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Untuk segmen terakhir ini ada lagunya Ahmad Rafiq, Rahasia Hati. Kemudian ada lagunya Evi Masamba, Maafku Pergi. Dan terakhir lagunya Inul Daratista, Seolah Sempurna. Sekali lagi ada lagunya Ahmad Rafiq, Rahasia Hati, Evi Masamba, Maafku Pergi, Inul Daratista, Seolah Sempurna. Layanan telepon, layanan WA, Maudo Ayu sudah buka kembali untuk Anda. 0822 5996 8266, kemudian di 0811 430 4040, ya. Dua lagu yang paling banyak dipilih itu yang akan Maudo Ayu putarkan. Dan kalau saya sebut Pro Dangdut, Anda jawabnya Dangdut adalah kita, ya. Tidak ada kirim-kirim salam, hanya di program Request Nusantara kirim-kirim salamnya. Tuh dulu.

Sekali lagi, sahabat budaya Lohulon Dalo, di sesi terakhir ini ada lagunya Ahmad Rafiq, Rahasia Hati, Evi Masamba, Maafku Pergi, dan terakhir lagunya Inul Daratista, Seolah Sempurna ya. Sesi terakhir saya tunggu untuk Anda, layanan telepon, layanan WA untuk di segmen Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Sampai di menit ke-50, Sahabat Budaya Hulundalo, kita sudah di sesi terakhir ya, Sahabat Budaya, Tuduolo, masih ada waktu untuk Anda. Ada lagunya Ahmad Rafiq, Rahasia Hati, Evi Masamba, Maafku Pergi, dan Inul Daratista, Seolah Sempurna.

Odi Olo Sobat Budaya dimanapun Anda berada, terima kasih banyak yang sudah ikutan bergabung di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita sore ini ya. Saya mau ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah ikutan bergabung. Ada Ibu Ida, kemudian Ibu Nelly Tanou, lalu ada Oma Afni, Oma Lesafik, Ibu Rostin, Bang One, Inka, dan Pak Herman ya. Terima kasih banyak yang sudah ikutan bergabung untuk Pro Dangdut sore ini. Dan kami akhiri untuk Pro Dangdut sore ini. Jangan kemana-mana karena Maudo masih banyak informasi untuk Anda. Sampai di jam 7 malam nanti, Maudo Ayu menemani Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo, Suara Budaya Nusantara.

0: Siang-siang gini, enaknya makan apa ya? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan.
0: Ih, ogah.
2: Tradisi kesenian peninggalan leluhur Gorontalo bernuansa Islam, salah satunya Turunani, secara khusus dapat dikategorikan sebagai tradisi lisan masyarakat Gorontalo dan menjadi kebudayaan terwarisi dari generasi ke generasi lebih dari satu abad lamanya. Bermula dari masa Syekh Sultan Salahuddin Al-Ayubi, sekitar abad ke-15, berdakwah dengan memperdengarkan musik Turunani. Namun kala itu, orang Gorontalo belum lancar berbahasa Melayu dan melafalkannya menjadi suruh nyanyi. Dapat diartikan sebagai menyuruh untuk menyanyi. Dan berkembang sebutannya kini menjadi Turunani. Naskah Turunani menggunakan berbahasa Arab berisi syair sukacita, sehingga lebih banyak diselenggarakan pada suasana kegembiraan atau liango, seperti penobatan, penyambutan tamu, pernikahan, pembeatan, hitanan, gunting rambut, dan naik rumah baru atau acara hajatan syukuran lainnya. Dan umumnya dapat dilaksanakan pada waktu siang maupun malam hari. Kesenian tradisional Gorontalo yang bersenandung ini diiringi dengan tabuhan rebana disebut dengan koko apitu atau tujuh ketukan. Dimainkan oleh beberapa orang laki-laki dan perempuan menggunakan lima buah rebana dan tiga orang vokal. Umumnya, laki-laki memainkan rebana dan perempuan mendendang.

0: 30 Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Program 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Program 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
1: Pakaian ini ada warna pakaian apa? Pertama, liango.
2: Kan untuk sekarang itu kan sudah ada lagi menggunakan warna pakaian adat itu sudah ada yang warna biru.
3: Mengenal adat istiadat yang digunakan oleh masyarakat Gorontalo tidak lepas dari penggunaan warna pakaian yang digunakan. Karena warna punya makna atau lambang tersendiri. Seperti yang dituturkan oleh pemangku adat dari daerah Kabupaten Gorontalo Utara, Haji Mansyur Dali.
1: Pakaian ini ada warna pakaian adat. Pertama, liango. Itu dikenal dengan warna tila bataila. Warna tila bataila istilahnya pertama adalah hijau. Itu melambangkan kesucian agama. Yang kedua, warna merah melambangkan keberanian. Yang ke-

0: tiga ungu melambangkan kesetiaan, dan yang berikut kuning melambangkan keluhuran budi. Nah, di samping itu terdapat pula pakaian yang hitam yang melambangkan kesaktian, karismatik. Nah, selanjutnya juga ada baya bulil yang terdiri dari warna putih, dipakai pada upacara adat pemakaman, doa arwah ketujuh, dan hari ke-20 yang melambangkan ketulusan, keikhlasan, dan kesucian para pelayat terhadap almarhum maupun almarhumah. Yang berikut itu dikenal juga dengan warna biru dan biru langit, dipakai pada arwah pada hari ke-40 yang melambangkan kesabaran bagi keluarga yang ditinggalkan. Dan warna hitam dipakai pada doa arwah hari ke-100 yang bermakna agar keluarga yang ditinggalkan dapat melupakan musibah yang menimpa. Jenis pakaian adat itu dia terdiri dari ada istilah wudu, yakni pakaian yang sesuai dengan tata krama berpakaian secara adat yang berfalsafah adat, bersendikan sara, bersendikan kitabullah. Dalam hal ini laki-laki memakai baju lengan panjang dan memakai kopiah, ibu-ibu memakai pakaian yang bertata krama bide-bide, ulo-uloto, dan mempunyai kerudung kepala. Pakaian tersebut dipakai pada acara adat popohuli. Kemudian yang berikut juga ada adat yang ini pakaian adat lengkap menurut fungsi dan jabatan masing-masing pejabat, misalnya perangkat adat gitu.
1: Pakaian adat dengan memiliki ciri khas masing-masing sudah menjadi satu budaya di Gorontalo. Bahkan pada masyarakat Gorontalo, warna-warna ini merupakan representasi dari budaya kerajaan Gorontalo. Namun sangat disayangkan, penggunaan warna adat ini sudah banyak yang mengabaikannya, seperti ungkapan Iskandar Bilalea.
2: Bisa lihat sendiri kan dalam satu kegiatan yang namanya Lia Liango, seperti pesta pernikahan, pembiatan api sungai itu sudah tidak menggunakan lagi warna adat tersebut. Bahkan untuk sekarang itu kan sudah ada lagi menggunakan warna pakaian adat itu, sudah ada yang warna biru, warna putih, gitu kan, warna putih gading lah. Nah tentunya kita mengharapkan ke depannya tetap kita mengacu pada ketentuan yang ada untuk empat warna adat tersebut yang kita kenal dengan Tila Bataila.
1: Bila hari ini kita tidak memperkenalkan lagi tradisi dan budaya yang ada di negeri kita tercinta, kapan lagi generasi kita akan mengenal peninggalan sejarah leluhur daerah kita? Warna adat sebagai salah satu bukti dari peninggalan kebudayaan masyarakat Gorontalo yang memiliki arti mendalam.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.

0: Badewi. Badewi. Mau gabung judi online enggak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam, diam, diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
2: Bahasa menunjukkan bangsa. Melalui bahasa, kita dapat mengetahui adat istiadat kebudayaannya. Berbicara mengenai bahasa Gorontalo, tentunya bagi masyarakat suku Gorontalo merupakan alat komunikasi yang dipergunakan oleh para leluhur sejak zaman dahulu kala. Namun, akhir-akhir ini, terutama di wilayah perkotaan, bahasa daerah Gorontalo sudah jarang terdengar, bahkan hampir tidak terdengar lagi digunakan. Sehingga dapat dikatakan, bahasa Gorontalo mulai terpinggirkan. Dalam arti, bahasa Gorontalo hanya dapat kita temui atau dipergunakan masyarakat di kampung-kampung. Melihat kenyataan ini, suatu saat nanti bukan tidak mungkin bahasa Gorontalo akan punah dari peredarannya.
3: Jadi keunikan bahasa Gorontalo itu etikanya sangat luar biasa. Dia sangat halus. Oleh sebab itu bahasa Gorontalo itu harus dipelajari. Ya, dan itu udah ada kamusnya yang telah diciptakan oleh para pakar kita. Dulu seperti Pak Prof. Mansur Pateda ya. Kalau bisa bahasa Gorontalo ini menjadi muatan lokal, sehingga bahasa Gorontalo ini kan berdasarkan penelitian nanti satu saat akan punah kalau memang Gorontalo ini tidak kita pelajari. Dan banyak orang Gorontalo yang memang tidak paham terhadap bahasa Gorontalo itu, teristimewa bagi kita yang sudah hidup di kota. Karena memang keunikan bahasa Gorontalo ini tidak sama dengan bahasa Indonesia, dan maknanya punya makna yang lebih luas. Misalnya seperti kata motodu. Motodu itu kalau dalam Indonesia kan satu busuk, ya. Tapi kalau dalam bahasa Gorontalo bisa ironinya bisa motodu, mupaee, molongango. Itu juga hampir sama ironinya. Oleh sebab itu bahasa Gorontalo ini harus dipelajari oleh anak-anak kita sedini mungkin, sehingga bahasa Gorontalo itu tidak akan punah di satu saat.
2: Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
4: Halo sahabat budaya dimanapun Anda berada, terima kasih Anda terus masih bersama kami di Pro4 RRI Gorontalo ya. Kita update lagi untuk informasi dari seluruh Nusantara. Cuaca ekstrim mulai menguji daya tahan wisata alam di Indonesia. Air terjun Pancur Aji di Sanggau sempat tutup sahabat budaya karena kekeringan. Sementara Tirta Lebak Buana di Lebak itu menghadapi penurunan kunjungan. Kedua destinasi kini tetap beroperasi dengan menyesuaikan kondisi lapangan. Pengelolanya juga menilai bahwa perubahan cuaca berdampak langsung pada aliran air dan minat pengunjung. Pancur Aji itu terletak di Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Daya tarik utamanya adalah air terjun 3 tingkat dengan dasar bebatuan dan kawasan hutan alami. Pengunjung dapat menikmati aliran air terjun dan mandi di suasana alam yang sejuk. Pancur Aji juga menyediakan camping ground, area kegiatan keluarga, dan fasilitas wisata lainnya. Dan sahabat budaya, pengunjung juga bisa melakukan kegiatan seperti memanah dan menyumpit saat datang bersama keluarga ataupun berkelompok. Dalam situasi normal, Pancur Aji bisa mendapat sekitar 300 hingga 400 pengunjung pada hari biasa. Dan sahabat budaya Lohulondalo, pengelola Tirta Lebak Buana dan ketua Pok Darwis Lebak Manik Pramanik Nurman menyebutkan bahwa destinasi tersebut memiliki suasana alami. Ia menilai keunikan itu membedakannya dari wisata air panas lain. Dan mayoritas pengunjung Tirta Lebak Buana adalah keluarga yang datang untuk berendam. Sebagian wisatawan juga datang secara rutin untuk berelaksasi, ya. Selengkapnya untuk informasinya Anda bisa akses melalui laman rri.co.id.

0: Oke, halo Sobat Budaya dimanapun Anda berada, kita akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Gorontalo dalam mengikuti pengajian Al-Quran serta Risalah Maghrib.
1: Haji Sarini Abdullah.

0: صدق الله العلي العظيم.
1: Pendengar selanjutnya Risalah Maghrib disampaikan oleh Firman Syah Datau SAG dengan judul Bahaya Khamar dan Narkotika.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan limaulaya fal khairatu amirah wa fi araniniha usdun wa ashbal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan izin dan kuasanya lah kita pada sore hari ini sama-sama mendengarkan uraian Risalah Maghrib dengan judul Bahaya Khamar dan Narkotika. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam adalah agama yang sangat menjaga manusia. Bahkan dalam tujuan syariat pun, salah satu hal yang harus dijaga adalah akal. Mengapa akal harus dijaga? Karena dengan akal, manusia dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah, antara yang halal dan mana yang haram, serta mampu menjalankan tanggung jawabnya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dan sebagai anggota masyarakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat ke-90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu beruntung. Ayat ini tidak mengatakan jangan meminumnya, tetapi Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata fastanibuhu yang berarti jauhilah. Artinya, seorang muslim tidak hanya dituntut untuk tidak mengonsumsi khamar, tetapi juga menjauhi segala sesuatu yang dapat mengantarkan dirinya kepada penyalahgunaan khamar dan zat yang memabukkan. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khamar pada prinsipnya adalah segala sesuatu yang memabukkan dan menutupi atau merusak kesadaran. Dalam konteks kehidupan modern, narkotika memiliki bahaya yang sangat serius. Penyalahgunaan narkotika dapat merusak kesehatan, mengganggu fisik, mengganggu fungsi otak dan menimbulkan ketergantungan. Bahkan menghancurkan masa depan, merusak hubungan keluarga dan dapat mendorong seseorang melakukan berbagai tindakan yang merugikan dirinya dan orang lain. Karena itu, narkotika bukan sekadar persoalan hukum. Ia adalah persoalan agama, kesehatan, keluarga, pendidikan, dan masa depan generasi bangsa. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram." Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram. Hadis ini memberikan prinsip yang sangat jelas. Sesuatu yang memabukkan dan menghilangkan fungsi akal harus dijauhi. Pendengar yang berbahagia, berani mengatakan tidak kepada narkoba adalah bentuk keberanian dalam menjaga diri, menjaga keluarga, dan menjaga masa depan. Kita ingin generasi muda Gorontalo menjadi generasi yang sehat, generasi yang cerdas, beriman, berakhlak dan bebas dari narkoba. Ketika kita menghadapi masalah, carilah solusi melalui doa, musyawarah, meminta nasihat, pendidikan, dan pertolongan dari orang-orang yang dapat dipercaya. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, keluarga kita, anak-anak kita dan generasi muda kita dari khamar, narkotika serta segala bentuk perbuatan yang dapat merusak akal dan masa depan. Mari kita jadikan keluarga dan lingkungan kita sebagai tempat pertama untuk membangun generasi yang kuat. Amin ya rabbal alamin. Demikian billahi taufik wal hidayah. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, saatnya azan maghrib untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.

0: Kisah Nabi dengan pengemis Yahudi tua. Dikisahkan di sudut pasar Madinah Al-Munawarah. Seorang pengemis Yahudi buta, dia selalu menjelek-jelekan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari demi hari pengemis Yahudi itu selalu mencela Rasulullah. Kejadian itu berlangsung di pojok pasar Madinah. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mendatanginya. Bukan untuk menghardiknya atau sekedar meminta klarifikasi atas hasutannya. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam justru rajin datang kepadanya dengan menenteng makanan.
1: Enak sekali makanan ini. Terima kasih Tuhan. Belum pernah aku bertemu seseorang yang memperlakukan aku sebaik ini.
0: Tanpa bicara sepatah kata pun, beliau langsung duduk di sebelah pengemis Yahudi buta itu. Setelah meminta izin, Rasulullah pun menyuapi orang tadi dengan penuh kasih sayang. Hal itu dilakukannya rutin, bahkan kemudian menjadi suatu kebiasaan setiap paginya. Seiring waktu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, menyisakan duka yang teramat dalam di tengah para keluarga, sahabat, dan kaum muslimin pada umumnya.

Sementara itu, kepimpinan umat sudah berada di tangan Abu Bakar Ash-Shiddiq. Sang khalifah ini memang sudah bertekad untuk mengikuti tradisi dan kebijakan-kebijakan

0: ada kebiasaan Nabi yang belum pernah ayah lakukan, kecuali satu.
1: Oh ya? Apa itu?
0: Wahai ayahku, setiap pagi dikala Rasulullah melewati pasar, beliau menyempatkan diri menyuapi seorang pengemis Yahudi buta yang ada di sana.
1: Hanya itu saja? Baiklah, akan aku

0: Maka keesokan harinya, Abu Bakar Ash-Shiddiq pergi ke pasar dengan membawa makanan. Dia pun bergegas menuju titik lokasi yang dimaksud, supaya bisa berjumpa dengan si pengemis. Betapa gembira hati Abu Bakar mendapati adanya seorang pengemis buta. Setelah mengucapkan salam, Abu Bakar Ash-Shiddiq duduk dan meminta izin kepadanya untuk menyuapinya. Namun, di luar dugaan, pengemis itu malah murka dan membentak-bentaknya.
1: Kau kasar sekali. Aku rasa engkau orang yang berbeda. Siapa engkau sebenarnya?
2: Aku orang yang biasa memberikanmu makanan.
1: Bohong! Engkau bukan orang yang biasa mendatangiku.
2: Kenapa?
1: Engkau berbeda. Orang yang biasa mendatangiku selalu menyapa aku dengan lemah lembut. Ia menanyakan kabarku, membesarkan jiwaku, dan menyuapiku dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Belum pernah aku temui orang sebaik itu.
0: Abu Bakar Ash-Shiddiq tidak kuasa menahan derayan air matanya. Aku memang bukan orang yang biasa datang kepadamu. Aku adalah salah seorang dari sahabatnya. Aku, Abu Bakar Ash-Shiddiq. Orang mulia itu telah tiada. Dia adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar penjelasan Abu Bakar, pengemis tadi itu seketika terkejut. Kemudian dia menangis keras.
3: Dia adalah Muhammad.

Setelah tenang, dia bertanya memastikan, "Benarkah demikian? Selama ini aku selalu menghinanya, aku selalu menfitnahnya, dan aku selalu menjelek-jelekannya. Padahal belum pernah aku mendengar dia memarahiku. Sedikit pun dia tidak pernah marah. Dia selalu datang kepadaku setiap pagi dengan membawa makanan. Dia begitu mulia."

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jadi gitu loh, Lela. Sintan. Intan. Sini, kok dulu suruh sini. Duduk.
3: Gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
2: Gak usah, gabung-gabung sama kita
3: gitu
2: di sini.
3: Gitu loh, Intan. Sani, kita duduk.
4: Yaudah lah.
2: Intan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
4: Masih belum punya.
2: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
3: Udah 3 tahun kan ya? Mulut orang ini lah, sakit kali hatiku dibuatnya.
5: Ya namanya belum rezeki, kalian tanya lah sama Tuhan.
6: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
7: Selama masa kendali Belanda di Indonesia, wanita-wanita Eropa mulai menggunakan kebaya sebagai pakaian resmi. Kebaya, asal kata bahasa Arab abaya, yang berarti pakaian. Dipercaya kebaya dulunya berasal dari daerah Tiongkok yang sudah berusia ratusan tahun lalu. Yang kemudian penggunaan kebaya mulai menyebar dari Malaka, Jawa, Bali, Sumatera, dan Sulawesi. Kebaya bukan hanya sekedar pakaian biasa, tetapi menyimpan makna khusus dan memiliki nilai-nilai kehidupan. Bentuknya sederhana, dapat disebut sebagai wujud kesederhanaan masyarakat Indonesia. Wanita yang sering menggunakan kebaya akan terlihat terbatas dan sulit melakukan gerakan yang cepat. Ini menandakan bahwa seorang wanita hendaklah bersikap gemulai, halus, dan lembut. Di masa kini kebaya masih tetap terlihat digunakan oleh sebagian perempuan. Tidak digunakan lagi dalam sehari-hari, tetapi lebih pada perayaan acara-acara tertentu. Model dan bahannya pun sudah semakin bervariasi sesuai dengan perkembangan zaman, yang membuat perempuan yang menggunakannya lebih anggun dan cantik.
8: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.
9: Odolah sahabat budaya dimanapun Anda berada. Alhamdulillah untuk muslimin dan musliman yang sudah selesai melaksanakan ibadah sholat maghrib, insyaallah amal ibadahnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kami masih melanjutkan dengan updatean informasi dari seluruh Nusantara. Informasi berikutnya sahabat budaya, bagi masyarakat yang ada di Yogyakarta maupun wisatawan yang tengah merencanakan agenda liburan akhir pekan. Nah, ini ada destinasi perbukitan Prambanan Sleman menawarkan pilihan destinasi wisata dengan konsep terpadu. Salah satunya Candari Heaven yang berada di Dusun Sumberwatu, Kelurahan Sambirejo, Kapanewon, Prambanan, Kabupaten Sleman. Destinasi ini sahabat budaya memadukan restoran, kemudian area pameran visual hingga fasilitas penginapan yang berupa villa dan suite dalam satu kawasan. Berada di kawasan perbukitan, Candari Heaven ini sahabat budaya menawarkan panorama alam yang menjadi salah satu daya tarik utama. Dari lokasi tersebut, pengunjung dapat menikmati pemandangan Candi Prambanan Gunung Merapi hingga landscape kota Yogyakarta dari ketinggian. Suasana tersebut sahabat budaya semakin diperkuat dengan konsep arsitektur bergaya istana modern serta keberadaan replika gapura candi yang berada di tepi kolam dan kerap menjadi lokasi favorit pengunjung untuk mengabadikan momen. Tidak hanya mengandalkan panorama, kawasan ini juga sahabat budaya dirancang sebagai tempat bersantai bersama keluarga maupun pasangan. Kehadiran restoran dan kafe dengan suasana yang tenang membuat pengunjung dapat menikmati makanan sembari melihat pemandangan perbukitan Prambanan. Suasananya nyaman, tenang, kemudian view-nya juga cantik. Cocok untuk makan santai sekaligus quality time bersama keluarga atau pasangan. Chandari Haven ini juga sobat budaya melayani kunjungan setiap hari mulai pukul 11 hingga 20.00 waktu Indonesia Barat. Pengunjung tidak hanya dikenakan tiket masuk umum saja ya, tetapi terdapat ketentuan minimal pemesanan melalui deposit. Jadi pengunjung dewasa itu dikenakan deposit awal 100.000, sedangkan untuk anak-anak 5 hingga 12 tahun dikenakan Rp75.000. Deposit tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk melakukan pemesanan makanan dan minuman selama berada di kawasan wisata. Puluhan kulinernya juga sahabat budaya ditawarkan cukup beragam, mulai dari hidangan Nusantara hingga menu Western ya. Sejumlah menu yang tersedia itu antara lain ada iga bakar, sumber watu, ada soto iga Betawi, ada ayam bakar, serta berbagai pilihan kopi dan jus segar. Harga makanannya berada pada kisaran Rp40.000 hingga Rp165.000. Sedangkan untuk minuman itu ditawarkan mulai Rp25.000 sampai Rp50.000 per porsi. Konsepnya dibuat agar pengunjung tidak hanya datang untuk menikmati pemandangan, tetapi juga bisa bersantai sambil menikmati pilihan kuliner yang tersedia. Selengkapnya untuk informasinya ya, Anda bisa akses melalui laman rri.co.id.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Di balik keindahan pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan, tersimpan kekayaan budaya dari suku pedalaman Dayak Meratus. Suku Dayak di pegunungan Meratus biasa menyebut upacara adat dengan sebutan Aruh. Aruh adat digelar selama 3 hari 3 malam, bahkan sampai 7 hari, sebagai ungkapan rasa syukur atas panen yang melimpah, serta permohonan doa agar selalu diberi rezeki, kesehatan, dan kesejahteraan.
4: Kami mengantarkan hasil hari setahun, kami antar kepada hadapan.
3: Dalam tata cara adat Dayak Meratus, ritual adat dilaksanakan oleh Balian. Ritual dimulai saat para Balian mengusap gelang hiang di atas kepulan asap kemenyan, diringi tabuhan gendang dan kalimpat. Para Balian batandik mengentak-entakan kaki. Mereka menari bersama warga yang ikut hadir, baik tua, muda, dan anak-anak.
4: Tujuan-tujuannya ini sabertaan untuk menyampaikan permintaan kami.
3: Bagi masyarakat Dayak Meratus, ritual bermakna kebaikan dalam hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam.
5: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.

0: Naila seneng banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Tari Saronde adalah salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di masyarakat Gorontalo. Tarian ini diangkat dari tradisi masyarakat Gorontalo saat malam pertunangan dalam rangkaian upacara perkawinan adat. Selain menjadi bagian dari acara pernikahan adat, Tari Saronde juga sering ditampilkan dalam acara seperti penyambutan, pertunjukan seni, dan festival budaya. Biasanya ditampilkan oleh para penari pria dan penari wanita yang menari dengan gerakan yang khas dan menggunakan selendang sebagai atribut menarinya. Terinspirasi dari upacara adat Balia yang mengungkapkan rasa syukur yang dibawakan dalam tarian. Menurut sejarahnya, merupakan tarian yang diangkat dari tradisi pernikahan adat masyarakat Gorontalo, dijadikan sebagai sarana muhile huwali, yaitu menengok atau mengintip calon istri, karena masyarakat Gorontalo pada zaman dahulu masih belum mengenal yang namanya pacaran seperti sekarang, sehingga hubungan mereka masih dipegang penuh oleh kedua orang tua atau keluarga. Tarian ini biasanya dilakukan oleh mempelai pria bersama orang tua atau wali di hadapan mempelai wanita. Sambil menari, mempelai pria bisa melirik ke arah mempelai wanita untuk mengetahui seperti apa calon pendamping hidupnya. Sementara mempelai wanita yang berada di dalam ruangan akan memperlihatkan sedikit dirinya agar mempelai pria tahu bahwa dia diperhatikan. Di masa sekarang ini, prosesi Tari Saronde juga masih tetap dipertahankan dalam rangkaian pernikahan adat Gorontalo, sehingga meninggalkan makna sendiri di dalamnya dan tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Dalam pertunjukan Tari Saronde biasanya diiringi oleh iringan musik rebana dan nyanyian vokal. Sedangkan tempo yang dimainkan dalam mengiringi tarian ini disesuaikan dengan lagu dan gerakan para penari.
4: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Peduli Allah Sahabat Budaya dimanapun Anda berada, kami ingatkan untuk muslimin dan musliman, kumandang azan Isya wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya pada pukul 18.50 menit waktu Indonesia Tengah. Kami ingatkan untuk kumandang azan Isya wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya pada pukul 18.50 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarajatal 'aliyatar rafi'ah wa bu'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ada alkisah Abu bin Hashim menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Qulub.
2: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Aduh, halo sahabat budaya dimanapun Anda berada. Terima kasih banyak untuk Anda semua yang terus masih bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo. Terima kasih atas kebersamaannya di program Nusantara Sore hingga di jam 7 malam ini ya. Bersama saya Maudo Ayu. Dan tidak terasa ya sahabat budaya, Maudo Ayu menemani Anda. Insya Allah politorang mau baku dapat lagi di lain waktu dan di lain kesempatan. Nanti di program Nusantara Malam Anda akan bersama Enga Fani ya. Bersama Enga Fani nanti di program Nusantara Malam. Odu Olo, salam budaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hamparan keajaiban Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara, dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo. Kisah berdirinya Masjid Jin

Masjid Jin, sebuah masjid yang terletak di kota Mekah, tepatnya di kampung Ma'la, dan berada kurang lebih dari 1,5 km di sebelah utara Masjidil Haram. Keberadaan Masjid Jin kerap menjadi perhatian jemaah dari mancanegara yang sedang menunaikan ibadah haji atau ibadah umrah di tanah suci. Selain daya tarik keindahan arsitekturnya, masjid ini menyimpan sejarah yang besar dalam Islam. Konon, asal-usul penamaan Masjid Jin didasari oleh peristiwa di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan peristiwa berimannya kelompok bangsa jin di kota Mekah.

Dalam suatu riwayat dimuat oleh Imam Bukhari dan Tirmizi, disebutkan bahwa peristiwa pertemuan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan serombongan jin terjadi ketika beliau bersama para sahabat sedang dalam perjalanan menuju pasar Uqats. Sesampainya di daerah Tihama, Rasulullah dan rombongannya melaksanakan sholat fajar. Dan diketahui, ketika Rasulullah sedang sholat fajar, para jin kafir saat itu mendapatkan serangan saat ingin melaksanakan aksinya untuk mencuri berita dari langit. Bahkan diberitakan, sekumpulan jin kala itu mereka mendapat sebuah lemparan benda api langit sehingga membuat mereka menyerah dan kembali pulang ke tempat kaumnya. Setiba di tempat kaumnya, setan-setan atau jin tersebut ditanya oleh salah satu pemimpin dari kaumnya, apa yang menyebabkan kalian terhalang mendapatkan berita dari langit? Mereka menjawab, kami terhalang karena kami mendapat serangan seperti bola api, maka kami dikejarnya. Lalu kemudian pemimpin dari kaum jin tersebut penasaran dan ingin mencari tahu penyebab yang menghalangi kaumnya untuk mencuri berita dari langit. Maka diperintahkanlah kaumnya untuk menyebar ke barat dan ke timur untuk mencari tahu sesuatu apa yang menghalanginya itu. Setelah mendapatkan perintah, para setan-setan tersebut mulai menyebar ke seluruh pelosok jagat dan tiba akhirnya sebagian dari mereka sampailah ke daerah tempat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang melaksanakan salat. Saat Rasulullah sedang menunaikan salat subuh dan membaca surah Ar-Rahman.

Para jin tersebut mendengar dan memperhatikan dengan seksama bacaan Rasulullah. Lalu mereka berkata, "Demi Allah, pasti inilah yang menyebabkan kita terhalang dari perintah langit." Namun kala itu mereka justru dibuat kagum terhadap bacaan ayat Al-Quran yang didengarnya. Karena kekagumannya, sehingga kemudian mereka beriman. Setelah itu mereka pulang ke tempat kaumnya dan menyampaikan kejadian yang mereka alami itu. Mendengar hal itu, seluruh kaumnya pun menerima dan mengimani ajaran yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Dan peristiwa ini pun menjadi sebab turunnya Al-Quran, Surah Al-Jin ayat 1, yang memberitahukan kepada Rasulullah mengenai peristiwa alam gaib.

Katakanlah, wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadamu bahwasanya telah mendengarkan sekumpulan jin akan Al-Quran. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan. Quran Surah Al-Jin ayat 1. Maka di tempat itulah di mana Rasulullah dan rombongan menunaikan sholat subuh. Lalu rombongan jin tersebut berbaiat, kemudian diabadikan dengan cara didirikannya sebuah masjid jin untuk digunakan sholat berjamaah seperti masjid pada umumnya.

Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya, mengota atau mengadla a. Walau habari malam ini satu harapan dari Tengah Fani, semoga semuanya sehat, tanpa kurang satu apapun juga. Malam ini Fani temani sahabat budaya semuanya sampai di jam tutup siaran nanti ya, dengan Pelangi Nusantara, terus juga Hiramea. Nanti di jam 21 kita akan bergabung, kita akan sama-sama ya di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo. Kita akan sama di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo. Nanti disiarkan melalui Pro 1 dan juga Pro 4 RRI Gorontalo. Salam sehat, salam budaya, dan tetap bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo, mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo. Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan bahasa, dan beragam suku serta ras.
2: Aku dari Jawa.
3: Saya dari Gorontalo.
4: Saya dari Makassar.
5: Dan aku dari Medan.
2: Kita berbeda dari bahasa, adat, sampai warna kulit.
3: Tapi justru disitulah kekuatan kita.
4: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah,
5: melainkan alasan untuk saling melengkapi.
1: Keberagaman suku dan ras bukan penghalang, melainkan kekayaan yang memperkuat persatuan bangsa.
2: Kalau semua sama,
3: apa jadinya Indonesia?
4: Tak ada warna,
5: tak ada cerita.
1: Mari jaga persatuan, hargai perbedaan, karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena beragam. Semua orang berbeda, itu Indonesia.
6: Berbeda itu Indonesia.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Nggak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Sahabat budaya, mungut atau mungudla, ayam den lape ya, entah apa artinya ya. Kalau ayam ya itu tahu ya. Tapi den lape apa gitu kan? Oke, sahabat budaya, kita lanjut lagi dengan info di malam hari ini, sahabat budaya. Beroperasinya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang ada di Desa Dulamoy Selatan di Kabupaten Gorontalo itu, sahabat budaya, disambut antusias oleh pihak sekolah dan juga siswa yang selama ini menantikan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Kepala SDN 11 Dulamoy Selatan Alfian Palua mengatakan sekolah menyambut baik kehadiran SPPG yang telah diluncurkan untuk wilayah tersebut. Karena kehadiran SPPG diharapkan dapat memperluas jangkauan program MBG hingga ke sekolah-sekolah di wilayah Dulamoy Selatan yang sebelumnya belum mendapatkan program tersebut. Dan antusias baik tingkat SD maupun SPPG itu sudah sangat gembira karena memang MBG ini sudah dinanti-nanti dari kemarin. Ini yang disampaikan oleh Pak Alfian. Pihak sekolah juga telah mempersiapkan diri menyambut pelaksanaan program tersebut. Lengkapnya terdahulu bisa mengakses informasi ini di portal rri.co.id.
1: Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Sahabat Budaya, lagu dari dua kembar ya, Memori Dego Dego. Ada apa dengan Memori Dego Dego? Oke, terima kasih buat semuanya yang terus bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Salam sehat. Terus juga sahabat budaya, kita lanjut lagi ya, kita ke informasi berikutnya. Sahabat budaya, Muta Tomongo Dula'am, Forum Investasi Daerah yang dirangkaikan dengan pembentukan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kabupaten Pohuwato dibuka oleh Wakil Bupati Pohuwato Iwan S. Adam. Dan mengawali sambutannya, Wakil Bupati Iwan S. Adam menyampaikan permohonan maaf dari Bupati Pohuwato yang belum dapat hadir karena masih menjalankan agenda pemerintahan di luar daerah. Bupati menyampaikan salam buat ketua buat semua dan berharap pertemuan ini bisa menghasilkan yang terbaik sebagaimana harapan bersama. Bahkan forum investasi daerah menjadi hal penting mengingat cukup banyak investasi yang berkembang di Kabupaten Pohuwato. Dan menurutnya kehadiran investasi harus memberikan dampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Lengkapnya silakan sahabat budaya Mota Tomongo Dula'am bisa mengakses informasi ini di portal rri.co.id.

masyarakat kita agar tetap patuh pada adat yang ada. Nomor satu adalah hubungan kita dengan alam, ya. Kedua adalah hubungan dengan sesama manusia. Yang ketiga, yang tidak boleh ditinggalkan dan itu adalah hal yang utama adalah hubungan antara manusia dengan Tuhan. Jadi ketiga hubungan harmonis itu harus selalu berjalan.

0: penggabungan nama keduanya lah yang akhirnya menjadi nama suku Tengger hingga saat ini. Masyarakat Tengger sangat menjaga kesakralan Gunung Bromo karena mereka memiliki kedekatan emosional. Masyarakat Tengger juga percaya jika kehidupan saat ini erat kaitannya dengan timbal balik antara kehidupan di dunia dan kehidupan lelangit. Kepercayaan untuk menjaga alam pada akhirnya terbawa dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Tengger. Mereka pun memiliki pola tersendiri dalam menjaga keseimbangan alam yang tercermin dalam setiap kegiatan upacara adat.
1: Baik, kalau misalkan masalah pelestarian lingkungan sendiri, Pak, bagaimana masyarakat Tengger ini melakukan upaya untuk pelestarian lingkungan? Karena kan beberapa upacara itu kan, tadi Bapak bilang kan, menggunakan bahan-bahan dari alam. Nah, ketika diambil kan ada potensi untuk habis. Bagaimana cara masyarakat Tengger ini melakukan pelestarian lingkungannya, Pak?
2: Masyarakat Tengger itu rata-rata punya ladang, ya, baik itu dari waris, terutama adalah dari warisan, ya, walaupun hanya sedikit itu pasti punya warisan dari leluhur mereka, dan hampir di setiap ladang itu ada sejenis tanaman yang dipakai untuk upacara itu, namanya itu ada tiga ya, yang pokok itu namanya bunga senikir. Ya. Ya, yang kedua tanalayu. Yeah. Tanalayu itu kita kenal dengan edelweiss. Okay. Edelweiss itu bukan hanya untuk menambah suasana menjadi bagus saja, ya, tetapi juga dipakai sarana upacara. Jadi senikir yang pertama tadi atau kenikir, dan yang ketiga itu namanya putian, ya. Nah, itu tiga jenis bahan dari alam yang kita padukan, yeah, ya, dan itu pun bukan hanya sekedar kita memadukan saja, tetapi baik senikir, edelweiss atau tanah layu, ya, maupun putian itu juga mengandung makna yang sangat dalam, gitu loh. Nggak bisa diganti daun yang lain, gitu ya.

0: Kecintaan masyarakat Tengger terhadap lingkungan juga disampaikan salah seorang warga bernama Uli. Secara detail ia menjelaskan mengenai filsafat kehidupan masyarakat Tengger.
1: Nah, salah satunya kami dari kelompok Hulu Niang, kelompok tani desa Edelweiss, itu melaksanakan yang namanya konservasi berupa tanaman Edelweiss. Tanaman Edelweiss ini adalah tanaman sakral bagi kami, bahwasanya tanaman Edelweiss merupakan rangkaian atau sarana untuk melaksanakan upacara. Salah satunya yang sangat mempergunakan Edelweiss atau namanya tanah layu, kalau dijadikan upacara itu tanah layu. Jadi bukan Edelweiss lagi. Edelweiss itu namanya, itu apa nama yang berkembang di masyarakat Edelweiss. Tetapi kalau misalkan dipergunakan sebagai upacara, itu tanah layu. Tanah layu artinya tidak akan layu. Nah, kemudian masa sih kita menggunakan upacara ini, kita harus ambil di kawasan, harus mencuri, harus lari-larian, kucing-kucingan dengan pihak Taman Nasional, pihak petugas. Makanya dengan adanya kita budidaya Edelweiss ini, minimal adat terpenuhi, dan kemudian masyarakat ini melaksanakan adat ini dengan bangga bahwasanya Edelweiss ini atau tanah layu ini tidak mengambil di kawasan atau tidak mencuri istilahnya. Dengan demikian di alam lestari, ada tradisinya juga lestari, dan semuanya itu akan menjadi keseimbangan yang hakiki.

kita itu melibatkan alam. Nah, keinginan kita itu apa? Agar alam ini selalu bersinergi dengan kita. Ya. Jadi seperti itu. Jadi kita memohon kepada Tuhan agar keadaan alam ini selalu bersinergi dengan kita. Bukan kita menantang kehendak Tuhan loh ya. Nah, kita hanya memohon kepada Tuhan. Contohnya setiap misalnya kita melakukan kegiatan misalnya, kita memohon pada Tuhan misalnya saja agar hari ini hujan reda ya. Kita memohon pada Tuhan. Nah, kalau Tuhan berkehendak kan enggak apa-apa. Yang penting kita tidak berlebihan misalnya sampai secara umum model-model pawang hujan tidak sampai seperti itu. Ya, kita hanya sebatas memohon pada Tuhan, ya. Tuhan itu merestui atau enggak terserah Tuhan. Karena kita percaya kalau kita benar, otomatis kita mendapatkan hal yang benar. Kalau kita tidak benar, otomatis kita juga mendapatkan hal yang tidak benar seperti itu. Jadi kita percaya bahwa Tuhan itu ya bersama dengan kita. Nah, karena Tuhan itu bersama dengan kita, sudah satu jiwa dengan kita, otomatis ya tidak sulit loh mengendalikan alam gitu loh.

0: Masyarakat asli Tengger yang juga berdagang di kawasan penanjakan Gunung Bromo telah membentuk sebuah paguyuban yang salah satu kegiatannya adalah membersihkan kawasan penanjakan karena lokasi itu menjadi salah satu tujuan wisata di kawasan Bromo.
1: Paguyubannya orang warung sini aja, soalnya itu ada jadwalnya juga biar kebersihan sampahnya tiap paginya biar bersih, terus itu dijadwal sama paguyuban PKL Kedalu ini. Jadi kalau yang di sini itu jadwalnya itu 4 warung tiap paginya. Ada sendiri-sendiri. Ada jadwalnya sendiri-sendiri. Biar buat tamunya yang besoknya biar bersih lagi, biar enggak ada bekas tisu yang apa sekarang ini ada tamu besoknya biar enggak ada bekas sampah gitu.
2: Jam berapa Mbak biasanya?
1: Apanya?
2: Jam berapa?
1: Ya, setiap hari gini. Sehabis tamu, kalau tamu ya. Sudah turun-turun gini, mulai bersih-bersih. Sampai di dalam warung juga seperti itu.

Suku Tengger dan suku-suku lain di Indonesia memiliki kearifan lokal yang berbeda. Itu yang membuat keunikan mereka masing-masing. Tugas kita sangat sederhana, menjaga dan melestarikan kearifan lokal tersebut.

Masih dari Sudirman 30 Sahabat Budaya, kita lanjut lagi dengan info berikutnya, di mana masalah penerangan yang belum memadai menjadi bagian penting yang harus diperhatikan dalam mendukung keamanan dan juga kenyamanan, kelancaran aktivitas sekaligus peningkatan kualitas pelayanan di kawasan pelabuhan. Kepala UPTD PP Tenda Lindawati Hagu mengatakan bahwa persoalan ini perlu diselesaikan melalui komunikasi dan kolaborasi bersama antara pengelola pelabuhan dan juga para pelaku usaha. Seperti yang disampaikan bahwa mereka melihat kebutuhan penerangan ini sangat penting, terutama karena aktivitas pendaratan dan pemasaran ikan berlangsung sampai malam bahkan dini hari. Karena itu mereka mengajak para pelaku usaha untuk duduk bersama dan mencari solusi terbaik agar aktivitas pelabuhan tetap berjalan dengan aman dan nyaman. Bahkan diskusi dilaksanakan di PP Tenda DKP Provinsi Gorontalo bersama Asosiasi Nelayan dan Pelaku Usaha Perikanan. Kebersamaan seluruh pihak ini katanya menjadi kunci dalam menjaga dan meningkatkan pelayanan di PP Tenda. Lengkapnya Tuduwalo Sahabat Budaya bisa mengakses informasi ini di portal rri.co.id.

0: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: Ini pasti enak. Wih, ada sagiela, ada nike, ada krepek ubi, ada krepek pisang. Ternyata
2: apa? Baru tahu kalau itu semua ada terjual di supermarket.
1: Iya, baru tahu. Kalau tahu, kemarin aku kirim ke saudara buat oleh-oleh.
2: Nah, itu dia. Semua itu sudah dijual di sini lewat produksi UMKM. Bangga kan semuanya kalau kita bisa beli di supermarket. Sekarang produk UMKM itu bisa didapat di toko-toko retail atau di supermarket terdekat.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Mantap, Pak. Saya sepakat, Pak, dengan idenya Bapak.
2: Iya, Pak. Kami sangat mendukung ide Bapak.
1: Dila. Saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar, dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya, kita tetap kerja rodi.
2: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
3: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
4: Dalam hidup, perbedaan itu pasti. Pendapat tak selalu sama. Jalan pikiran pun tak selalu searah. Tapi, bukankah itu yang membuat kita tumbuh? Dengan hati yang terbuka, dengan pikiran yang tenang, kita bisa saling memahami, bukan saling menyakiti. Mari belajar mendengar, belajar menerima, dan tetap berpikiran positif, bahkan di tengah perbedaan. Karena damai selalu bermula dari dalam diri sendiri.

Di Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Baik sahabat budaya, mau atau mau doa, malam ini kita akan sama-sama di jam 21 dengan Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo, dan selanjutnya juga akan bergabung juga dengan Prof. 1, ya Prof. 1 RRI Gorontalo dan juga Prof. 4 RRI Gorontalo di Tadarus Al-Quran di jam 21. Dan Tieng akan segera bergabung dengan Prof. 1 RRI Gorontalo.

Terima kasih untuk Anda pendengar pada malam hari ini. Anda akan kami ajak bersama Feni Mohi dalam program di malam hari ini, yaitu Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo. Malam ini persembahan Tadarus malam hari ini bersama Majelis Taklim Nurul Taqwa, majelis dari Desa Puncak, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo. Nantinya juga bersama Ustadz Talib Manhia. Tetaplah di kanal informasi dan inspirasi.

0: Tadarus Al-Quran di RRI. Hadir setiap Kamis pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Bersama dengan Majelis Taklim Gorontalo yang dipandu oleh para ustaz dari LPTK Provinsi Gorontalo.
1: Allahumma rizqna bi kulli harfin minal Qur'ani halawa.
0: Tadarus Al-Qur'an di RRI.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan juga sahabat budaya, terima kasih malam hari ini kembali lagi bersama di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo. Dan kita bersyukur malam hari ini kita bisa belajar lagi, kita bisa mendengarkan dan bahkan buka Al-Quran lagi. Karena malam hari ini kita ingin sama-sama setiap bacaan Al-Quran kita itu menjadi lebih baik. Dan juga untuk pendengar dan juga sahabat budaya, salah satu yang patut kita syukuri adalah kesempatan di mana kita masih diberikan kesempatan di dunia ini bisa membaca Al-Quran dan juga bisa belajar Al-Quran, bisa memperbaiki setiap bacaan kita. Apalagi kalau malam hari ini itu kita didampingi langsung oleh Ustadz Talib Manhiya seperti biasanya ya, pendengar dan juga sahabat budaya. Jadi ketika kita hari ini yang ada di studio salah membaca, itu jangan berkecil hati ya. Karena kita bersyukur ketika salah itu kita langsung diperbaiki. Jadi kita jadi tahu kesalahan di mana kita ketika kita membaca.

0: Juga didamping sama koordinator yang sekarang sudah bendahara terpilih di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo ya. Jadi malam hari ini personilnya lengkap. Dan seperti biasa sebelum kita mulai dengan bacaan surah An-Nisa, kita akan mulai dari ayat 31 malam hari ini. Tapi kita dengarkan dulu sepatah kata dari Ustaz Taliman Hia, karena kita malam ini mulai dari surah An-Nisa ya. Silakan Ustaz.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala habibin al-mustafa wa ala alihi wa sahabatihi al-mujtaba wa salamun liman ittaba al-huda wa amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia yang dicurahkan kepada kita pada malam hari ini, sehingga kembali untuk ikut mempelajari ayat-ayat Al-Quran ya, firman Allah subhanahu wa ta'ala yang disimpankan di dalam ayat-ayat Al-Quran, yang insya Allah kita akan memulai pada makro' Quran surah ya An-Nisa ya, Quran surah An-Nisa pada ayat 31 dan seterusnya. Dan alhamdulillah masih dalam tahap ya perbaikan-perbaikan bacaan yang kita perbaiki dari kekeliruan-kekeliruan, agar lidah kita terjaga dari kesalahan membaca Al-Quran. Kenapa harus dijaga dari kesalahan membaca Al-Quran? Karena membaca Al-Quran diberikan rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala berupa pahala untuk setiap hurufnya. Maka karena setiap huruf dititipi Allah pahala untuk hamba-hambanya, maka alangkah baiknya kalau memang dibaca dengan baik dan benar, dibaca dengan tepat. Karena dengan begitu berarti kita sedang memperbaiki cara kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun kita tidak menutupi kekurangan-kekurangan yang kita miliki ya. Karena itu setiap kita ada yang sudah lebih dahulu belajar ya. Ada orang yang belajarnya belakangan. Ada orang yang ada tempat belajarnya. Ada orang yang ingin belajar tapi tidak ada tempat belajarnya. Maka alhamdulillah melalui sarana ini, melalui tempat ini, insya Allah mari kita sama-sama belajar dan memperbaiki bacaan Al-Quran yang insya Allah akan memberikan manfaat untuk kita semua. Misalnya pada malam hari ini, kalau kita ingin mengambil manfaat lagi yang lebih baik, ya lebih besar lagi dari sekedar memperbaiki bacaan, walaupun memperbaiki bacaan itu juga merupakan hal yang penting di dalam kita beramal melalui Al-Quran. Namun ada tujuan utama Al-Quran itu adalah untuk memberikan petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Dan insya Allah kita masuk ke dalam barisan atau golongan orang-orang yang bertakwa itu. Dan di antara petunjuk yang ada di dalam Al-Quran ya, petunjuk yang ada di dalam Al-Quran yang sebentar nanti akan kita baca, ayat ke-31, di situ ada pesan yang Allah berikan kepada kita semua. Semoga pesan ini bisa menjadi kesempatan untuk kita beramal. Apa pesan Allah subhanahu wa ta'ala? Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ke-31 itu, in tajtanibu kabaira ma tanhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Kata Allah, sekiranya kalian meninggalkan dosa-dosa besar ya. Dosa-dosa besar itu, kalau kita ingin tahu apa itu dosa-dosa besar yang disebutkan oleh Allah di dalam ayat ini, kita tidak boleh lepas dari dua ayat sebelumnya. Dua ayat sebelumnya itu berbicara tentang memakan harta antar kita kecuali dengan cara yang dibenarkan oleh Allah. Jadi tidak boleh ada orang yang merebut harta orang lain untuk dimilikinya, untuk dimakannya. Tidak boleh seperti itu. Juga tidak boleh membunuh diri. Ya, tidak boleh membunuh diri. Dua ini digolongkan pada dosa-dosa besar. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun dosa-dosa besar bukan hanya itu saja, tapi kata Allah dalam ayat yang ke-31 itu, kalau ini kalian tinggalkan karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka kalian akan dimasukkan oleh Allah.

0: Allah Subhanahu wa taala, nukaffir ankum sayiatikum. Yang pertama, Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahan kalian, wa nudkhilukum mudkhalan karima, dan akan memasukkan kalian kepada tempat masuk yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kita tahu bahwa tempat mulia yang disiapkan oleh Allah untuk orang-orang mukmin, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tentulah surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini menjadi bagian dari hal yang mendampingi pengetahuan kita untuk bisa kita berjaga-jaga meninggalkan dosa-dosa besar ini karena Allah Subhanahu wa taala, dan untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum.
1: Amin. Baik, pendengar dan juga sahabat budaya, untuk malam hari ini yang ingin sama-sama belajar dengan memperbaiki setiap bacaan Al-Quran, kita malam ini akan mulai dari Surah An-Nisa ayat 31. Ini kalau dibaca di, artinya Ustadz ya, jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu dan akan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia atau surga. Nah, itu artinya ya. Jadi lengkap, sekarang langsung saja kita dengan pembaca pertama, Ibu Kalsum G. Usman, akan membacakan Surah An-Nisa ayat 31. Tafadoli Iqra'i.

0: Azim.
1: Baik, Ustadz, malam hari ini kita ada 20 pembaca ya, lebih ya, insya Allah ya. Kalau begitu kita dua-dua pembaca ya Ustadz ya. Baik, lanjut lagi malam hari ini pendengar dan juga sahabat budaya, kita dengan pembaca kedua yaitu Ibu Wiwin Dadu. Ibu Wiwin Dadu melanjutkan bacaan surah An-Nisa ayat 32. Tafadhali ikra'i.

0: Iya, ini Ustadz mesti ada lanjutan lagi ya.
1: Iya.
0: Masih kita ke Ibu Salma S. Lakele. Oke, silakan Ibu Salma S. Lakele masih akan melanjutkan Surah An-Nisa ayat 32. Tafadoli. Oh,

0: Tadi yang melanjutkan bacaan Ibu Ratna Nani ya. Iya, Ibu Ratna Nani ya. Baik. Ustadz, tadi sudah tiga pembaca dari Ibu Kalsum G. Usman, Ibu Wiwin Dadu, sama Ibu Ratna Nani ya. Silakan Ustadz.
1: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Bacaan ini baik-baik ya, bagus-bagus ya, Insya Allah. Tinggal ada beberapa hal yang perlu kita sedikit perkuatnya, kuatkan untuk penyebutannya, agar penyebutan itu lebih jelas kita sedang membaca huruf yang tipis dan mana kita saat sedang membaca huruf yang tebal. Jadi caranya itu agar huruf-huruf ini terdengar tipis, maka saat membacanya hendaklah membuka mulut ya. Hendaklah dengan cara membuka mulut, buka mulutnya. A'udzubillah ya. Supaya bacaan itu jawo momo yang kemudian terdengar tebal. Jangan begitu ya. Kita rileks sambil membaca itu rileks ya. Jadi ini insya Allah yang berikutnya jangan sampai. Dan ini barangkali juga karena ada satu hal yang membuat mereka seperti itu, mungkin masih ada nervous di yang mereka mereka perangi kan begitu, sehingga bisa saja ada batahan-tahan suara supaya jangan sampai dapat dengar. Ya, tidak boleh seperti itu sebenarnya. Jadi biasalah di dalam membaca Al-Quran. Sehingga huruf-huruf tipis akan terdengar tipis. Kapan akan membaca huruf yang tebal, maka dia akan kita tebalkan melalui cara mengangkat pangkal lidah. Nah, lalu berikutnya, hal itu terjadi di beberapa huruf ya. Kemudian yang berikutnya, untuk huruf ain bedakan dengan huruf alif ya. Alif bedakan dengan huruf ain. Huruf ain sedikit menekan tenggorokan yang bagian tengah, sama juga dengan saat kita menyebut huruf ha ya. Itu kan ditekan ya, tekan, disempitkan gitu. Jadi itu sifat huruf ya, sifat huruf. Lalu berikutnya pada kata di ta'ud itu terakhir, minasya sya, agar tidak kedengaran sho, bibir itu jangan dikumpul ya. Jangan dibulatkan, shoyto minasya ya, shayto a'udzubillahi minasya sya. Kalau bibir terbuka dan tertarik kiri kanan, maka dia tidak mungkin akan membulat dan kemudian yang terdengar shoyto shay. Gitu. Tapi ya, tapi ibu-ibu ya, ini tidak sengaja ya, tidak sengaja tabulat begitu Ustaz. Kenapa ini? Karena torang mau bilang huruf to itu Ustaz masih kasih bulat dulu bibir to. Jadi mau bilang sho, sya sudah pa bilang shoy. Kan begitu, karena sabantar mbak bilang to orang Ustaz, jadi shoy to, itu kan to.
0: Iya Ustaz, biasanya mata turus itu begitu itu Ustaz. Tidak sadar.
1: Iya, karena ingin menyesuaikan dengan posisi bibir saat akan membaca huruf berikutnya. Ini butuh latihan. Bedakan mana bibir yang masih kita biasa-biasa saja yang kita bisa tarik kiri kanan, dan mana yang kita akan bulatkan seperti dimanyunkan menyebut huruf yang berharokah dhamma. U bu tu, itu munyu-munyu ya.
0: Ustaz tidak pengaruh dengan orang yang so tidak ada gigi begitu kan? Biasanya kan agak-agak.
1: Kalau yang beberapa makhrajul huruf yang berkaitan dengan gigi, maka itu ada pengaruhnya. Tapi tidak terlalu nampak, ya, tidak terlalu nampak. Yang akan hilang itu biasanya sifat huruf. Sofir, kalau bolo gusi dengan gusi baku dapat, so tidak babunis. Tidak babunyi begitu, karena itu mesti bunyi dari antara gigi yang ada gitu. Lalu berikutnya, saya tadi ada mendengar ada orang yang baca kemudian mad itu ukuran tepat, ya, ukurannya pas, dua harokah, tiga atau empat harokah, lima atau enam harokah, memang sudah ditentukan, beda dengan gunnah. Kalau gunnah itu perkiraan, kira-kira begitu. Nah, untuk mad, kalau ada mad yang ada, jadi tandanya begini, kalau ada mad yang ada tanda alisnya, tanda wajib mad, ada tanda wajib mad, usahakan dia lebih dari tiga harokah, ya. Kalau ada tulisan ada poli tanda macam bendera itu baca lebih dari tiga harokah. Wa ma umiru illa, misalnya, ya. Jadi karena kita tahu, kita mengenal bahwa ketika ada mad lalu ada hamzah atau alif, setelah itu pasti dp mad panjang-panjang, bukan hanya sekedar dua harokah. Wani kalau ada mengaji Al-Quran baru dapat lihat itu macam ada tapasang bendera begitu, keselama di situ, ya, keselama dulu situ, bersabar untuk muka selama itu bacaan di tempat-tempat yang ada tanda-tanda tertentu. Lalu berikutnya kata azim, sadaqallahul azim. Nah, kalau ini pun nanti dia harus di, kan ainnya ditekan toh. Ini kalau ditekan ain baru dp bibir ada tabulat, jadi beda kan dengan posisi mulut ini itu menentukan bunyi yang akan keluar dari mulut. Mestinya dia dilebarkan. Sadaqallahul azim gitu. Lalu berikutnya yang pembaca yang kedua. Ya, pembaca yang kedua ada taberenti di tasabda. Tasaban, gitu ya. Wal nisa'i nasibum mimak tasab. Itu kasih terus, kasih nampak kamari dp nun tasaben ya ben, gitu. Jadi tidak mau berhenti di ba, tidak berhenti di ba, tapi kasih ikut dp nun gitu, tasaben. Lalu berikutnya ada yang pembaca yang ketiga ada kalimat aliman. Ya, pada kata aliman jangan lagi kedengaran dp tanwin aliman, karena kita sudah muwakof, jadi dia berubah menjadi mad iwad itu posisinya sama dengan mad tobi'i aliman. Jadi muberenti lo mau begitu orang punya suara alima, jangan pika saya tumpah kamari gitu. Lalu berikutnya ada apa bilang sodako bomalali shin ol sodako ya sodako ya, gitu. Baik, mungkin itu saja dulu, ya, mudah-mudahan kita bisa lebih mendalaminya lagi depan.
0: Iya. Kita lanjut lagi ya, karena di malam hari ini 20 pembaca, insya Allah semuanya bisa membaca ya. Kita ke Ibu Salma S. Lakele. Kalau tadi kan yang baca Ibu Ratna Nani, dia ngapain salah cumu ya, salah sebut nama. Iya, lanjut dengan surah surah An-Nisa ayat 33. Sudah siap? Iya, ayat 33 ya. Tafadoli ikra.
2: Taqwa

Baik, malam ini Ustadz kita lanjut ke pembaca berikut ya, Ibu Sarina Latif. Ibu Sarina Latif melanjutkan bacaan Surah An-Nisa ayat 34. Tafadoli ikro'i.

0: Iya, Ustaz, dua pembaca lagi kita malam hari ini, bacaan dari Ibu Salma S. Lakile sama Ibu Sarina Latif. Kedua loh, Ustaz. Dua malam hari ini.
1: Baik. Untuk pembaca yang pertama sebelumnya tadi ya, huruf apa kurang tafashi ya, tafashi sya ya, sya. Ibu ya? Asya. Coba bilang. Asya. Begitu. Asya. Syaito. Lalu berikutnya huruf dal, bukan jim. A'u. Zu. Za. Ya. Za. Zi. Lalu berikutnya rahim. Him. Bukan him. Ya. Yeah. Tapi begini, Ibu tadi ada membaca basmalah dengan ta'awudz, a'udzu billahi, itu dapat baca billahi. Apa? Bismillahi juga bismillahi, ya, pakai ha. Jadi jangan pakai ha, pakai ha, ha bawah. Bismillahi hi. A'udzu billahi, ya, gitu ya. Lalu berikutnya ada gunnah. Gunnah pada tasydid, ya, min tasydid, gunnah juga didengungkan ya, kalau setiap ketemu dengan huruf mim atau huruf nun, kalau dia ada tasydid, ada tanda tasydid, itu kasih dengung dulu dia, ya, kasih dengung dulu baru dibaca harokahnya apa. Lalu berikutnya, ya, berikutnya begitu juga yang berikutnya ya. Berikutnya untuk huruf kadang huruf-huruf tipis itu mau jadi tebal karena dekat-dekat dengan huruf tebal ya. Taqabbalallah ya. Itu bisa menjadi tebal karena huruf-huruf ta dengan apa huruf ta itu bisa terbaca tebal ya. Lalu berikutnya syah juga biasa cuma muta apa dulu muta pulang di muta iko di huruf suad ya menjadi show ya. Lalu berikutnya itu juga a'udhu dapat baca a'u ju bukan ju tapi zu ya gitu. Lalu berikutnya menebalkan lam jalalah lam yang ada pada kata Allah ya. Allah. Allah. Pastikan kalau ada tatulis Allah, pastikan DP orang babaca lam yang di tengah itu, lam lo labtul jalala itu orang tebalkan kalau diawali oleh harokah fathah atau dhamma. Sehingga kalau kata sodako itu kan qaf harokahnya fathah, berarti ko baku dapat dengan Allah berarti Allah sodakallahu gitu ya. Dan masih ada lagi kalimat-kalimat apa kata Allah yang diawali oleh harokah fathah yang pastinya kita harus baca dengan cara menebalkan atau dengan ditafhim hadanallah wai.
0: Iya Ustaz, tadi itu semestinya masih ada lanjutan ya, ya yang membaca tadi, tapi kita akan nanti lanjut lagi setelah yang satu ini ya. Kita akan balik lagi dan juga pendengar dan juga sahabat budaya masih tetap bersama di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo malam hari ini bersama Majelis Taklim Nurul Taqwa Desa Puncak Kecamatan Pulau Bala Kabupaten Gorontalo. Kita akan balik setelah yang satu ini.
2: Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar petunjuk kehidupan. Ketika wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi masih banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Lantas, kapan penulisan Al-Quran dan pengumpulannya dimulai? Hingga akhirnya menjadi kitab seperti yang digunakan pedoman oleh umat Islam saat ini. Tahukah Anda? Pada era Utsman bin Affan adalah masa di mana Islam semakin meluas dan semakin banyak orang tertarik ingin masuk Islam. Saat itu, ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Dan Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim membukukan Al-Quran yang beranggotakan Zaid bin Sabit, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits.

Baik pendengar dimana saja berada dan juga sahabat budaya, kita masih lanjut lagi bersama Majelis Taklim Nurul Taqwa Desa Puncak, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo. Masih kita malam hari ini lanjut dengan Surah An-Nisa ayat 34 ya. Ini akan dibacakan, ini ada tiga ya, nanti akan saling menyambung. Ibu Erlin Taib, Ibu Mince, sama Ibu Sri Yulindawati Ibrahim ya. Ini nanti satu kali ya, nanti berturut-turut ya. Oke, lanjut mulai dari Ibu Erlin Taib. Tafadoli Iqra'i.

Iya, lanjut lagi ke Ibu Minca Yunus, sote kang namau di Ibu Erlin. Baik, silakan Ibu Minca Yunus melanjutkan lagi tafadoli ikroi.

0: Baik, Ustaz. Tiga ya. Berturut-turut. Seduduk manis ini Ustaz. Insya Allah ya. Yang terbaik malam hari ini kita belajar sama-sama insya Allah. Membaca saja berkahnya luar biasa Ustaz ya. Apalagi yang mbak dengar ya. Kedua lah Ustaz.
1: Baik, alhamdulillah untuk tiga orang pembaca tadi masya Allah. Jadi masih ada juga yang muta seberang di huruf sho itu ya. Ya, kita mungkin akan lebih baik kalau kita praktekkan bersama-sama ya. Coba kita sebut sama-sama nasya.
2: Nasya.
1: Nasya.
2: Nasya.
1: Nasya.
2: الشيطاني الشيطاني
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تدوى تيجا
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
1: Mari Poli perhatikan di syaiton. Sebagus tadi sudah bagus tafasinya, kalau rame-rame sudah pada dengar gagah tafasi ya. Mari kita lihat di syaito supaya tidak mau jadi syayu ya, tidak mau jadi syayu bilang syaito. Mau ba bilang to, ba bilang to ya, jadi ibu-ibu ya bilang to. Ibu-ibu tidak harus bulatkan bibir to, tapi to. Po, po, naikkan pangkal lidah. Po, po, mau bakasi naik pangkal lidah itu ibu-ibu kalau belum bisa enggak walau malam bakasi naik pangkal lidah Ustaz, he minta Allah. Bukan, mau kasih naik itu caranya sama dengan ibu-ibu mau bilang kof, ko, ko, itu setan naik pangkal lidah itu, ko, ko. Ah, kasenaya begitu itu ko, baru orang mau babilang so, so, babilang to, to, eh? Jadi tidak harus to, tapi to, shai to, shai to. Jadi melewat dia sukun itu, lalu orang semua babilang to, shai to, shai to. Supaya tidak mau jadi syaito, syayu ya. Coba sama-sama bilang syaito.
2: Syaito.
1: Syaito.
2: Syaito.
1: Syaito nirro.
2: Syaito nirro.
1: Bagus. Itu yang berikutnya. Lalu yang berikutnya, coba bedakan antara yang tipis dan yang tebal. Balalo. Coba.
2: Balalo.
1: Balalo.
2: Balalo.
1: Coba yang sebelah sini saya mau dengar. Satu, dua, tiga.
2: Balalo.
1: Bagus. Yang sebelah sini.
2: Balalo.
1: Iya. Tapi kalau sumba takut, bala sumba jadi bolong lo Ustaz. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ini proses ya, ini proses. Kullu ya'malu ala syakilati. Insyaallah kita akan melakukan apa yang ingin kita amalkan sesuai dengan kemampuan kita. Jangan memaksa, jangan ingin mau cepat baru busuk tasalah-salah lo mak ya. Insyaallah tidak seperti itu. Lalu berikutnya, saya mau ingatkan orang kalau mau taberenti di nun sukun. Di nun bertasdid ya, di nun bertasdid atau taberenti di mim bertasdid, hunna amma amma atau hunna mutaberenti di situ, tahan dia dua harokat, tahan dua harokat. Misalnya kata alaihin hinna, kan tulisannya hinna toh, kalau mau berenti di tasdid begitu tahan alaihin hin, ah dua harokat. Misalnya orang mau baca amma, mau baca amma, tapi orang cuma mau berhenti di itu am, itu mau tahan dua harokat am am, dua harokat itu terang bertahan akan untuk mengganti nu, apa, mengganti dua huruf yang terang ada muka saya sukun itu sedua huruf gitu. Jadi yang huruf sukun yang pertama, sukun yang kedua am hun, ya gitu. Lalu berikutnya Ali yang tab mana ini yang tanpa kalim? Ali yang kabira, eh? Kabira, ya? Ali yang kabira. Itu langsung tabaca ikhfa abad, ya? Ikhfa abad. Ali yang terang baca langsung Ali yang ka dan ditahan dua harokat minimal. Ali, eh bukan minimal, tapi maksimal itu Ali yang ka, yang kabira. Nah, kira-kira seperti itu ya, insyaallah. Yang lainnya kalau ada rasa-rasa masih anu pengennya mulai di itu. Baik, hadan Allah wa iyyakum ajmain.
0: Iya. Kita masih lanjut lagi. Jadi seru ya Ustaz ya kalau belajar rame-rame begini, apalagi semelantai rame-rame begini ya. Oke, terima kasih buat peringat dan juga sahabat budaya yang saat ini lagi monitor. Ada siapa nih yang katanya tadi Ibu Rati ya. Ibu Rati Wolinga katanya monitor di rumah. Terus juga Mami Mini ya juga lagi monitor, salam sehat selalu. Ibu Sera juga katanya lagi di rumah juga ya. Semua yang lagi mendengarkan di rumah, salam dari kami yang di studio. Ya, sama-sama baca Al-Quran dan kita sama-sama akan memperbaiki kalau salah ya. Baik Ustaz, kita lanjut lagi di Surah An-Nisa ayat 35. Ini ada dua pembaca Ustaz. Kita mulai dari Ibu Jenab Ismail. Ibu Jenab sudah siap, tafadoli ikro'i.

Ya, kita lanjut lagi, masih surah yang sama dibacakan oleh Ibu Hasni Usman. Ibu Hasni Usman, tafadoli ikro'i.

0: Iya, masya Allah. Ustadz, kalau dengar orang mengaji seperti ini, serasa sudah bulan Ramadan ya. Baik, silakan Ustadz.
1: Baik, insya Allah. Alhamdulillah, untuk pembaca berikutnya pada ayat ke-35 ya, ayat ke-35. Dan kita lihat ini pokoknya kalau masih ada masih ada taseberang di Syaupoli, berarti kita masih perlu untuk menguatkan lagi cara kita untuk menyebutkan huruf itu ya. Hayatul qiraah atau cara membaca huruf itu juga penting, yang nanti akan menentukan ini huruf akan terbaca seperti apa, ini huruf ini. Karena huruf Arab itu dia memiliki rumpun, tinggal eslio jabotueu ya, eslio helu patoloma ya. Kemudian halio ada tiga, wanu alanta da bohawa mba ha. Nah, jadi memiliki rumpun. Jadi ode utonu otalwalio yang terbiasa dalam ucapan kita ya. Sehingga kalau masih ada yang mutasalamoba bilang Ar-Rahmanir-Rahim, Bismillahirrahmanirrahim, dia membaca Ar-Rahmanir-Rahim semua, itu artinya ha yang terbiasa sama pembaca itu adalah huruf ha. Yang lainnya belum terbiasa. Dan kalau memasuk di bacaan Al-Quran, maka mau tidak mau harus belajar mengucapkan dua huruf ha yang lainnya. Kenapa? Karena nanti fungsinya untuk dibedakan dari huruf ha yang satu tadi itu, gitu. Dan itu yang menjadi sasaran perbaikan bacaan ya. Sasaran perbaikan bacaan itu begitu juga dengan huruf-huruf yang memiliki sifat ya, memiliki sifat tebal. Orang ini kalau kita sangat sangat jarang memanfaatkan huruf-huruf yang kita tebalkan seperti itu ya. Sehingga kadang orang membacanya, kita yang membaca, kita baca tipis semua, padahal di dalam huruf-huruf apa hijaiyah itu, huruf-huruf yang dipakai untuk bacaan menulis Al-Qur'an itu, ada huruf-huruf yang harus ditafkhim istilahnya, dibaca dengan tebal. Nah, lalu berikutnya pada bacaan lafdul jalalah tadi ya, bacaan lafdul jalal. Kalau ada orang yang bilang lafdul jalalah, berarti yang dimaksud itu adalah kata Allah. Itu lafdul jalalah, berarti yang dimaksud itu kata Allah gitu. Lafdul jalalah ini betul dua cara membacanya. Pertama ditebalkan, yang kedua ditipiskan. Ya, karena tebal tipisnya diakibatkan atau disebabkan oleh harokah yang masuk sebelum lafaz itu. Nah, kalau ada harokah kasro, maka lafaz jalalah, lafdul jalalah itu dibaca tipis. Prakteknya seperti apa? Prakteknya seperti a'udzu billahi, a'udzu billah. Dan dia pilih baca loh kan? La billahi. Nah, itu baca tipis, istilahnya tarkik. Baca tarkik atau muraqqaqah ya. Bacaan muraqqaqah, tarkik atau muraqqaqah. Begitu Allah bismillahi, tarkik juga. Jadi kalau ada orang yang membaca tarkik, berarti kasih tipis. Nah, gitu. Tapi kalau dibilang tafkhim, nah, berarti disuruh bunyi begitu, menggaul, ada muatan begitu, madelo berat dia ada baca. Maka kalau ketemu dengan lafdul jalalah tapi diawali oleh harokah kasro, maka dia ditipiskan. Seperti apa contohnya? Islahan, kemudian yuafikil lah. Yuafikil lah gitu. Jadi bukan yuwaffiqillah, jangan yuwaffiqillahu bainahuma. Lalu berikutnya masih di lafdul jalalah, dan ini bukan orang yang membaca satu-satu, tapi orang yang membaca rame-rame. Bang, kapan itu? Misalnya saya ada bawa qaf di

0: Baru ibu-ibu mamu Allah. Itu Allah dikoreksi. Jadi koreksi rame-rame tadi itu jangan bilang Allah tapi bilang Allah. Ya? Bedakan mana ini huruf alif itu huruf tipis. Allah. Ah gitu, ya. Allah. Supaya dia mau dapat dengar tipis, buka mulutnya A. Biar ibu-ibu mau suka bilang A, tapi DP mulut ada bibir ada tertutup, mau keluar kamar itu debo. Allah. Percaya ibu-ibu, dia praktek dulu. Bilang Allah 1 1 2 1 2 3.
1: Allah.
0: Nah, itu sudah pada DP informasi itu. Jadi Allah. Ya, tapi kalau sedang tidak sadar poli tinggal lagi serius sama-sama pasti mau muncul kemari poli itu Allah. Nah inilah cara Pak, sesuatu itu bisa kita perhatikan dan bisa kita baca dengan baik kalau kita perhatikan. Tapi kalau lengah kita, perhatian kita lengah, mati mau muncul mai ulangi poli itu ada bawa Allah, Allahumma Allah, Allah, Allahumma kan begitu ya. Mama tunggulah di salawat uti mengadi poli itu di poli itu mengadi. Baik, hadan Allah.
2: Ya, untuk pendengar dan juga sahabat budaya, kita masih lanjut lagi, masih bersama dengan Majelis Taklim Nurul Taqwa Desa Puncak, Kecamatan Purbala, Kabupaten Gorontalo. Ustaz, kita ke ayat berikutnya, Surah An-Nisa ayat 36 ya. Ini ada tiga pembacaan nih Ustaz ya. Kita mulai dari Ibu Nur Hayati, ya, Ibu Hasni ya, ya. Ibu Nur Hayati, ya. Ibu Nur Hayati El Hinte, terus Ibu Sri Abdurrahman sama Ibu Asni Mukmin, ya. Oke, kita langsung saja dengan pembaca dari Ibu Nur Hayati El Hinte, ya. Tafadoli Iqra'i.

0: صدق الله العظيم.
1: Ya, lanjut lagi kita dengan Ibu. Oke, kita lanjut lagi ke Ibu Sri Abdul Rahman. Ibu Sri Abdul Rahman ya. Oke, silakan. Sudah siap? Tafadoli Iqra'i.

0: Ya, kita lanjut ke Ibu Asni Mukmin ya. Kada siap Ibu, tafadoli ikro'i.
1: Tokom

0: Iya, Ustadz, silakan Ustadz. Pokoknya itu Ustadz tarik nafasnya suara kode berarti itu. Tapi alhamdulillah malam hari ini pendengar yang di rumah juga itu Ustadz mereka sama-sama duduk untuk ketika di sini salah, di sana juga memperhatikan bahwa oh di sini sih yang salah tadi ya. Alhamdulillah. Bersyukur ya kalau malam hari ini ada yang langsung langsung diperbaiki ya. Iya, silakan Ustadz.
1: Untuk perbaikan bacaan pada ayat yang ke-36 ya. Ayat yang ke-36. Tetap ya, tetap dipertegas lagi untuk bacaan Lafdzul Jalalah ya. Kalau belum bisa mengangkat pangkal lidah, atur kamari dulu di depan lidah. Tapi kalau begitu caranya nanti akan berpengaruh lagi pada huruf-huruf yang lain. Allah, Allah, ya. Allah, Allah, ya. Allah, gitu. Memang kalau kita membaca dengan pilihan usaha kita sendiri tanpa mengikuti apa? Tanpa mengikuti pola yang diajarkan dalam ilmu tajwid, itu biasanya akan memberikan pengaruh poli pada yang lain. Tapi kalau sesuai pola, maka dia tidak akan saling mempengaruhi satu sama lain, insya Allah. Dan butuh latihan bukan cuma satu kali dua kali. Butuh latihan, butuh pembiasaan. Karena ini kita akan membiasakan. Ya, membiasakan itu artinya anu baheli peenta poolu pilohutu itu belum namanya belum kebiasaan. Yang namanya kebiasaan itu kalau kurang tiap hari begitu, tiap kali dia membaca begitu, itu kebiasaan. Nah, kebiasaan yang keliru ini mari diganti dengan kebiasaan yang benar, ya. Ya. Jadi koreksi kebiasaan yang keliru untuk kita benarkan, lalu kemudian kebiasaan yang benar itulah kemudian dibiasakan, ya, disering-seringkan menyebutnya, gitu. Jadi menyebut Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, itu cuma mau atur di lidah, tidak baku campur dengan bibir ini, tidak ada urusan dengan bibir dia. Allah, Allah, Allah, Allah, ya. Memang cuma lidah. Jadi biar istilahnya kalau bibir ini boleh melapas dulu. Biar melapas ke sana dulu itu bibir tetap boleh sebut bagus itu kata lafdzul jalalah itu. Allah, Allah, Allah. Gitu ya? Supaya apa? Supaya ketika ketemu dengan tulisan itu gampang sekali orang membaca. Kenapa? Karena sudah biasa. Nah, kecuali dia kalau diawali oleh harokah kasro, maka Allah, Allah, Allah, Allah, Allah itu yang di apa dulu? Yang diawali oleh harokah kasro. Bismillah, lah, lah, lah, lah itu harokah kasro yang mendahuluinya. Lalu berikutnya ada huruf-huruf yang lainnya juga perlu dipertegas lagi menyebutnya. Ada huruf yang memang jelas itu hurufnya H, ya. Baru torang mau baca kasana, torang baca saat kita membacanya kadang he olawode. Sekali lagi ini sebenarnya tidak sengaja, cuma kebiasaannya begitu Ustaz. Bagaimana itu? A'udzu billahi minayyimina. Sutinam dapat bilang hi. Ya. A'udzu billahi minayyimina. Kan huruf-huruf semua itu kan? Ijabola atoma otio atim ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lama bukan hirra. Malali hirra. Kenapa? Karena itu Allah suta biasa, ya. Itu Allah begitu suta biasa biasanya. Karena kalau tidak di spill satu-satu DP huruf, maka kita tidak akan. Kenapa sampai seperti itu, Ustaz? Kemungkinan orang itu tahu membaca bismillah tanpa dia lihat depi huruf. Bukan he odungu he terusi, akhirnya bismillahirrahmanirrahim. Lalu dia praktek dengan bismillahirrahmanirrahim. Terus tidak dapat dengar hi. Nah, gitu. Padahal masih ada satu huruf di situ yang potensi pahala kebaikan ada, gitu. Nah, jadi jangan kasih hilang itu huruf dengan tidak membacanya, padahal ada tertulisnya. Lalu berikutnya ada lagi bukan cuma di antara kita, tapi hampir di mana-mana. Itu sifat-sifat huruf jaga hilang. Jatan mah pemailing reton. Jaga hilang, jaga is, kalau orang ini membias, membias. Dilolati menguap. Hilangnya itu bagaimana maksudnya ti Ustaz bilang jaga hilang ini? Misalnya sifat huruf tebal. Allah. Allah di pertama menyebut detik pertama dia menyebut lo ada. Tapi DP terakhir so hilang. Allah. Allah. Malalillah. Jadi so hilang DP sifat huruf so hilang. Begitu Allah sifat huruf misalnya pada qaf. Qaf itu kan terang kalau orang mau baca q imam misalnya. Q imam. Qaiman misalnya begitu, qaiman. Qa itu terus-terus sampai selesai bilang qa itu jangan kesehilang DP sifat huruf tebal itu. Bagaimana hilang bagaimana? Misalnya orang baca qa mulai dari qa iya, tapi setelah terakhir so jadi a. Qaiman. Qaiman. Jangan hilang-hilangkan begitu DP sifat. Kasih melekat terus itu selagi masih huruf itu yang terang baca sifatnya juga masih masih ada. So kalau mau kasih hilang di mau jadi mau jadi soa-soa lagi. Soa. jadi ini pentingnya menjaga sifat-sifat huruf yang ada. Dan ini tidak orang kita tidak dapat hal seperti ini kecuali di majelis begini, majelis dibahas di majelis itu baru dibiasakan juga di majelis sampai terbawa di rumah. Ini mudah-mudahan ini mau pulang ke sana ini ada orang yang mulai balatih so dia tidak kasih hilang so begitu Allah ko tidak hilang koala. Qala. Ya, jangan begitu ya. Hadanallah wa iya.
0: Iya, sama dengan orang Mbak Improf Ustaz ya. Buat salah Mbak Improf. Baik, terima kasih pendengar dan juga sahabat budaya. Mu'tato Mu'adla'a, kita masih bersama di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo bersama Majelis Taklim Nurul Taqwa Desa Puncak Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo. Kita lanjut lagi, kita ke ayat 37 ya. Ayat 37 Surah An-Nisa dibacakan oleh Ibu Tian G. Usman. Tafadoli Iqra'i.

0: Ustaz, malam ini ada muka yang sama malam hari ini ya. Mungkin ada mamanya, ada kakaknya, adiknya. Iya. Kan nanti bunda ini pas di, ya, ada yang babace sama muka, dia keker begini. Ini kakak ya. Iya, kakak. Pantasan yang ada sokeker begini. Yang baca yang kakak, yang ada tegang. Oh, yang ada sekali yang mana? Oh, yang ini yang ada sekali. Oh, yang mana?
1: Yang ini.
0: Ini yang kakak. Okay. Baik, kita lanjut lagi ya. Masya Allah, lengkap personil ini bersaudara berarti ya. Baik, kita lanjut lagi ke ayat 37 surah An-Nisa. Dibacakan ayat 38 ya. Ayat 38. Iya, ayat 38 dibacakan oleh Ibu Rabia G. Usman. Sudah siap? Tafadoli ikra'i.

Baik, kita lanjut lagi dengan Ibu Maimunah, ya, Ibu Rabia tadi ya. Ibu Maimunah D. Uju. Oke. Silakan untuk melanjutkan bacaan ayat 38 surah An-Nisa. Tafadoli Iqra'i.

0: Ya Ustadz, berarti ada tiga ya yang membaca malam hari ini lagi di ayat 38 ya. Ada 37, 38 ya, 38 ada dua. Oke, silakan Ustadz.
1: Baik, jadi untuk pembaca kali ini ya, dan pembaca sebelum-sebelumnya juga ya, cuma tidak begitu fokus untuk mengingatkan ya. Yang pertama yang ingin saya ingatkan adalah maksimalkan ikhfa dan idgham. Ya, maksimalkan ya. Memaksimalkan ikhfa dan idgham itu dua harakat. Dua harakat itu seperti apa? Dua gerakan tangan. Harakah itu gerakan, gerak. Gitu. Jadi dua harakat berarti dua kali gerakan tangan, gitu. Ada banyak. Nanti kalau kita sering memaksimalkan ikhfa dan idgham, insyaallah bacaan kita itu akan lebih baik lagi ya, akan lebih, istilahnya walaupun tidak sempurna ya, tapi dia akan maksimal ya, dia akan maksimal di dalam penerapan bacaan. Misalnya pada kata pada ayat yang ke 37, pada semua akhir, semua ru'sul ayah ya.

Bam, tahan dulu. Azabam, tahan dua harokat, ya. Itu idgham bigunnah, ya. Untuk ketemu dengan idgham bigunnah begitu terus. Ditahan dua harokat, tahan dua harokat, tahan dua harokat. Nah, sebelumnya ada kata annas juga.

Nah, itu dua rakaat. Ya. Begitu juga pada ayat yang ke-38. Ah, ini ada ri'an nas lagi, ya. Amwalahum ri'a itu huruf hamzah sama dengan baca huruf alif, ya. Jangan sampai odutongan

0: ditahan begitu, ya. Ya idgham bi bigunnah, idgham bigunnah situ. Lalu berikutnya pada kata wa may yakuni, ya. Wa may may wa may yakun. Tahan-tahan seperti itu. Biar penerapan hukum ikhfa dan idghamnya memang diterapkan dengan maksimal. Itu. Itu yang pertama. Ya. Dan ini untuk semua, ya, untuk kita semua. Kadang orang yang sudah jago menerapkan ini juga, kadang kalau dia tidak perhatikan, ada pada tempat-tempat tertentu dia sempat mengabaikannya. Padahal harus mau bikin begini ini, cuma dia sudah lupa, ya. Ada lagi orang yang berlebihan di situ, ya. Berlebihan di gunnahnya, dengungnya, ikhfa-nya atau dengungnya berlebihan. Tapi masih ada sedikit masih ada sedikit keringanan. Agak ringan dia daripada melamakan mad tobi'i. Misalnya mad tobi'i yang cuma dua harokat, pasti ukurannya dua harokat, orang jaga kasih lama sampai 3-4, itu tidak boleh sama sekali, ya. Tidak boleh sama sekali. Tapi kalau yang namanya gunnah, nah ini lahnun khafi, ya. Lahan khafi, kesalahan-kesalahan yang ringan. Kesalahan yang ringan kalau ada mutatamba sadiki, misalnya sampai 3-4-5. Nah itu 3-4-5 tambahan gunnah sampai 3-4-5 itu biasanya dalam bacaan yang tarannum. Tahpung hadiah tilawah. Ketemu dengan gunnah dorang, oh gagah sekali di sini bakase merdu bacaan, kan gitu. Nah, itu berlebihan sebenarnya, hukum asalnya dia berlebihan, tapi masih ringan, masih istilahnya masih diberikan kelonggaran untuk itu. Tapi kalau yang namanya mad, ya, lama bacaan mad tobi'i, mad wajib, mad jais, ini memang ada batasan-batasannya yang harus kita ikuti. Lalu berikutnya, ya, berikutnya qalqala itu hanya ada pada 5 huruf. 3 huruf yang tipis, 2 huruf yang tebal. 2 huruf yang tebal ada pada huruf qaf dan ada pada huruf to. Hatta ma tala'il fajr. Hatta ma to. Dipe qalqala lo to tebal, ya. Hatta ma tala'il fajr. Begitu misalnya huruf qaf. Maqa. Memang qaf, ya, tebal. 3 yang tipis, untuk qalqala saya berpesan jangan takut membakasi qalqala, membakasi pantul, karena memang begitu hukumnya, memang begitu, memang itu pasti dia gitu, memang begitu menerapkannya. Jadi kalau ada orang yang tinggal rasa begitu kita mbak qalqala am, bukan, harus di qalqala itu hukumnya begitu. Bahwa yang tinggal rasa bagi tumba kolkola itu misalnya bulu-bulu dungia atau huruf goin, misalnya goiril magadu, nah itu jangan, karena memang bukan kolkola itu. Bulu-bulu dungia bawa huruf bukan kolkola, ya, atau huruf lain lah, ya, huruf lain juga masih bulu-bulu dungia begitu. Misalnya huruf lam Allah, ada orang yang jaga bakasnya kolkola huruf lam. Alhamdulillah itu mah qalqala itu, walaupun ada istilah lainnya tawallud, ya. Alhamdulillah. Baik. Ini penting, ya, dari penerapan hukum itu jangan khawatir di dalam menerapkan hukum kalau memang begitu pasnya, kasih pas itu penerapannya begitu. Hadanallahu wa iyyakum.
1: Iya, kalau ditanya Ustadz itu sebenarnya panjang, pengen Ustadz ya menyampaikan lebih panjang lagi. Cuma kayak lagi limas tuh ini yang mau baca, jadi keru-keru waktu. Insya Allah nanti dengar-dengar lagi selanjutnya nanti di rumah besok-besok ya. Baik, kita lanjut lagi ke Ibu Asna Pasi. Ibu Asna Pasi malam hari ini pendengar dan juga sahabat budaya akan membacakan surah An-Nisa ayat 39. Tafadoli ikroi.

Ya, Ustaz, kita lanjut lagi ke ayat 40 ya. Ayat 40 surah An-Nisa dibacakan oleh Ibu Rohana Taib. Tafadoli ikro'i.

Iya, masih dengan ayat 40 ya Ustaz ya. Ini akan dibacakan lanjutannya sama Ibu Elis Pakuku. Sudah siap? Tafadili, ikro'i.

0: Muslim.
1: Iya, Ustadz, untuk mempersingkat waktu biar satu kali bisa kita lanjut ya. Oke, baik, kita lanjut ke ayat 41. Malam hari ini syura Anisa dibacakan sama Ibu Yanti Dopa. Siap? Tafadoli ikra'i.

0: Ya, kita tambah satu pembaca Ustaz terakhir, Ibu Marleni Momo ya. Oh, masih ada lagi ya? Oh iya, masih sebelum kita ke Ibu Marleni Momo ya. Berarti
1: ya.
0: Yang mana Ibu Fatma punya? Oh, Ibu Fatma Laheng. Soalnya tidak tertulis. Iya, lanjut Ustaz ke Ibu Fatma Lahenga ya, ayat 42 ya. Ayat 42 Surah An-Nisa. Tafadoli ikro'i.

Iya, Ustadz masih bisa satu ya terakhir ya. Oke, lanjut Ibu Marleni Momo ya. Tafadoli Ikroi. Tau

0: Baik Ustaz, di sisa waktu harus mengoreksi beberapa orang ya. Tinggal 10 menit Ustaz waktu untuk mengoreksi beberapa orang ya. Oke, silakan Ustaz. Berbalik ya.
1: Di dalam bacaan Al-Qur'an alhamdulillah ada pola yang kita ikuti, tuh ada hukum yang kita pedomani. Ya, sebagaimana bahasa itu ada pedomannya ya kamus ya dan gramernya kan begitu. Nah ini juga seperti itu. Nah ada hal-hal yang diantara huruf-huruf itu yang memang harus kita baca yang disertai dengan hukum-hukumnya ya. Maka diantara yang akan mempengaruhi bacaan kita itu adalah cara kita membaca. Tadi beberapa orang sebelum pembaca terakhir ini ada beberapa orang huruf-huruf itu madelomahi hulu lah nggak mila, madelomahi hulu lah nggak mila. Oh hulu lah itu karena dipengaruhi oleh bibir yang memang sota bulat bibir itu, sehingga biar bomba bilang ta, semua dapat baca to, karena mah hulu-hulu lah mulu-mulu tiad, toko. Nah, jadi sebenarnya rileks saat membaca Al-Quran itu bagus ya, tenang, rileks, santai baca Al-Quran. Kita tidak ada semacam orang harus paksa begini, orang pemudil bibir supaya baca itu, tidak. Tinggal biasa baca kesana biasa. Cuma kita akan memperhatikan hukum-hukum bacaan yang akan kita lewati, itu yang kita terapkan gitu. Sehingga supaya tidak mau terbaca tebal-tebal yang tipis-tipis ya. Huruf-huruf tipis tidak terbaca tebal. Lalu kemudian sama sih saya ingatkan tentang membiasnya sifat huruf yang ada. Masih ingatkan lagi qala, membaca koala ya. Atau bukan cuma di situ, ada orang misalnya di arid lis sukun, mad arid lis sukun kan harokahnya kasro, misalnya ta'udhu billahi minasyaitonir rajim. Nah kalau yang arid lis sukun itu pilihan kita. Jadi boleh mau bekeng dua, jin boleh dua, boleh tiga, empat, lima, boleh sampai enam. Ada sebagian imam qiraah mengatakan boleh sampai enam. Tapi ada tapinya, ya. Kalau diterapkan dua pertama, maka dari pertama sampai terakhir harus dua setiap mat arid lis sukun. Nah, kita tinggalkan mat arid lis sukun. Yang saya ingin sampaikan adalah membiasnya sifat huruf atau hukum yang ada pada bacaan terakhir-terakhir begitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu sifat jim yang ada pada harokah kasroh ji. Kapan itu mutaroba? Jim. Itu jadi tidak fasih itu.
2: Kalau mat wajib muttasil itu biasanya berapa harakat?
1: Mat wajib muttasil beda-beda ya. Di dalam beberapa imam itu beda. Ada yang empat, ada yang sampai lima.
2: Sama gitu. Dengan mat jaiz.
1: Sama ya, sama dengan mat jaiz. Ada lagi yang membedakannya ya. Jadi kita mau ikut imam siapa? Imam Asim atau imam apa? Warash ya. Ada patokannya. Namun ya pada dasarnya seperti itu. Jadi antara 4 atau 5.
2: Sama dengan mat wajib. Nah, wajib mat wajib. Kalau hitotom hamsa.
1: Oh, itu itu silah. Ah,
2: sila.
1: Nah, kalau silah harus 6.
2: Oh.
1: Silah harus 6.
2: Baik.
1: Nah, jadi seperti itu. Kembali lagi ke apa yang saya ingin sampaikan tadi. Jangan hilangkan sifat huruf, sifat kasroh.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Yeah.
1: Jangan bikin begitu Bapak aja, ya. Ini bukan lagi sedang menyanyi atau apa ya. Ini ada apa? Ada pola yang kita ikuti. Fasih itu kalau him him sampai terakhir begitu. Ya. Jadi bukan cuma di qala wa id qala qala is, bukan cuma di situ, tapi di mat arid li sukun begitu Allah. Tingga ada yang tak biasa tinggah mau babekeng ekor mau rego-rego, sementara itu akan menghilangkan fasoha, akan mempengaruhi fasoha gitu. Itu juga yang ingin saya sampaikan. Lalu kemudian apa kolkolak juga ya, kolkolak. Jadi ini apa dulu pembelajaran ini sebenarnya bohehelil ya lama atau hukum bacaan itu, hukum bacaan apa dulu, hukum bacaan tajwid, helil ya lama atau ilmu tajwid ini sebenarnya. Dan itu punya jumlah, sebagaimana huruf hijaiyah memiliki jumlah 28 dalam ucapan. Artinya apa? Artinya biar tiap hari itu biar bawa satu ucapan huruf yang torang dapa, besoknya polis satu, besoknya polis satu. Satu bulan so gaga DP cara babaca huruf-huruf yang ada. Dan sudah tidak bertambah lagi, karena bawa itu DP huruf. Begitu Allah itu hukum itu, hukum-hukum bacaan itu, mulai dari mad, mulai dari kol-kola, mulai dari huruf bacaan lam, ta'rif, lam, itu cuma cuma kadang kita bingung ya. Kadang kita bingung untuk menerapkannya sehingga tidak bisa diterapkan dengan baik. Lalu saya ingin menyampaikan kepada kita semua, baik yang ada di studio ini ataupun yang sedang di dalam ikut bersama-sama dari rumah ya, ikut bersama-sama dari rumah. Jangan merasa terkucilkan saat kita belajar membaca Al-Quran dan masih banyak salah. Jangan ya. Kenapa? Karena saya ingin menyampaikan bahwa kita belajar membaca ini atau dari apapun itu startnya berbeda-beda. Tinggal ada yang seduluan bastar, terang masih baba diam. Ini dia seduluan, kan begitu. Jadi kita yang lambat start, jangan baku iko dengan orang yang seduluan. Tidak usah badusu orang yang seduluan, mau capek torang. Jadi torang Allah mau ambil standar apa yang kita bisa, yang bisa kita raih. Misalnya malam ini cuma dapat baca sebaya huruf zai, tidak ada yang lain, bahwa itu huruf zai. Atau cuma dapat baca sebaya huruf ha. Karena kadang tadi ada beberapa orang yang menyebut huruf ha, dia baca ha. Polion membaca ha, dia baca poli. Ha, atutulu apa gitu. Nah, jadi biar itu saja dulu, itu sebenarnya sudah luar biasa, ya. Sebenarnya sudah luar biasa. Jadi apalagi di dalam belajar Al-Qur'an ini, pelan-pelan saja tapi butuh kesabaran. Orang harus sabar, ya. Sabar menerapkan hukum-hukum yang ada. Ini penting sekali. Ini mungkin ada yang lainnya bisa di.
0: Iya. Kita sudah di penghujung kebersamaan ya, nih betul. Ustaz ya. Betul. Ya. Tapi sebelum kita tutup kebersamaan kita, terima kasih ya dari Majelis Taklim Nurul Taqwa Desa Puncak Kecamatan Pulau Balak Kabupaten Gorontalo. Ustaz, karena itu Ustaz tadi menjelaskan beberapa hal, itu kayaknya semuanya pada menyimak ya. Sangat menyimak. Apalagi yang di rumah juga ada Pak Harunoho yang dari tadi katanya lagi mendengarkan ya, serius sekali. Iya, Pak mantan camat ya. Oke, terima kasih Pak Harunoho, itu selalu setia juga bersama Prompat dan juga Pro 1 ya. Juga ada Ibu Siti Anali juga ya, yang malam hari ini itu tadi ya monitor ya. Oke, terima kasih ya buat yang di rumah, yang pokoknya lagi monitor Pro 4 dan juga Pro 1 RRI Gorontalo di Tadarus Al-Quran. Dan Ustadz silakan, mungkin di akhir kebersamaan kita doakan juga saudara-saudara kita semuanya yang tergabung di Tadarus Al-Quran ya. Mungkin ada yang lagi sakit, ada yang lagi berduka, ya. Ustadz juga ya kemarin berduka ya. Mertua ya meninggal ya, atau? Iya, mertua meninggal ya. Iya, kita juga terus mendoakan. Pak Anies Hamsa juga bapaknya meninggal ya tadi ya. Iya. Terus juga Ustadz Titi yang sudah lupa lama yang mau bilang. Ya Ustadz doakan juga tadarus Al-Qur'an itu sudah ada pengurusnya yang sudah dipilih ya. Itu insya Allah di akhir bulan Oktober ini akan dilantik ya. Mohon didoakan juga semuanya. Silakan Ustadz.
1: Baiklah, untuk detik-detik terakhir kita di tempat ini berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa permohonan. Permohonan pertama bagi kita semua yang hadir di tempat ini. Tentu kita memiliki kita mengarahkan segala sesuatunya termasuk tenaga dan termasuk waktu. Mamehi hulu ateye. Maka insyaallah apapun yang kita korbankan ke tempat ini, belajar bersama di tempat ini, semoga diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lebih baik ya, lebih baik, lebih diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian begitu pula dengan Bapak Ibu yang berpartisipasi belajar bersama-sama dari rumah. Semoga waktu yang dialokasikan untuk belajar selama 2 jam tadi itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi waktu terbaik di antara waktu-waktu yang kita pakai untuk hidup di dunia ini. Lalu berikutnya, untuk semua anggota pengurus dan anggota majelis taklim yang sudah tergabung di dalam majelis taklim Tadarus Al-Qur'an RRI Gorontalo ya, insyaallah yang sudah terbentuk pengurusnya, insyaallah semua program yang akan diprogramkan oleh pengurus yang baru terbentuk ini bisa lebih menyentuh dan bisa lebih merekatkan uhuwa antara satu majelis taklim dengan majelis taklim yang lainnya dan membuat satu kekuatan yang sangat besar, gebrakan yang sangat besar yang kalau mereka menginginkan sesuatu pasti jadi dan sukses insyaallah. Lalu berikutnya, bagi kita semua yang barangkali ada di antara orang yang sedikit ada ujian tentang kesehatan, mungkin masih terganggu, ada orang yang diuji dengan termasuk kehilangan ya, kehilangan saudara-saudara yang ada, maka mudah-mudahan bagi yang kurang sehat disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang sedang berduka, semoga Allah luaskan, berikan kesabaran dan ketabahan di dalam menghadapi segala ujian kehidupan ini yang semuanya insya Allah akan kita tinggalkan dan kita akan dihadapkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Mari keinginan kita ya, keinginan kita, niat-niat kita yang baik ini kita himpun semuanya dan kita titipkan dalam bacaan Quran surah Al-Fatihah ala kulli niyatin salihatin wa ala hadhihi an-niyyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu

0: أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخصتك يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Baik, terima kasih buat Ustaz Talib Manhia yang sudah bersama-sama kita malam hari ini, dan juga terima kasih untuk Majelis Taklim Nurul Taqwa Desa Puncak, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo yang sudah mengisi acara Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo malam hari ini. Dan juga untuk pendengar dan juga sahabat budaya, terima kasih banyak, dan insya Allah nanti kita bertemu lagi di Tadarus Al-Quran di minggu berikutnya ya. Akhirnya Watiyati Engafani juga pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Tadarus Al-Quran di RRI Gorontalo.

0: 101 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi baru saja kita menyimak jalannya tadarus Al-Quran yang tadi telah terselenggara bersama Majelis Taklim Nurul Taqwa. Kami kembali untuk Anda di malam ini pendengar dalam program Jazz Musik. Untuk beberapa waktu ke depan Anda bisa menyimaknya tanpa jeda, dan kami akan akhiri dengan persembahan lagu-lagu yang bisa membuat Anda beristirahat. Tetaplah di kanal informasi dan inspirasi bersama Judika, takkan mungkin bersama.

kembali bersama Pro 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.

Femi Otedola, seorang miliarder dari Nigeria. Dalam sebuah wawancara telepon, ditanya oleh presenter radio, "Tuan, apa yang dapat Anda ingat yang membuat Anda menjadi pria yang paling bahagia dalam hidup?" Femi berkata, "Saya telah melalui 4 tahap. 4 tahap kebahagiaan dalam hidup. Dan akhirnya saya mengerti arti kebahagiaan sejati. Tahap pertama adalah, saya mengumpulkan kekayaan dan sarana. Tetapi pada tahap ini, saya tidak mendapatkan kebahagiaan yang saya inginkan. Tahap kedua, saya mengumpulkan barang-barang berharga. Saya menyadari bahwa hal ini bersifat sementara dan kilo barang berharga tidak bertahan lama. Tahap ketiga, tatkala mendapatkan proyek besar. Saat itu, saya memegang 95% pasokan solar di Nigeria dan Afrika. Saya juga pemilik kapal terbesar di Afrika dan Asia. Sampai di sini, saya tidak mendapatkan kebahagiaan yang saya bayangkan. Tahap keempat adalah saat teman saya meminta saya untuk membelikan kursi roda untuk beberapa anak cacat. Ya, hanya sekitar 200 anak. Atas permintaan teman, saya pun langsung membeli kursi roda tersebut. Teman saya bersikeras agar saya pergi bersamanya dan menyerahkan kursi roda kepada anak-anak. Saya pun bersiap dan pergi bersamanya. Di sana saya memberikan kursi roda itu kepada anak-anak. Saya memberikan dengan tangan saya sendiri. Dan saya melihat pancaran kebahagiaan yang aneh di wajah anak-anak ini. Saya lihat mereka semua duduk di kursi roda. Mereka bergerak dan bersenang-senang. Seolah-olah mereka tiba di tempat piknik di mana mereka berbagi kemenangan jackpot. Saya merasakan sukacita nyata di dalam diri saya. Ketika saya memutuskan untuk pergi, salah satu anak memegang kaki saya. Saya mencoba membebaskan kaki saya dengan lembut. Tetapi anak itu menatap wajah saya dan kemudian memegang kaki saya dengan erat. Saya membungkuk dan bertanya kepada anak itu, "Apakah kamu membutuhkan sesuatu yang lain? Masih ada? Katakanlah." Jawaban yang diberikan anak ini kepada saya tidak hanya membuat saya bahagia, tetapi juga mengubah sikap saya terhadap kehidupan sepenuhnya. Anak ini berkata, "Saya ingin mengingat wajah Anda, sehingga ketika saya bertemu Anda di surga, saya akan dapat mengenali wajah Anda, dan kemudian berterima kasih sekali lagi." Kemurahan hati adalah bahasa yang bisa didengar oleh orang tuli dan dilihat oleh orang buta.

inspirasi. Pesan Ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah. Karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, Nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Jika hatimu terluka karena omongan manusia, maka ingatlah nasihat Ali bin Abi Thalib. Beliau berkata, jika ada kata-kata yang melukai hati, menunduklah dan biarkan ia melewatimu. Jangan dimasukkan di hati, agar tidak lelah hatimu.
1: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Diam sampai kau diminta untuk berbicara, itu jauh lebih baik. Daripada kau terus berbicara sampai diminta untuk diam. Ali bin Abi Thalib.

ولا

Sahabat budaya, dimanapun Anda berada dengan irama ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami di edisi Kamis tanggal 8 Oktober 2026. Mewakil kru yang bertugas di pemancar maupun di studio, saya Fani Muhi mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Dan sesaat lagi pemancar kami akan mengundurkan diri dan akan kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Gorontalo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mengutato wa mengudula'a di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 Gorontalo, kembali mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz. Edisi siar Jumat 9 Oktober 2026. Selamat mengikuti siaran ini. Terimalah salam dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya Lohulontalo. Munggu dula'a, munggu tato, munggu tilu, munggu tiamu. Jumat 9 Oktober 2026, Nusantara Pagi kembali hadir untuk Anda bersama saya di Anjayayan. Kita akan bersama sahabat budaya hingga tuntas di jam 10 pagi nanti. Mengawali jumpa kita di pagi ini, seperti biasanya kami hadirkan pengajian Al-Quran ke ruang dengar Anda. Surah Al-Kahfi ayat 105 sampai dengan 110 yang akan dibawakan oleh Haji Alwin Toma MSI. Dan sambil menunggu untuk bergabung dengan Pro 1 untuk religi pagi di hari ini, kami juga akan hadirkan beberapa persembahan lagu religi ke ruang dengar Anda.

Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: bergabung dengan program 1 RRI Gorontalo. Kita akan ikuti religi pagi di hari ini dengan topik keluarga sakinah dan kepenghuluan.
1: 11:39, kemudian asar 14:49, maghrib pukul 17:41, dan isya 19. Ya, kami ulangi, isya hari ini pukul 18:50. Untuk Anda pendengar program religi pagi, juga bisa Anda dengarkan di frekuensi 95,1 MHz RRI Pompat, dan Anda bisa saksikan di live YouTube RRI Gorontalo.

menyambut fajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar program 1 dan juga sahabat budaya program 4 RRI Gorontalo di mana saja Anda berada. Religi pagi hari ini Jumat 9 Oktober 2026 atau di 27 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Hari ini dengan topik keluarga sakinah dan kepenghuluan kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kali ini Anda bersama saya, Yayan Jafar. Nantinya kami akan berikan kesempatan untuk Anda pendengar dan juga sahabat budaya yang ingin bergabung. Anda bisa pergunakan layanan telepon kami 0821-9664-8664. Bisa juga melalui WhatsApp dan YouTube RRI Gorontalo. Pagi hari ini kita sudah terhubung melalui virtual Zoom dengan para ustadz yang bertugas di hari ini. Langsung saja saya sapa yang pertama ada Ustadz Dr. Sabara Karim Ngo'u. Assalamualaikum Ustadz Sabara.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, berikutnya ada
1: suaranya Pak Ayan kecil ya.
0: Baik. Ya teman-teman operator, kalau sekarang sudah bisa terdengar Ustadz Sabara?
1: Baik. Ini udah bagus.
0: Baik, berikutnya ada Ustadz Dr. Ishak Bakari LCMVI. Assalamualaikum Ustadz Ishak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, seperti biasanya Ustadz, sebelum mengawali religi pagi di hari ini, muka dimanya terlebih dahulu. Ustadz Ishak, kodualo.
2: Baik, bismillah. Alhamdulillah, wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ba'd. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas di pagi hari ini dan kita mengawali aktivitas kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat subuh. Semoga salat yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita berharap semoga hari ini adalah hari lebih baik dari hari yang kemarin. Selawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para keluarganya, para pengikut setia beliau hingga yaumul qiyamah. Untuk mempersingkat waktu, kita kembali serahkan ke pembawa acara.
0: Baik, terima kasih Ustadz Ishak. Kami berikan kesempatan untuk Anda pendengar dan juga sahabat budaya yang ingin bergabung. Topik tematik kita di hari ini keluarga sakinah dan kepenghuluan. Di ujung telepon sudah ada Tineni Afni di Buladu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, tuh dulu.
3: Assalamualaikum Pak Ustadz. Ini mengenai ini Pak Ustadz, hubungan suami istri dengan adanya ada baper negatif dengan baper positif, Pak Ustaz. Nah, saja pertanyaan saya. Terima kasih. Pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Layanan telepon kembali 0821-9664-8664 atau Anda bisa juga kirimkan pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp di nomor yang sama dan juga di kanal YouTube RRI Gorontalo. Untuk Anda yang baru saja bergabung mendengarkan siaran kami, sekali lagi kami ingatkan topik tematik di hari ini keluarga sakinah dan kepenghuluan. Penelpon berikutnya, assalamualaikum religi pagi.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Wakil untuk Solopa.
0: Tengku Mansur.
4: Tengku Mansur. Ilawade beti awak dia mana ada tadu lota beti teh di himat songkota. Uti beti tu mimpi hero. Sekarang dengan adanya beti youtuber, TikTok dan lain-lain ti, tamu tu di beti malah menghilinga. Wali Pak Bupati Torik le saya demota. Hingga ulo dari wali muali, ulo dari bate, dari pemangku alat beti, ulo dari menghi nasihat iwati. Kebetulan diberi nasihat. Saya katakan beti tululah kui beti tinggal masuk podile. Ingat ima beti peribahasa pupur goli berita mandi jangan basah. Kalau sudah cinta pada istri, jangan lagi bermain mata. Kalau Pak Bupati mengebuah lo Pak Mansur, mengebuah Pak Yuhia nasihati. Kaki 1000 di bawah bantal, ambil kemari istri di loyang, biar 1000 dan datang hati ibunda-ibunda tidak tergoyang. Ah, betina mah malah laul atau youtuber tinggal lihat sih.
0: Baik, iya, Tengku Mansur, terima kasih untuk pertanyaannya.
4: Saya mau wakun, cer, wajib kunjung pasar.
0: Iya, baik. Ustadz Sabara, pertanyaan pertama tadi dari Nenek Afni di Buladu. Tafadhal Ustadz.
1: Ya, Nenek Afni ya. Saya kurang paham, cuma tadi kan bahwa dia bilang baper positif dan baper negatif. Saya tidak tahu apa yang dimaksudkan dengan baper. Jadi yang jelas betul ya, pelan toto membina rumah tangga ya gitu. Debo lo beto muteteleng kula beto ya gitu. Jadi betul ya, curhatan-curhatan ya, itu boleh. Tapi yang paling penting adalah betul ya, itu tuh membina rumah tangga harus ada keterbukaan. Jangan coba-coba menyimpan masalah. Ada yang mungkin dia betul atau hilang atau terlipai tua atau sebaliknya. Ada perbuatan atau sikap dia hilang atau terlipai tua. Bicaralah secara berdua, secara terbuka dan empat mata dengan suami istri. Jangan sampai orang tebeti biasa lio won wolo kekurangan istri atau sebaliknya kekurangan suami, lebih senang kita menceritakan odo tamani. Ya, itu tidak bagus. Mestinya kekurangan keluarga itu harus ditutupi ya. Sehingga itu betul ya, kalau kita baper-baper betul ya, jadi odo ya wayang wajar-wajar ya gitu. Jadi silakan kita mengeluh kekurangan atau mungkin ada sesuatu yang kita tidak senangi, tapi dibicarakan secara berdua, jangan ditutup-tutupi dan jangan disimpan di hati ya. Itu sebenarnya malibutingiolo penyakit di dalam kita berumah tangga itu, karena memendam atau menyimpan masalah keluarga ataupun ada sesuatu yang mungkin teman kita ceritakan kepada kita terkait dengan persoalan suami atau istri, kemudian kita tidak mengcrosscheck bahwa andel waktu model pengamat ya, mengamati dan mulai mencurigai ya. Akhirnya kalau kita sudah curiga pada keluarga, pada istri, misalnya suami curiga pada istri atau sebaliknya istri curiga kepada suami, behelimololimo HP atau monolimo telepon atau WA, kita sudah mulai curiga yang negatif ya. Kenapa? Karena kita sudah mulai tidak percaya pada pasangan kita. Biasa lihat ya, beti malibuti ngaliolo, awal kita kerotakan di dalam rumah tangga itu kalau ketika kita sudah tidak percaya kepada pasangan kita, lebih percaya pada orang lain. Jadi yang tayo temai punggul ya, kita percaya, tapi ketika istri kita atau suami kita yang berbicara, kita tidak percaya di kepercayaan. Biasanya disinilah awal keretakan di dalam rumah tangga itu. Sehingga itu baper positif atau negatif itu boleh saja, tapi kita harus ada keterbukaan antara pasangan itu, suami dan istri. Dan hindarilah kita curiga kepada istri atau suami kita tanpa kita mengcrosscheck langsung. Jadi pokoknya carilah Nenek Afni situasi yang pas, kemudian kita saling curhat antara pasangan kita, apa yang kita tidak senangi dari sisi perbuatan atau kelakuan atau tutur kata secara terbuka, secara berdua, sehingga itu malah ikhtiar untuk kita dalam hal kira-kira membina rumah tangga. Saya pikir mungkin begitu pendapat saya. Tafadhal Pak Dr. Ishak kalau ada tambahan.
0: Iya, kedua Ustadz Ishak. Baik, pertanyaan kedua tadi ya, dari Tengku Mansur di Gorod terkait dengan fenomena YouTuber saat ini, Ustadz.
2: Iya, jadi tadi tidak ada pertanyaan, tapi berbentuk pernyataan terkait fenomena di media sosial ya, hihindingnya di media sosial. Tentu ini fenomena yang kurang baik, dan alhamdulillah Pak Tengku Mansur sudah mengambil bagian untuk memberikan nasihat baik kepada laki-laki maupun perempuan lewat kata-kata nasihat tadi berbentuk syair. Dan beliau, kelebihan beliau ini datang dengan kata-kata bijak berbentuk syair. Ya, cukup ya.
0: Baik.
2: Mungkin dari Pak Bakar, ya, Pak Sabara, kedua.
1: Cukup.
0: Kami berikan kesempatan kembali untuk Anda, pendengar dan juga sahabat budaya yang ingin bergabung di layanan telepon 0821-9664-8664. Assalamualaikum, religi pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak siapa, di mana Pak?
5: Di Bualemo dengan Om Iwin.
0: Om Iwin di Bualemo.
5: Ini juga rambut di mana? Pergi di kebatang hati, aktif bisa. Itu hati, aktif bisa lama hati, mau buwe, kan mau liwati. Ya, talo, ya, lo. Atau mungkin untuk pekerja mimpi. Kaji lah, yang berolah kiyama, ya, talo, ya, itu mau maafan kiali. Mau bayar, mau bayar, mau bayar, mau bayar, mau bayar, ilo iya mana dia, kalau ingo, mati mati ada mau lali, awal lati, kalau mati dia ngiyo, berat, atau kami unuhu, tinggal lati itu pak paka, unuhu lo betul mengubah bisa lati lo betul pak tak mengkrimu ingo, unuhu lo pak, mau itu ingo lati, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon berikutnya masih kami berikan kesempatan, sebelum nantinya saya akan bacakan, ini sudah banyak juga pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp. Setelah tadi ada Om Iwin di Bualemo, kami masih berikan kesempatan berikutnya untuk Anda yang ingin bertanya di layanan telepon 0821-9664-8664. Kalau belum ada, saya bacakan Ustadz, ini sudah ada yang bergabung di WhatsApp. Baik, penelpon berikutnya. Assalamualaikum, religi pagi.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, dari Bapak siapa, di mana Pak?
6: Izin, Rusli Gorontalo.
0: Dari Bapak siapa, mohon maaf?
6: Rusli.
0: Pak Rusli, iya ya. Silakan Pak Rusli.
6: Iya, langsung saja Pak ya. Nikahilah oleh wanita 2, 3, 4. Ini kan pedoman dan perintah, tapi kadang ini menjadi masalah besar di dalam kehidupan rumah tangga. Walaupun memang di situ dijelaskan selanjutnya bahwa ya itu jika kamu mampu berbuat adil. Nah, kalau cuma satu, bagaimana ukurannya kita bisa berbuat adil? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Ishak, pertanyaan pertama tadi dari Om Iwin di Bualemo.
2: Iya, ini terkait yang pertama. Mungkin kita ingatkan kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya pribadi dan urusan keluarga, mungkin pembahasan secara umum supaya tidak diketahui oleh publik bahwa ini masalah pribadi. Mungkin bisa ditanyakan bagaimana kalau keluarga begini dan begini. Pak Talmalo tahu bahwa itu urusan, ternyata ini urusan pribadi. Itu yang pertama. Yang kedua, berhutang itu adalah alternatif terakhir dan bukan solusi awal. Jadi jangan sampai hutang menjadi sebuah kebiasaan. Karena kalau sudah sering berhutang, maka jiwa itu akan cenderung dan tergantung ke hutang, dan lama-lama ini akan menjadi penyakit psikologi. di mana dia selalu menjadikan hutang itu sebagai solusi. Bahkan hutang solusinya dengan berhutang, akhirnya gali lubang tutup lubang. Oleh karena itu Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni a'udzubika minal ma'tsami wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari dosa dan hutang. Lalu sahabat bertanya bahwa, wahai Rasulullah, aku sering mendengarkan engkau berlindung kepada Allah dari hutang. Kira-kira apa penyebabnya engkau selalu berlindung kepada Allah dari hutang? Akhirnya Nabi menjawab, dan jawaban Nabi Gutima wali-wali masyati ya sudah terjadi. Inna rajula idha gharima haddatha fakadaba wa'ada fa'akhlafa. Sesungguhnya seseorang apabila dia berhutang, dia berbicara selalu berdusta, dan kalau dia berjanji selalu mengingkari. Ini efek dari hutang. Efek dari hutang itu akhirnya datang orang untuk menagih hutang, maka dia sudah mulai berbohong untuk apa, selamat dari tuntutan orang itu. Dan kemudian kalaupun dia berjanji, sudah sering mengingkari. Ini efek dari hutang. Oleh karena itu ini yang perlu kita ketahui, bahwa hutang itu sangat berbahaya. Bahkan Nabi SAW berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata para ulama bahwa ad-dain itu, hutang itu, hammun bil-laili wa dhullun fil-nahar. Hutang itu adalah keresahan, kegelisahan di malam hari dan kehinaan di siang hari. Di malam hari, di dunia turuhu, dipikirangi biloli, dia selalu berpikir tentang hutang. Kemudian di siang hari, kehinaan, merasa hina ketika berjumpa dengan orang yang menghutangkan. Maka jangan jadikan hutang ini sebagai hobi. Kemudian juga sistem kehidupan kita hari ini juga memungkinkan untuk orang bisa berhutang. Bahkan ada selebaran-selebaran di jalan yang memberi kesempatan kepada orang, kalau mau hutang, keinginan untuk berhutang, datanglah ke kami. Ini selebaran itu dibagi-bagi di jalan. Apalagi ditambah dengan anggapan kita di Gorontaloan jamo' buli jamo' tuli. Nah, ini sebuah prinsip hidup yang perlu direkonstruksi, diperbaiki kembali. Karena itu memosi kisah. Kemudian yang berikut, bahkan tidak ada yang menghalangi orang yang mati syahid untuk masuk surga kecuali hutang. Kecuali hutang. Meskipun dia mati syahid, dan mati syahid itu balasannya surga, tapi tunggu dulu, yang menghalangi dia untuk masuk surga itu adalah hutang yang belum dibayarkan. Hutang yang belum dibayar. Makanya tadi, apakah boleh ditinggalkan istri seperti ini dan seterusnya, ini saya serahkan ke Dr. Sabah.
0: Fadal Ustaz,
1: karena tadi ada dua pertanyaan dari Om Iwin ini, jadi buat kita semua, jadi kalau ada persoalan itu tidak perlu kita transparan ya. Jadi tetap menutupi keluarga, karena ini didengar oleh semua orang ya gitu. Tima itu malah hebat timu unhulu atau di oleh Om Iwin mah gitu Ustaz. Kalau Om Iwin masih cinta ya gitu, ya mungkin bisa diberi jeda satu hari, setahun ya mal. Mungkin juga yang paling penting adalah tadi seperti disampaikan Pak Dr. Ishak, betia menyampaikan apa yang kita mungkin merasa tidak baik kepada keluarga. Ya, mungkin juga perlu cari momen yang bagus, ya. Cari situasi yang bagus ya gitu. Karena biasanya sesuatu yang kecil menjadi besar ketika kita sampaikan di momen yang tidak pas ya. Misalnya lagi galau-galaunya atau apa ya gitu, pertama kok enggak lagu til masalah, apalagi nasihat yang mabut ya, boleh ya. Memang luar biasa di dalam rumah tangga itu, sehingga itu membangun sebuah rumah tangga itu harus ada kesepakatan ya. Memang jadi penyakit beta anu mau bully di atas lipa itu, atau sebaliknya tipe itu bully, ya sama-sama lah karena rumah tangga itu kan perlu dibangun secara bersama-sama. Jadi jangan nanti efeknya. Jadi ini perlu keterbukaan seperti tanggal melatih ini, perlu ada keterbukaan kita di dalam rumah tangga, apalagi terkait dengan biaya hidup, ya gitu. Ya, biaya hidup di dalam rumah tangga itu jangan didasarkan pada keinginan. Karena apa? Karena didasarkan keinginan itu sampai kapanpun kita tidak puas. Ya. Tapi berbelanjalah di dalam keluarga itu sesuai kebutuhan. Jadi kalau keinginan itu tidak sampai kapanpun tidak pernah akan kita puas. Tapi kalau berdasarkan kebutuhan, tentu ya kebutuhan yang dua-duanya bisa terpenuhi lah, gitu. Jadi Om Uin, nuhe melati metua, baru kita bangun kembali seperti apa yang disampaikan tadi oleh Tini Afni. Jadi membangun rumah tangga itu sekali lagi harus ada keterbukaan, tidak boleh ada sesuatu yang disembunyikan di dalam keluarga. Dan kalau kita pun menyampaikan kepada pasangan kita, carilah momen yang terbaik, ya, kira-kira begitu. Kemudian pertanyaan Pak Rusli, ya, ini tadi terkait dengan surat Anisa ini. Jadi walio lolo lipa Rusli itu lolo walio otawa adili yang buat wow, ya gitu. Adili itu mesti dari dulu, ya. Itu sebenarnya peluang yang diberikan oleh agama kepada kita, ya. Jadi orang bilang wali betia mau poligami susah, tidak, ya gitu, ya. Allah memberikan kemudahan kepada kita, yang penting ya catatannya tadi itu, fa in hibtum alla ta'dilu fawahida, ya gitu. Wanuting oli ragu-ragu susah, ya, mau berbuat adil maka cukuplah satu. Itu penegasan Allah. Nah, kalau tadi didalilkan oleh Allah, tahu adil yang buat wow, ya. Tahu Allah, yang penting di kita di Indonesia itu, Pak Rusli, ya. Walaupun misalnya kita punya keinginan untuk menambah, ya, betia lima itu, walaupun karena disebut dalam Al-Quran tadi dua, tiga atau empat, ya harus ada ketentuannya. Apalagi kalau misalnya Pak Rusli menikahnya misalnya dengan istri pertama itu tercatat, ya, maka untuk mendapatkan yang kedua itu juga sebaiknya harus dicatat. Kenapa? Karena perkawinan ini bukan untuk hari ini, tapi untuk setelah, akibat dari kita setelah menikah itu, kalau misalnya kita ada harta atau upango, ini kan terkait dengan warisan, ya, gitu. Betapa banyak orang-orang yang menjadi korban, ya, di kasus yang pernah banyak kami alami itu, ya, orang menikah keduanya sembunyi-sembunyi. Akhirnya setelah tidak ada bukti yang bisa membuktikan bahwa dia adalah istrinya yang sah, walaupun dia walau, ya, itu kan akibat, ya, akibat. Sehingga itu agama ini sudah memberikan peluang kepada kita, dan tentu untuk supaya beto kita menikah yang kedua kali tidak ada efek dari itu, maka tempuhlah prosedur yang baik. Prosedurnya apa? Ya, harus ada izin poligami dari pengadilan. Nah, untuk mendapatkan izin poligami dari pengadilan ini, orang bilang susah. Tidak. Kuncinya harus bapak mampu secara fisik, mampu secara lahiriah. Itu yang paling penting. Karena dikhawatirkan itu jangan sampai wali tangota pola-polango, tangota lalo-lalo. Ya, jangan sampai begitu, ya. Jadi dalam hal kemampuan kita untuk bisa memberikan nafkah lahir batin itu harus betul-betul adil. Dan standar adil itu oleh pengadilan biasanya Pak Rusli misalnya ingin Pak Rusli menambah yang kedua, pengadilan itu punya standar. Standar keadilan itunya di mana? Ya, dalam biaya hidup itu yang paling utama. Misalnya ada standar, misalnya kalau di kota ini kos, kalau kita memiliki istri satu itu atau dengan keluarga itu misalnya kosnya 5 juta. Maka harus tipe harus bisa meyakinkan ketika di pengadilan itu, ya, harus pendapatannya harus minimal 10 juta, ya, gitu. Ya, kalau itu kita bisa bahwa dia mali bahwa sini taloti harus secara tertulis ya. Jadi dia mula beti rekening koran atau rekening pakti hemas sampai tiap bulan bertiga jelatnya 11 juta atau 12 juta berarti saya sudah bisa membiayai untuk yang kedua kali ke istri yang kedua. Nah, di situ kira-kira standar yang diberikan oleh pengadilan. Kira-kira begitu. Tafadhal Pak Dr. Isa kalau ada tambahan.
2: Cukup.
0: Baik, Ustadz Ishak, Ustadz Sabara, saya akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk melalui WhatsApp, tapi kita break sejenak dulu. Tetaplah bersama kami.

persiapan ibadah yang paling penting adalah persiapan dengan ilmu. Ilmu ini yang akan membuat amalan kita diterima karena bisa sesuai dengan tuntunan. Oleh karena itu, kita dituntut memperbagus amalan, bukan memperbanyak amalan. Dari Al-Fudail bin Liyar rahimahullah berkata, supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya? Dalam surah Al-Mulk ayat 2. Beliau mengatakan, amalan yang paling ikhlas dan yang paling suap adalah sesuai tuntutan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: Anda masih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Religi Pagi untuk hari ini, Jumat 9 Oktober 2026 atau di 27 Rabiul Akhir 1448 Hijriah dengan topik keluarga sakinah dan kepenghuluan. Ustadz, ini ada pertanyaan dari Pak Aden Dunggio di Iloma Taatinggola. Pertanyaan untuk Ustadz Ishak ya. Apa keistimewaan orang yang menikah, akad nikahnya dilaksanakan di masjid? Pertanyaan berikutnya untuk Ustadz Sabara dari Pak Halim di Tilongkabila. Mengapa para janda-janda menikah di KUA tidak perlu dibeat lagi? Mohon pencerahannya. Tafadhal Ustadz Ishak.
2: Iya, ini terkait dengan akad nikah di masjid, apakah memiliki keistimewaan. Jadi sesungguhnya kalau kita melihat, tidak dipersyaratkan untuk melakukan akad itu harus di masjid. Ini bisa dilakukan di mana saja. Bisa dilakukan di mana saja, tapi masjid itu memiliki kemuliaan tersendiri. Wa'annal masajida lillah wala tad'u ma'a Allahi ahada, bahwa masjid itu milik Allah Subhanahu wa taala. Masjid itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah menyembah selain Allah Subhanahu wa taala di masjid. Kemudian yang berikut terkait tentang akad. Nabi sebutkan a'linu hadzan nikah. A'linu hadzan nikah, umumkan pernikahan ini. Jadi tidak ada tidak ada dalil khusus yang menjelaskan keutamaan mengakad di masjid. Tidak ada dalil keutamaan khusus seperti itu. Yang ada adalah bahwa kita berusaha mengawali kehidupan rumah tangga itu dengan suasana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau lewat seperti ini, mungkin itu menjadi sebuah alasan. Tapi sekali lagi, bahwa kalau dijadikan sebagai sandaran hukum bahwa akad itu harus di masjid, tentu ini tidak menjadi sebuah sandaran hukum. Karena akad itu bisa di rumah, bisa di masjid, bisa di tempat pelaksanaan pesta. Yang penting pada saat akad itu memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku. Yang berikut, kalau ini di masjid, akad di masjid, perlu diperhatikan hal-hal yang yang layak dengan masjid itu sendiri. Jangan sampai karena orang datang ke pesta, kemudian datang dengan tidak menutup aurat, dengan penampilan, kebanyakan biasanya orang yang ke pesta, penampilan yang tidak memperhatikan untuk menutup aurat, lalu datang ke masjid untuk menghadiri akad itu, tentu ini menyelisihi adab dari masjid itu sendiri, termasuk menjaga kebersihan. Sehingga saya tidak terlalu mempermasalahkan tempat akadnya di mana. Yang paling terpenting adalah ketika akad itu memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku di dalam agama kita. Wallahu taala alam.
1: Baik, Ustaz Sabara, pertanyaan kedua tadi ya, dari Pak Halim.
3: Pertanyaan dari Pak Halim ya. Jadi memang betia beati itu kan tidak masuk di dalam rukun nikah ya. Oh, dan itu sebenarnya bisa saja dilakukan kalau diminta oleh keluarga, ya gitu. Kenapa? Karena memang itu tidak masuk di dalam rukun, tapi itu penting. Kenapa? Karena beati beita kan istilahnya poela betia umolo keluarga. Nah, cuma biasanya betia anu hebe atole ma arah-arabi. Ta hebe atole ati yang belajar pernah mo ulo paole betia apa yang dikatakan. Jadi paling bagus itu pembeatan itu apa yang memang dia ketahui dengan bahasa yang sangat mudah dipahami. Itu yang paling penting. sedangkan khutbah nikah, oh ya, ini sekarang saya menghadiri beberapa pesta itu bagus. Khutbah nikahnya dalam versi, bahkan sekarang ada yang sampai 3 versi. Versi bahasa Al-Quran dan hadis, kemudian diterjemah versi dalam bahasa Indonesia, bahkan ada dalam versi bahasa Gorontalo. Itu artinya apa? Supaya beti uhe tombi lome lipa imam atau lipa penghulu, motombowa, maksudnya diketahui oleh suami atau diketahui oleh istri. Jadi beati itu kan poela, ya, nasihat yang perlu disampaikan kepada istri, beti-betian mau menikah mapoli, beti misalnya ini menikah yang kedua kali atau yang ketiga kali, ya usahakan ini adalah yang terakhir. Misalnya, contohnya kira-kira begitu. Nasihat yang disampaikan kepada dia bagaimana tata cara berumah tangga, bagaimana hak dan kewajiban. Ya, dan yang paling penting biasanya BATB itu kan hepo pualan cerai berarti mau sahadati. Karena biasa lio toma mela akajoli ya, berarti ya mau mengucapkan dua kalimat sahadat tata alibulu lah, ya gitu. Nah, sebenarnya itu maknanya itu Pak Halim, sehingga itu kalau misalnya ada di KUA tidak ada pembiatan begitu, ya itu karena memang tidak masuk di dalam rukun nikah. Yang ada rukun nikah itu kan buat ada pengantin laki-laki, perempuan, ada ijab, ada kaul, dan ada wali, ada dua orang saksi. Ya itu yang paling tips. Tapi ketika kita menginginkan itu, debo PBAT ya silakan disampaikan kepada penghulu, kepada KUA, dan itu bisa dilaksanakan. Kira-kira begitu.
1: Baik, Ustadz. Masih pertanyaan di WhatsApp dari Umu Aisyah di Kota Gorontalo. Bagaimana menghadapi suami yang introvert, pendiam, cuek dengan istrinya? Kadang istri merasa tidak nyaman kalau diajak komunikasi tidak bisa nyambung. Mohon pencerahannya Ustadz. Ini pertanyaan untuk Ustadz Ishak. Berikutnya pertanyaan untuk Ustadz Sabara dari Fulan. Assalamualaikum Ustadz, Watia Bomo Hindu, apakah mewali bakus pupu motilandahe? Wow, apakah mewali monikawa? Dan apakah sah todelomo agama? Tafadal Ustadz Ishak.
2: Ya, kita lihat dulu apakah dia ini pendiam dari sejak dulunya atau memang pendiam nanti sudah menikah. Karena biasanya kalau memang karakternya pendiam, para karakternya pendiam dan tabiatnya seperti itu sejak dari lahir dan sampai dewasa, maka kita akan bisa memahami saja dan itu sulit untuk dirubah. Tapi kalau dia pendiam dan pendiam itu atau yang sebelum yang pertama, diamnya dia bukan berarti bahwa dia itu tidak cinta, tapi karena memang itu adalah karakter dan kepribadiannya, sehingga nikmati saja yang seperti ini, karena boleh jadi ada orang lain yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan suaminya yang bukan pendiam, banyak cerita yang kadang-kadang bikin bosan orang lain, bikin bosan istrinya. Nah, kalau dipertemukan dengan dua kutub seperti ini, satu kutub di mana seorang suami sangat pendiam, ada lagi ada suami yang memang cerewet. Nah, boleh jadi ini akan mengganggu kehidupan keharmonisan rumah tangga. Tapi dengan cara memahami apakah ini karakter dasar atau tidak, maka kita sudah bisa bersikap. Yang kedua, boleh jadi dia diam karena marah, karena suami itu atau ada sebagian laki-laki yang kalau diam marah dia diam. Nah, dengan cara seperti ini kalau dan Anda yang paling tahu tentang karakter suami Anda karena sudah hidup lama, maka kita berusaha untuk menetralisir yang membuat dia diam itu, dan berusahalah kira itu menjadi orang yang mencoba mencarikan solusi dengan kondisi yang seperti ini. Untuk selanjutnya saya tidak bisa menjelaskan lebih lanjut. Saya beri kesempatan kepada Pak Dokter.
1: Kedua lo Ustaz Sabara.
3: Ya, tadi pertanyaan terkait dengan sepupu ya. Jadi
1: iya betul Ustaz.
3: Sepupu itu boleh dinikahi dalam Islam, baik sepupu dari pihak ayah maupun dari pihak ibu, selama tidak ada hubungan mahram karena sebab lainnya gitu. Tapi lebih lengkapnya Pak siapa tadi si Fulan ya. Jadi Anda bisa buka di dalam surat An-Nisa ayat 20 berapa ya? Tafsirkan 23 ya. Jadi hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum dan seterusnya ya. Jadi diharamkan atas kamu menikah ibu-ibumu, anak-anak perempuan, saudara-saudara perempuan, saudara-saudara perempuan seayah, saudara perempuan ibumu, dan seterusnya. Lebih lengkapnya dirinci di situ si Fulan tadi. Karena ini jangan sampai ya, yang perlu diperhatikan itu, jangan sampai karena orang tua betia anu keluarga ya. Ada kebiasaan ya, mupahangata walao ya, misalnya ibunya lagi pergi ke pasar karena bosa pupu ya gitu, botatala mupotutu. Itu juga dijelaskan di dalam Al-Quran tadi surat An-Nisa 23 itu. Yang sesusuan ini yang lebih bahaya lagi. Bahkan dulu pernah kita ada pertanyaan walio ma'wal adlu, tapi diketahui ya harus bisa, karena itu memang tidak bisa ya. Oleh sebab itu lo ngelapo ikhtiarnya betia tokau donggo 10 hari dicatat itu termasuk perlu ada silsilah keluarga, itu perlu diperjelas ya, karena jangan sampai mereka dibolehkan tapi pernah menyusui sesusuan, itu juga tidak dibenarkan di dalam Islam. Sehingga itu perlu ada ikhtiar buat kita ya. Bahasa pengolah itu enggak ada bompo tanggal melak keluarga ya, maksudnya bompo tanggal melak keluarga itu carilah orang yang memang betul-betul orang lain yang bisa membesarkan menjadi keluarga besar di keluarga kita, itu yang paling penting ya. Tapi kalau itu udah cinta, yang penting tadi itu harus betul-betul diperjelas. Jangan sampai mereka ada hubungan mahram, hubungan mahramnya apa tadi, misalnya sesusuan, itu tidak dibenarkan di dalam Islam. Kira-kira begitu.
1: Baik, Ustadz Ishak, Ustadz Sabara, kita sudah ada di menit-menit terakhir untuk religi pagi. Satu pertanyaan terakhir dari Oma Akram dan Akil di Satria. Ustadz, bagaimana hukumnya suami istri taat di agama dan mereka ini menikah siri? Ini pertanyaan untuk Ustadz Sabara sekaligus juga menutup religi pagi di hari ini. Mohon kembali gimana untuk didok. Iya. Bagaimana hukumnya suami istri taat dalam beragama tetapi mereka ini menikah siri? Bagaimana pandangan Islam? Ya,
3: kalau orang taat agama itu tidak harus menikah siri. Ya, gitu. Kenapa? Karena bagaimana dia taat agama terus ada yang dilanggar. Siri itu termasuk dia melanggar. Kenapa? Karena diam-diam. Itu berarti dia tidak taat pada beragam. Jadi taat beragama itu jangan hanya dinilai bila helawali utalih mutabi ya, bukan itu. Ya, jadi jangan sampai kita menganggap dia ibadah itu dia sudah taat agama, tapi menikah siri itu dianggap itu juga tidak taat agama. Kenapa? Karena menikah itu adalah perintah ya. An-nikahu sunnati faman lam bisunnati falaysa min. Ya. Jadi dia menikah siri ya, kemudian dia dianggap orang taat ya, tentu ada sesuatu yang dilanggar. Sehingga itu ini bol maafu tahdungan muamila ya. Jadi menikah itu tadi hadisnya disampaikan oleh Pak Dr. Ishak, perlu diumumkan ya. Balia penubo pengelola batade bahwa dia bahwa diumumkan. Kenapa? Karena dalam hal berkeluarga ini fitnahnya sangat luar biasa. Bahwa contoh kalau tahu nana atau dulu tak itu bawanjengnya, yang ngelapu tinggal bawanjengnya, mau mulu nikah, mau mulu ilah kajili. Nah itu akan menimbulkan fitnah. Padahal dia sudah menikah, tapi karena tidak diketahui tadi siri, itu akan menjadi fitnah besar di dalam keluarga. Oleh sebab itu, ya kalau kita ingin agama sudah membuka peluang, tadi dalam surat An-Nisa itu sudah membuka peluang, laksanakanlah dengan sesuai dengan ketentuan supaya keluarga kita tidak menjadi fitnah di tengah-tengah masyarakat. Kira-kira begitu, karena ini sudah di akhir waktu. Insya Allah ulama pelipur sampai melamiatia oleh Pak Dr. Isak Todungudu Pak Betia, walau mungkin dia beti mutu hatawa atau dia beti cocok walau pahamu lo mau tetamu latihan ya dia mau maapu walau bololo mau piohu, insya Allah ma'amali untuk sama-sama. Kira-kira begitu, dan marilah kita akhiri pertemuan kita di pagi hari ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Pupuk bersubsidi sampai saat ini penggunaan atau pemanfaatan sekitar baru 25% dari yang tersedia.
2: Pasti ini akan membuka lowongan pekerjaan bagi warga lokal. Yang kedua tentunya UMKM lokal di lokasi pabrik nanti ada rumah makan, kantin dan sebagainya pasti akan bergeliat.

Pendengar, topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya Azhar Yusuf.

0: Alokasi pupuk bersubsidi di Kabupaten Pohuwato dipastikan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan petani menghadapi musim tanam akhir tahun 2026. Menurut pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pohuwato, Ahmad Juuna, serapan pupuk bersubsidi pada musim tanam pertama tahun ini baru mencapai sekitar 25% dari alokasi yang tersedia. Rendahnya serapan tersebut disebabkan oleh berbagai kendala yang dihadapi para petani. Dengan stok yang masih tersedia, pemerintah optimistis kebutuhan petani dalam beberapa bulan ke depan dapat terpenuhi. Pemerintah daerah bahkan berharap alokasi pupuk bersubsidi yang diberikan pemerintah pusat pada tahun ini dapat terserap seluruhnya dan turut meningkatkan produksi hasil pertanian di dalam daerah.
1: Pupuk bersubsidi sampai saat ini penggunaan atau pemanfaatan sekitar baru 25% dari yang tersedia. Ketersediaan pupuk kita itu masih tersedia untuk berapa bulan ke depan ini. Masih banyak yang masih menunggu untuk musim hujan. Kalau sudah musim hujan pasti sudah ada yang akan menebus pupuk bersubsidi itu.
0: Sambil menunggu peralihan musim kemarau ke musim penghujan, Dinas Pertanian Kabupaten Pohuwato juga menghimbau para petani mulai melakukan berbagai persiapan. Langkah ini penting agar petani dapat segera melakukan penanaman ketika musim penghujan tiba dan musim tanam akhir tahun ini dapat berjalan lancar. Pendengar, Gorontalo didorong terus melahirkan atlet sepak takraw potensial dan mampu menembus tim nasional Indonesia. Laporan Andi Sanga.
2: Sepak takraw hingga saat ini masih menjadi salah satu cabang olahraga andalan Indonesia dalam meraih prestasi di berbagai ajang, baik di tingkat Asia Tenggara maupun Asia. Dalam mempertahankan berbagai prestasi dan citra sepak takraw Indonesia di dunia internasional, tim kepelatihan bersama organisasi olahraga terus membenahi proses seleksi atlet, termasuk meningkatkan pola latihan. Di sisi lain, pembinaan atlet muda berbakat juga terus dilakukan untuk mendukung regenerasi atlet Indonesia di masa mendatang. Gorontalo yang selama ini dikenal sebagai salah satu daerah yang rutin mengirimkan atlet sepak takraw untuk memperkuat tim nasional Indonesia di berbagai ajang olahraga bergengsi, juga diharapkan terus meningkatkan pembinaan atlet. Pelatih Timnas Sepak Takraw Indonesia Noli Husain mengatakan, kriteria atlet yang dipilih untuk mewakili Indonesia dalam berbagai ajang kini tidak hanya dituntut memiliki keterampilan bermain dan kondisi fisik yang baik, tetapi juga postur tubuh yang tinggi. Perkembangan tersebut perlu menjadi perhatian seluruh pihak dalam proses pembinaan dan regenerasi atlet sepak takraw di Gorontalo ke depan.
3: Sepak takraw adalah cabang olahraga yang selalu berkontribusi bagi bangsa Indonesia. Nah, apa harapan kami adalah bagaimana sepak takraw di Gorontalo ini terus melahirkan regenerasi-regenerasi yang potensial untuk masuk tim nasional Indonesia. Bukan hanya teknik, bukan hanya fisiknya bagus, tetapi ada salah satu faktor yang sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia hari ini adalah di lini tekong membutuhkan postur tubuh yang tinggi. Kenapa ini kita butuhkan? Karena secara biomekanika, atlet yang tinggi dan memiliki fisik yang bagus, kemudian teknik melakukan servis yang bagus, maka ketajaman servis dalam mencari poin itu sangat terbuka.
2: Dengan proses pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan, Gorontalo diharapkan terus melahirkan atlet-atlet potensial yang mampu menembus tim nasional Indonesia. Harapannya, Gorontalo tidak hanya dapat mempertahankan posisinya sebagai salah satu daerah pemasok atlet sepak takraw nasional, tetapi juga terus berkontribusi dalam mengharumkan nama negara dan daerah di tingkat internasional.
0: Pemerintah Kabupaten Bone Bolango terus mematangkan persiapan event sepak takraw skala provinsi yang rencananya digelar awal November 2026. Event tersebut disiapkan sebagai wadah bagi atlet-atlet muda berbakat untuk menunjukkan kemampuan sekaligus menjadi bagian dari proses pembinaan olahraga sepak takraw di daerah. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bone Bolango, Muhammad Yamin Abbas, kepada RRI mengatakan, persiapan tidak hanya dilakukan pada aspek penyelenggaraan, tapi juga melalui pembinaan atlet di tingkat kecamatan. Pembinaan tersebut terus berjalan untuk menjaring sekaligus mempersiapkan atlet yang memiliki potensi mengikuti event sepak takraw tingkat provinsi. Menurutnya, pembinaan dari tingkat kecamatan menjadi bagian penting karena potensi atlet muda perlu ditemukan dan dikembangkan secara berkelanjutan. Selain kemampuan teknis, pembinaan juga diarahkan untuk membangun mental bertanding dan kesiapan menghadapi kompetisi dengan level yang lebih tinggi.
4: Di Bone Bolango sendiri, insya Allah, di APBD Perubahan ini kita melaksanakan event yang skalanya lumayan, tapi kita

0: Kita berharap atlet yang tampil nantinya tidak hanya menjadi peserta, tetapi mampu bersaing dan membawa nama baik daerah. Event sepak takraw tingkat provinsi ini juga diharapkan menjadi ruang bagi para atlet muda untuk mendapatkan pengalaman bertanding dengan atlet dari daerah lain. Persaingan tersebut dinilai penting untuk mengukur sejauh mana hasil pembinaan yang selama ini dilakukan di tingkat kecamatan. Pemerintah Kabupaten Bone Bolango saat ini terus melakukan pematangan berbagai kebutuhan agar pelaksanaan event pada awal November nanti dapat berjalan dengan baik. Pendengar KONI Provinsi Gorontalo terus mendorong regenerasi atlet sepak takraw Gorontalo agar mampu melanjutkan prestasi sekaligus menembus tim nasional Indonesia. Selengkapnya wawancara reporter Rehan Datau bersama pelaksana harian PLH Ketua Umum KONI Provinsi Gorontalo Yakob Tangahu.
1: Pak Yakob, ini seperti yang kita tahu bersama bahwa Gorontalo ini turut berpartisipasi dengan mengirimkan beberapa atletnya, atlet sepak takraw di beberapa kompetisi mewakili tim nasional Indonesia seperti di Olimpiade kemarin. Bagaimana soal regenerasi atlet sepak takraw di Provinsi Gorontalo saat ini, khususnya untuk menyiapkan atlet yang dapat menembus tim nasional Indonesia ke depan?
2: Ya, pertama kita Gorontalo mengucapkan banyak terima kasih kepada cabang sepak takraw Gorontalo menghasilkan prestasi yang untuk membanggakan cabang Gorontalo. Jadi memang ini butuh perhatian kita semua dari pemerintah daerah, teman-teman di DPR provinsi. Bagaimana caranya? Karena di Gorontalo itu banyak usaha atau pihak ketiga yang mampu membayar acara-acara dalam rangka pembinaan para atlet kita. Mudah-mudahan ini jadi kebanggaan kita dan ini harus menjadi perhatian kita semua. Jadi yang kemarin-kemarin sudah selesai, sudah di Leo kita bersama dengan dia ini, kita punya perhatian tersendiri untuk para cabur-cabur yang berprestasi membawa nama Provinsi Gorontalo.
1: Ya, Pak Yakob, ini dari KONI Provinsi Gorontalo sendiri melihat apakah sudah ada pemetaan atlet-atlet muda yang berpotensial dari tingkat pelajar yang diproyeksikan untuk masuk ke pelatnas nanti, Pak?
2: Kalau patro kita Gorontalo ini sebenarnya banyak atlet kita yang sudah ada yang bermain di dan mudah-mudahan kalau kita punya prestasi karena patro pelatih ini kalau kita perhatikan, insya Allah kita akan betah Gorontalo dan akan punya kemana-mana. Ini yang perlu kita perhatikan dari sekarang supaya para atlet yang kita akan kita lakukan pembinaan ke depan nanti itu butuh perhatian kita semua. Saya berharap kita semua dan DPR Gorontalo, mari kita sama-sama bagaimana caranya para atlet-atlet muda kita ini kita siapkan untuk menghadapi event-event kemudian hari.
1: Baik, Pak Yakob, ini sudah sejauh mana koordinasi bersama Pengprov PSTI melakukan pembinaan atlet usia muda sebagai calon penerus atlet sepak takraw yang saat ini memperkuat timnas Indonesia, Pak?
2: Intinya di situ, kalau itu banyak para atlet-atlet dan dari yang muda sampai yang sekarang itu sudah disiapkan oleh mereka. Tapi kembali ke kita semua, kembali ke dari perhatian kita semua. Kalau ini punya perhatian para atlet yang kita bina selama ini, mungkin itulah menjadi harapan kita semua menjadi atlet yang terbaik yang kita harus siapkan untuk para event-event berikutnya.
1: Pak, dari KONI Provinsi Gorontalo, bagaimana koordinasi dengan sekolah-sekolah dalam menemukan bibit baru sepak takraw di Gorontalo, khususnya di pelajar, Pak?
2: Setahu saya di Gorontalo ini hampir semua anak yang ada di Gorontalo ini sudah punya atlet tersendiri dalam khusus atlet sepak takraw. Mudah-mudahan ini event-event yang akan kita lakukan di Gorontalo itu apa yang kita inginkan dan bisa menghasilkan atlet sepak takraw yang kita harapkan dalam menghadapi event-event nasional maupun internasional ke depan.
1: Baik, terima kasih Pak atas waktunya bersama RRI sudah diwawancarai.

0: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
1: Pendengar, program hilirisasi ayam terintegrasi tidak hanya berbicara mengenai peningkatan produksi, tetapi juga bagaimana peternak dapat terlibat dalam rantai usaha dari sisi hulu hingga hilir. Selengkapnya, laporan Rusdi Aneta.
2: Pemerintah Provinsi Gorontalo mendorong pelaksanaan program hilirisasi ayam terintegrasi melalui edukasi dan pendampingan kepada peternak sebagai bagian dari upaya memperkuat sektor peternakan daerah. Edukasi kepada peternak menjadi bagian penting agar pelaksanaan hilirisasi dapat dipahami dan diikuti oleh masyarakat yang bergerak di sektor peternakan. Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Gorontalo Ramdan Pade kepada RRI mengatakan program hilirisasi ayam terintegrasi tidak hanya berbicara mengenai peningkatan produksi, tetapi juga bagaimana peternak dapat terlibat dalam rantai usaha dari hulu hingga hilir. Menurutnya, pendampingan diperlukan untuk meningkatkan kapasitas peternak, baik dari sisi teknis budidaya maupun pengelolaan usaha peternakan. Ia menjelaskan dengan peningkatan kapasitas, peternak diharapkan mampu menghasilkan produk yang memenuhi kebutuhan pasar sekaligus mendukung keberlanjutan ekosistem ayam terintegrasi di Gorontalo.
3: Peran pemerintah dan DPR bersama-sama bagaimana membina masyarakat tadi. Jadi tadi kan sudah pemerintah dan untuk pusat sudah menyiapkan investasi gitu ya. Jadi tugas kita di daerah seperti apa? Yang pertanyaan dorongan dari Pak Wakil tadi, Pak Wakil Ketua tadi menyampaikan bahwa kita harus masyarakat lebih siap gitu ya. Dalam rangka mau menghadapi ini berarti kan dari awal sudah mempersiapkan. Dan pemerintah dalam hal ini kami pemerintah provinsi sudah melakukan koordinasi dengan kabupaten dalam rangka persiapan. Ya, selama ini kan juga peternak-peternak kan juga ada peternak-peternak ayam broiler, peternak ayam putih atau ayam pedaging kan sudah ada. Jadi tinggal bagaimana memperbesar peternak ini yang nantinya mungkin model sistem kerjanya kan nanti akan teman-teman dari perikanan akan bagaimana sistem pemasarannya. Tapi artinya bahwa ayam-ayam ini yang kita berdayakan orientasi bukan juga orientasi pasar demo apa pasar lokal ya. Dan juga akan tidak akan pasar-pasar luar yang akan nantinya bisa diekspor. Apa persiapan kita? Jadi kita akan melakukan sosialisasi dukungan dari DPR, bagaimana kita mengalokasikan kegiatan bersama-sama lewat resesnya, lewat dalam rangka untuk mensupport, mensosialisasikan kepada masyarakat. Tinggal kita bagaimana masyarakat siap, pemerintah siap untuk melakukan sosialisasi, pendampingan untuk kegiatan ini.
2: Program hilirisasi ayam terintegrasi juga diharapkan mampu menciptakan keterkaitan antara peternakan dengan sektor pertanian, khususnya melalui pemanfaatan komoditas jagung sebagai salah satu bahan baku pakan. Pemerintah Provinsi Gorontalo akan terus melakukan sosialisasi, edukasi, dan pendampingan kepada peternak seiring dengan perkembangan program hilirisasi ayam terintegrasi. Upaya tersebut diharapkan juga dapat memperkuat kapasitas peternak sekaligus mendorong terbentuknya ekosistem peternak yang lebih terintegrasi, berkelanjutan, dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah.
1: Pendengar, pembangunan pabrik melalui program hilirisasi ternak ayam terintegrasi di Kabupaten Gorontalo Utara berdampak signifikan terhadap perputaran ekonomi masyarakat sekitar. Selain itu, dengan pembangunan pabrik tersebut akan menyerap para tenaga kerja lokal yang ada di Kecamatan Anggrek, Gorontalo Utara.
4: Pemerintah kecamatan maupun desa sangat mendukung pelaksanaan program hilirisasi ternak ayam terintegrasi yang dipusatkan di Kabupaten Gorontalo Utara, tepatnya di Kecamatan Anggrek. Untuk Kecamatan Anggrek terdapat dua desa yang akan dijadikan lokus program tersebut, yakni Desa Tolongio akan dibangun pabrik pakan ternak, kemudian Desa Putiana akan dibangun rumah potong hewan. Camat Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara Tevi Andaru Alwi mengemukakan antusias masyarakat terhadap kegiatan ini cukup tinggi. Hal ini nampak dari sosialisasi dan interaksi yang dilakukan bersama masyarakat sekitar. Ternyata program ini mendapatkan dukungan sepenuhnya dari warga setempat. Pada sosialisasi itu disampaikan dampak positif pelaksanaan program hilirisasi ternak ayam terintegrasi dimaksud.
5: Pasti ini akan membuka lowongan pekerjaan bagi warga lokal. Yang kedua tentunya UMKM lokal di lokasi pabrik nanti ada rumah makan, kantin dan sebagainya pasti akan bergeliat. Kemudian petani-petani lokal, petani jagung di wilayah Kecamatan Anggrek bisa memanfaatkan situasi ini juga untuk menjual hasil taninya ke perusahaan secara langsung. Kemudian tentunya peternak lokal juga kami sudah diperintahkan oleh Pak Bupati Pak Torik Modanggu untuk mengidentifikasi hal-hal tersebut sehingga pada saat proses pekerjaan sudah selesai semua sudah ready Pak, kita mendukung penuh terkait dengan program tersebut. Jadi pada prinsipnya masyarakat Desa Tolongio, Desa Putian dan seluruh masyarakat Anggrek siap mendukung.
4: Dikatakan program ini tentunya akan menguntungkan masyarakat karena dapat mengantisipasi pengangguran melalui terbukanya lowongan pekerjaan yang cukup besar. Selain itu, geliat UMKM akan terlihat secara langsung melalui perputaran ekonomi di beberapa tempat yang menjadi lokus pembangunan pabrik nanti. Hendra Raup melaporkan.
1: Masyarakat mengeluhkan dampak asap pembakaran kapur di Kelurahan Tenilo, Kecamatan Kota Barat yang kini dampaknya sampai ke wilayah Libuo. Hal itu disampaikan oleh Ibu Amara dalam acara Halo RRI kemarin. Menurutnya bau asap tersebut bahkan tercium hingga ke Jalan Palma, Kelurahan Libuo. Menanggapi keluhan tersebut, Camat Kota Barat Jack Helingo saat dihubungi RRI menyampaikan pihaknya akan mengecek langsung lokasi usaha pembakaran kapur tersebut. Pihak kecamatan bersama Lurah Tenilo dan Buli Ide akan turun meninjau lokasi, terlebih sudah ada laporan dari masyarakat di kelurahan lain.
6: Karena memang aktivitas kapur itu paling besar ada di dua kelurahan tadi. Jadi kami akan identifikasi titik-titik yang menjadi tempat pembakaran kapur dan secepatnya kami juga akan menghimbau kepada pengusaha-pengusaha itu untuk lebih mengatur jam pembakaran atau menyediakan atau memfasilitasi proses pembakaran itu biar tidak sampai menyebar asapnya ke kelurahan-kelurahan yang lain.
1: Menurut Jack Helingo, sejak menjabat sebagai Camat Kota Barat 6 bulan lalu, baru kali ini ia menerima laporan seperti ini. Oleh karena itu, pihak kecamatan akan secepatnya melakukan verifikasi lapangan terkait laporan tersebut agar akar permasalahannya dapat segera diselesaikan. Pendengar, persoalan pangan di Gorontalo dinilai tidak hanya berkaitan dengan tingginya harga sejumlah komoditas, tetapi juga menyangkut kemampuan daerah membangun sistem pangan yang efisien, adil, dan tahan terhadap berbagai guncangan. Menurut Akademisi Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo Muhtar Ahmad, kondisi ini perlu menjadi perhatian di tengah ketidakpastian musim kemarau yang berpotensi memberikan tekanan terhadap sektor pertanian, peternakan maupun kelautan. Menurutnya, gangguan pada sektor produksi dapat mempengaruhi ketersediaan pasokan, pada akhirnya berdampak terhadap pergerakan harga pangan di tingkat masyarakat. Ia mengatakan ketidakpastian musim kemarau dapat menjadi tantangan sekaligus salah satu faktor penghambat produksi pangan, sehingga perlu diantisipasi melalui penguatan sistem pangan daerah.
7: Yang persoalan pangan Gorontalo bukan semata-mata harga tinggi, tetapi ada beberapa yang menjadi corak bangun sistem pangan daerah yang bisa dikatakan efisien, adil, dan tahan guncangan. Nah, apalagi kita saat ini juga sementara menghadapi ketidakpastian musim kemarau yang tentu ini justru menjadi hal yang bisa menjadi tantangan dan juga bisa menjadi salah satu penghambat di sektor pertanian, peternakan maupun kelautan. Dan ini justru akan memicu pola harga UMKM yang tentunya harus kita perlu lakukan pelindungan terutama untuk memperoleh margin yang layak. Ekonomi Gorontalo memang pada triwulan kedua ini bisa dikategorikan tumbuh ya, sekitar 6,20 secara per tahun, dan struktur ekonomi masih bisa dikatakan ditopang oleh pertanian dan kehutanan. Namun beberapa hal yang mungkin yang di triwulan kedua ini ada tekanan inflasi sih sebenarnya di Gorontalo, dan itu memberi dampak terhadap beberapa nilai harga seperti cabai rawit, bawang merah, tomat.
1: Muhtar Ahmad juga menyoroti kondisi perekonomian Gorontalo yang ada pada triwulan 2 tahun 2006 tumbuh sekitar 6,20% secara tahunan. Struktur ekonomi daerah masih ditopang sektor pertanian dan kehutanan, namun pada saat yang sama terdapat tekanan inflasi yang berdampak terhadap kenaikan harga di sejumlah komoditas pangan. Sekian Warta Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.go.id dan media sosial terverifikasi RRI. Atas nama kerabat kerja bertugas, saya Azhar Yusuf mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat beraktivitas.
0: Demikian Warta Pagi. Informasi terpercaya, variatif dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

Selamat pagi untuk Anda semua sahabat budaya Lolondalo yang baru saja bergabung mendengarkan siaran program 4 RRI Gorontalo. Anda bersama Ti Anjayayan ya. Di luaran sana tuh kayaknya mendung. Ini mendung pertanda hujan ya, insya Allah semoga aja ya. Atau memang karena asap ya, asap karhutla yang memang terjadi di beberapa titik ya yang ada di Gorontalo. Sahabat budaya, selamat pagi untuk Anda yang saat ini sudah memulai aktivitasnya di Jumat pagi hari ini. Semoga akan ada banyak keberkahan di hari ini, akan ada banyak rejeki yang melimpah di hari ini. Sahabat budaya, Ti Anja akan kembali mengupdate info untuk Anda. Informasinya Ti Anja yang kutip dari laman rri.co.id. Sahabat budaya, sebanyak 30 penerbangan di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin atau SMB2 Palembang, Sumatera Selatan terdampak kabut asap Kamis 8 Oktober 2026 kemarin. Jarak pandang yang berada di bawah batas minimal penerbangan ini membuat sejumlah penerbangan harus ditunda, dialihkan hingga kembali ke bandara asal. General Manager Bandara Internasional SMB2 Palembang Ahmad Syaugi Sahab mengatakan penyesuaian penerbangan ini dilakukan untuk memastikan keselamatan penumpang dan juga kru pesawat. Berdasarkan pembaruan kondisi operasional hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat kemarin ya, itu ada sebanyak 17 penerbangan keberangkatan dan 13 penerbangan kedatangan terdampak kondisi jarak pandang yang berada di bawah batas minimal. Informasi ini sahabat budaya Lolondalo bisa Anda baca kembali di portal berita resmi kami di laman rri.co.id.

0: Di tengah gemuruh hutan Aceh, sebuah bencana bersejarah pernah terjadi. Kala itu banjir bandang terjadi 14 September 2015. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun akibat bencana tersebut, warga desa harus mengungsi akibat rumah mereka terendam. Sejak kejadian tersebut, sejumlah perempuan di Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Banda Meriah, Provinsi Aceh, bergerak. Mereka berinisiatif melindungi hutan yang telah rusak. Terutama di pinggir Wih Sungai Gile, para perempuan tangguh ini telah menembus tradisi dan menjadi ranger perempuan pertama di Provinsi Aceh, diberi nama Empu Utan, yang berarti penjaga hutan dalam bahasa Aceh. Mereka bukan hanya sekedar penjaga, tetapi juga simbol keberanian dan keteguhan hati perempuan di dunia konservasi alam. Empu Utan dengan tekadnya yang kuat telah menunjukkan bahwa kawasan hutan tidak hanya menjadi ladang kerja bagi laki-laki. Mereka membuktikan bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati. Dengan keahlian mereka dalam navigasi hutan dan pengetahuan mendalam tentang ekosistem lokal, Empu Utan menjadi teladan bagi generasi perempuan di Aceh.
1: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
2: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
1: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
2: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
1: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara Pro 4 Gorontalo.

Acu Jalur Sahabat Budaya sudah mengantarkan kebersamaan kita di jam 6 lebih 51 menit waktu Indonesia Tengah. Anda masih bersama Ti Anjayan Sahabat Budaya, masih dengan informasi yang Ti Anjayan kutip dari laman rri.co.id. Sahabat Budaya, Kementerian Ekonomi Kreatif mendukung revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta untuk memperkuat perlindungan pencipta dan juga pemegang hak cipta. Revisi ini juga bertujuan menyesuaikan regulasi dengan pesatnya perkembangan teknologi digital. Dukungan ini disampaikan dalam rapat kerja tingkat 1 pembahasan rancangan Undang-Undang atau RUU Hak Cipta. Rapat ini digelar bersama Balik DPR RI dan pemerintah di Gedung DPR RI Jakarta Selasa 6 Oktober 2026. Revisi Hak Cipta dinilai memiliki peran strategis bagi kepastian hukum pelaku industri kreatif, terutama dalam pengelolaan royalti, pemanfaatan karya pada platform digital, karya berbasis kecerdasan artifisial hingga perlindungan terhadap karya jurnalistik. Perubahan aturan hak cipta ini memiliki keterkaitan langsung dengan pengembangan ekosistem ekonomi kreatif. Dan sahabat budaya, revisi regulasi ini diharapkan mampu merespon perkembangan era digital, sekaligus juga memperkuat perlindungan terhadap hasil kreativitas dan tata kelola kekayaan intelektual. Informasi selengkapnya bisa Anda baca di laman rri.co.id. Sahabat budaya, saya akan hadirkan ke ruang dengar Anda ini lagu terbaru dari Vicky Salamor, Beta Sutau.

FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

Sahabat budaya Lolondalo, Niowuru merupakan metode tradisional untuk mengawetkan daging dalam masyarakat Nias. Prosesnya dilakukan dengan memberikan garam dalam jumlah banyak pada daging agar dapat disimpan lebih lama. Jenis daging yang paling umum digunakan adalah daging babi, meskipun sumber lain juga menyebut penggunaan daging lainnya. Hasil pengawetan memiliki tekstur yang lebih keras dan agak kering dengan rasa yang sangat asin. Cara ini dahulu berguna untuk menyimpan daging berlebih setelah kegiatan atau acara besar. Niowuru tercatat sebagai warisan budaya tak benda Indonesia dari Sumatera Utara pada tahun 2016. Bo Oditopo Watiati Anjayayan, Bolo Oduolo.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.

0: cek.
1: Apaan sih?
0: Ih, ini loh, akun Gossip Hits itu. Cek deh, postingan terakhirnya ramai banget.
1: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komen.
1: Yuk, komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh, akun Gossip itu. Lagi ramai banget.

0: postingannya. Komen.
1: Enggak.
0: Ih, sok banget deh.
1: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
1: Nih, menurut penelitian Digital Citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
2: Serem ya.
1: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.
3: Yuk, ngumpul yuk. Tunian, ayo. Ayo, di mana nih? Bajunya seragam ya.
4: Waktu belum mengenal gadget, dulu kita ngumpul sampai lupa waktu. Sekarang, kita ngumpul harus tunggu ada waktu. Pas ada waktu, malah masing-masing pegang gadget. Ya, realis aja. Saat dulu di kampus, aku masih jadi gadget zombie. Seneng banget tiap kali grup di WhatsApp rame. Aku bisa nimbrung, ikut ngerencanain jadwal ketemu, ikut heboh nyusun acara reuni. Tapi pas hari H, aku justru malah ngerasa canggung. Aneh aja gitu tiba-tiba. Dan aku sadar, bukan cuma aku yang ngerasain itu. Aku bisa lihat teman-teman yang lain, bisa dengan santainya ngutarain pendapat selama di dunia maya. Pas ketemu, diem-diem aja tuh. Yang tadinya di grup bisa ngobrol rame-rame, pas ketemu justru kubu-kubuan. Yang satu asik ngobrol sama teman sebangkunya, yang lain asik ngobrol sama teman satu gengnya. Emang gak semua sih, tapi itu fakta yang aku alami sendiri. Dan ketika aku cerita ke teman-teman, mereka bilang,
5: iya, aku juga ngerasa kayak gitu.
4: Emang ya, the power of dunia maya, yang jauh jadi dekat, giliran udah dekat jadi jauh. Yuk, be smart user with smartphone. Silakan gunakan smartphone sesuai dengan kebutuhan. Kalau lagi ngumpul, ya ngumpul. Gadgetnya disimpan aja dulu. Hormatilah orang-orang yang berada di sekitar kita. Jangan sampai kita dikatakan sebagai orang yang tidak memiliki sopan santun oleh orang lain. Jangan sampai gadget atau handphone yang kita beli dari hasil usaha sendiri jadi bumerang yang memisahkan kita dengan teman, sahabat, saudara, suami atau istri, anak, dan orang tua. Stop pubbing kalau kita sedang berhadapan atau sedang dalam pertemuan. Jangan sampai kita juga disebut sebagai antisosial. Jadi, jangan jadi orang ketiga ya, seperti pubbing yang sering jadi perusak hubungan. Mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Wololah Habari. Pro 4 FM, Suara Budaya Gorontalo.

Sahabat budaya Lolondalo, saat ini sudah pukul 7 lebih 23 menit waktu Indonesia Tengah. Korang ada di segmen Umalowali. Ti Anjayan akan mengupdate info lokal untuk Anda, sahabat budaya. Informasinya Ti Anjayan kutip dari laman rri.co.id. Sahabat budaya, kebakaran hutan dan lahan karhutla di Desa Talumelito, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, yang terjadi pada beberapa waktu lalu belum sepenuhnya padam hingga Rabu 7 Oktober 2026. Menyikapi kondisi ini, pemerintah Kabupaten Gorontalo saat ini tengah mempertimbangkan opsi pemadaman melalui udara apabila titik api semakin sulit dijangkau melalui jalur darat. Rencana ini terungkap saat Bupati Gorontalo Sofian Puhi turun langsung ke lokasi untuk meninjau sekaligus memastikan penanganan dan koordinasi pemadaman berjalan optimal. Sofian menyebutkan sejumlah titik api masih menimbulkan kepulan asap di area vegetasi kering. Selain memastikan penanganan di lapangan, pemerintah daerah terus melakukan koordinasi dengan instansi terkait lainnya untuk mengendalikan kebakaran dan mencegah api ini meluas ke kawasan permukiman. Opsi pemadaman udara ini masih dalam tahap pertimbangan sesuai kondisi dan kebutuhan penanganan di lapangan. Sofian juga menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan di tengah kondisi lahan yang mudah terbakar. Warga diminta tidak melakukan pembakaran lahan serta segera melaporkan kepada pihak berwenang apabila menemukan titik api atau kepulan asap baru. Informasi ini bisa Anda baca kembali di portal berita resmi kami di laman rri.co.id.

0: sebagai makanan khas? Dari mana si Nonggi berasal? Dari sejumlah penelitian yang dilakukan, sebetulnya tak ada yang mengetahui sejak kapan suku Tolaki mengonsumsi si Nonggi. Makanan ini sudah ada sejak ratusan tahun silam. Sama seperti beras, ada mitos bahwa pohon sagu tumbuh dengan sendirinya di perkampungan Kukohulu, Sungai Konaweha yang kini bernama Latoma Tua. Dalam bahasa Tolaki, ia disebut Sowurere, yang artinya suatu kampung yang ditumbuhi ribuan pohon sagu. Lokasinya persis di dekat Tongauna, Kecamatan Ulu Iwoi, Kabupaten Kolaka. Namun demikian, versi berbeda juga berkembang di masyarakat. Disebutkan bahwa pohon sagu tersebut yang tumbuh di rawa-rawa sebetulnya berasal dari Maluku. Dulu, orang tua menyimpan si Nonggi dalam dulang yang terbuat dari kayu. Dulang dalam bahasa Tolaki adalah odula. Sayang perubahan waktu, orang tidak lagi menyimpan si Nonggi dalam dulang kayu melainkan dalam baskom. Ada rasa yang berbeda menyimpan si Nonggi dalam dulang kayu dan baskom kecil. Yang pastinya rasa si Nongginya sangat legit. Seiring perkembangan zaman, sumpit telah menghilang. Pada saat makan, orang lebih banyak langsung menggunakan tangan atau memakai sendok. Si Nonggi ini merupakan makanan sekunder dari suku Tolaki.
1: Di balik papan tuan-tuan mengenal pemuda-pemuda Indonesia dari barisan berani mati. Ratusan ribu pemuda Indonesia telah masuk di Sintai dan Kibakutai.
2: Masa depan bangsa tidak lahir begitu saja. Ia tumbuh dari anak-anak yang hari ini belajar tentang kejujuran. Dari generasi muda yang diajarkan cinta tanah air. Dari tunas-tunas bangsa yang dijaga dengan kasih sayang, pendidikan, dan keteladanan. Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang sejarah, tetapi tentang bagaimana kita melanjutkan perjuangan dengan menjaga generasi penerus bangsa. Karena kedaulatan negara bukan hanya soal batas wilayah, namun juga tentang kuatnya karakter anak bangsa, tentang generasi yang sehat, cerdas, berakhlak, dan berani menjaga Indonesia. Jangan biarkan tunas bangsa tumbuh tanpa arah. Jangan biarkan mereka kehilangan mimpi karena kurang perhatian. Mari bersama menjadi pelindung, pendidik, dan penguat bagi generasi muda Indonesia. Sebab saat tunas bangsa tumbuh kuat, Indonesia akan berdiri lebih kokoh. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda sedang mendengarkan Lagu-Lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.
5: 33 menit saat ini bergeser dari jam 7 pagi. Kembali di Anjayan akan mengupdate informasi perakiraan cuaca dari BMKG Gorontalo. Untuk hari ini Jumat 9 Oktober 2026 akan disampaikan oleh perakirawan Said Mahadir.
2: Info cuaca.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiraan cuaca hari ini Jumat 9 Oktober 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan, sedangkan pada siang hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian pendengar, pada malam hari dan dini hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 98%. Arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakhiran gelombang jalur penyeberangan hari ini, di lokasi Laut Sulawesi, Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan, arah angin dari barat laut hingga timur, dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 meter hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan berawan, arah angin dari timur hingga tenggara, dan kecepatan angin berkisar antara 20 hingga 40 km per jam. Ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.
2: Terima kasih Anda sudah mendengarkan info cuaca. Wololah Bari. Pro 4 FM, Suara Budaya Gorontalo.
5: Sahabat budaya, sejumlah sumur warga di Desa Toto Utara, Kecamatan Tilong Kabila, Kabupaten Bone Bolango mulai mengering. Kondisi ini jadi salah satu persoalan pemenuhan hak dasar yang mendapat perhatian dalam pelaksanaan program Desa Sadar HAM. Kementerian Hak Asasi Manusia melalui wilayah kerja Kemenham Gorontalo, Kanwil Kemenham Sulawesi Tengah, mendorong pemerintah desa bersama dengan penggerak HAM itu merespon persoalan tersebut dengan turun langsung ke lapangan Kamis kemarin. Koordinator wilayah kerja Kemenham Gorontalo, Sartondali, melalui analisis HAM Muda Novel Muhammad mengatakan, laporan mengenai sumur warga yang mengering perlu untuk ditindaklanjuti dengan pendataan untuk mengetahui kondisi dan kebutuhan masyarakat secara lebih jelas. Menurutnya, pemerintah desa Toto Utara sebelumnya juga sudah melakukan penanganan sementara dengan berkoordinasi bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD untuk membantu distribusi air kepada masyarakat. Namun distribusi air ini masih menjadi langkah sementara. Pemerintah desa bersama penggerak HAM dinilai perlu untuk memiliki data mengenai jumlah sumur yang mengering serta warga yang terdampak. Karena itu, sahabat budaya, Kemenham mendorong penggerak HAM ini tidak hanya menunggu laporan dari masyarakat, tetapi ikut turun langsung melihat kondisi warga. Informasi ini bisa Anda baca kembali di laman rri.co.id.

0: Pernahkah Anda menyadari ketika mengunjungi rumah makan Padang, ada foto seorang kakek berpeci hitam, berjanggut, dan mengenakan sarung kotak-kotak di lehernya? Tahukah Anda siapakah sosok dalam figura foto tersebut? Beliau adalah Syekh Kiramatullah Ungku Saliah atau dikenal dengan nama Ungku Saliah, seorang ulama yang lahir di Pariaman, Sumatera Barat pada tahun 1887 dan meninggal pada tanggal 3 Agustus 1974. Masyarakat Sumatera Barat begitu menyayangi dan menghormati Syekh Ungku Saliah karena berbagai keistimewaan yang dimiliki. Orang-orang Pariaman sendiri percaya memajang foto Ungku Saliah secara simbolis akan mendatangkan berkah pada usaha dan perdagangan mereka di tanah rantau. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa foto Ungku Saliah hampir selalu ada di setiap rumah makan Padang.
1: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu?
2: Wow. Terima kasih telah menyelamatkan ku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
1: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
2: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
1: Masa sih?
2: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
1: Kalau kuliner?
2: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
1: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
2: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara Pro 4 Gorontalo.
6: Sahabat budaya Lohulundalo, mungu dula mungu tato, mungu tilo mungu tiamo. Waduh olo, Anda masih bersama kami di program 4 RRI Gorontalo. Sahabat budaya, saat ini sudah jam 7 lebih 52 menit waktu Indonesia Tengah. Seperti biasanya di jam 8 pagi nanti kami akan ajak Anda untuk bergabung, memberikan opini tanggapan Anda. Nantinya akan ada topik menarik di segmen obrolan Pak Kuni Sahabat Budaya. Anda bisa ikutan bergabung nanti ya, bisa di layanan telepon 0811-430-4040, bisa juga di 0822-5996-8266, atau bisa juga ikut bergabung di Facebook Pro 4 RRI Gorontalo ya. Sekali lagi, Anda juga bisa ikutan bergabung di siaran langsung Facebook Pro 4 RRI Gorontalo. Tianja dengan Tipa Kuni mau siap-siap dulu ya. Tetaplah bersama kami, Sahabat Budaya, di Pro 4 RRI Gorontalo.

0: jam 8 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat Budaya Indang Piyaman merupakan pertunjukan sastra lisan masyarakat Minangkabau di kawasan Pariaman. Penyajiannya berupa dendangan yang diiringi rapai, yaitu sejenis rebana kecil. Pertunjukan indang biasanya melibatkan 3 kelompok penyaji yang terdiri atas kelompok tuan rumah dan kelompok tamu. Setiap kelompok dapat terdiri atas sejumlah pemain laki-laki yang dipimpin oleh seorang diki. Materinya dapat berupa pembukaan, kajian keislaman, sapaan hingga pertanyaan dan jawaban dalam bentuk dendangan. Indang Piyaman ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2014. Bo Oditopo Watiati Anjayayan, Bolo Oduolo.